nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

esensi buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Katanya uang bukan segalanya. Ada orang yang punya banyak uang dan harta, tapi hidupnya tak bahagia. Namun, tanpa uang, hidup pun bisa makin rumit dan membuat kita mudah mencemaskan banyak hal. Uang tetaplah kita butuhkan. Kesuksesan dalam mengelola uang tidak selalu tentang apa yang Anda ketahui. Ini tentang bagaimana Anda berperilaku. Dan perilaku sulit untuk dijelaskan, bahkan kepada orang yang sangat pintar sekalipun. Seorang jenius yang kehilangan kendali atas emosinya bisa mengalami bencana keuangan. Sebaliknya, orang biasa tanpa pendidikan finansial pun bisa kaya jika mereka punya sejumlah keahlian terkait perilaku yang tak berhubungan dengan ukuran kecerdasan formal. Dalam Psychology of Money, penulis pemenang penghargaan Morgan Housel membagikan 19 cerita pendek yang mengeksplorasi cara-cara aneh orang berpikir tentang uang dan mengajari Anda cara memahami salah satu topik terpenting dalam hidup dengan lebih baik. Buku ini merupakan international bestseller, termasuk 10 buku terlaris di Amerika Serikat versi Amazon dan telah diterjemahkan ke dalam 26 bahasa. Tiap cerita dalam buku ini menghadirkan sudut pandang unik dan menarik terkait uang. Wawasan kita akan diperluas dengan memahami kompleksitas dunia yang kita tinggali, sekaligus membuat kita lebih mudah menerima realitas betapa dinamisnya kehidupan yang kita jalani ini. Kita pun akan disuguhi dengan berbagai data, kasus-kasus penting di dunia perekonomian, pertumbuhan dan perubahan ekonomi dari waktu ke waktu, hingga perspektif soal kebahagiaan. The Psychology of Money cocok dibaca oleh siapa saja yang ingin lebih bijak dan terarah dalam mengatur keuangan, hingga bagi yang ingin menemukan makna-makna baru untuk menjalani hidup yang lebih sejahtera. Demikian esensi buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel dari RRI untuk Indonesia.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Game over.
1: Hai, botek ke botek kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Mone? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Abah, udah, Abah. Go sayur, Abah. Naik lagi, Abah.
5: Nah, Abah double lemas dengernya.
4: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
5: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah gak nyari sayur.
4: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
5: Oh, eh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
5: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
4: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
6: Awas,
4: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

satu material yang dapat dilepaskan gunung api saat mengalami erupsi eksplosif. Meski disebut abu, material ini berbeda dari abu sisa pembakaran. Abu vulkanik tersusun dari pecahan batuan, mineral, dan kaca vulkanik yang berukuran sangat kecil, yaitu kurang dari 2 mm. Karena ukurannya yang sangat kecil, abu vulkanik dapat terbawa angin hingga jauh dari sumber erupsi. Material ini dapat naik bersama uap air dan gas panas, membentuk awan abu, kemudian bergerak mengikuti arah angin, sebelum akhirnya jatuh dan menutupi wilayah yang bahkan berada jauh dari

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: belajar bareng, malah tidur.
1: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
0: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
1: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
0: Ayo dah.
2: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
3: Bujang Belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dio yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemah terasa.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Kita Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita Peloi acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

sebagai akademisi begitu ya Bu Puput. Kalau Bu Puput melihat melihat nggak maksudnya adanya kayak misalnya kesenjangan antara

0: kagak gua sayung, bah naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Bangsa kami adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam, dan itulah kebanggaan kami.

RRI dengan esensi buku. Esensi buku Anak Rantau, karya Ahmad Fuadi, tahun terbit 2017. Novel ini mengangkat tema tentang pencarian jati diri, keluarga, persahabatan, dan nilai-nilai budaya. Anak Rantau bercerita tentang Happy, seorang anak SMP yang hidup di Jakarta bersama ayah dan kakaknya. Ibunya telah meninggal dunia sejak ia masih kecil. Happy adalah anak yang pintar dan pemberani. Namun, ia juga nakal dan kurang disiplin karena kurangnya perhatian dari sang ayah. Suatu hari, ayahnya yang seorang perantau dari Minangkabau merasa gagal dalam mendidik Happy. Ia memutuskan untuk mengirim Happy ke kampung halamannya di Sumatera Barat untuk tinggal bersama kakek dan neneknya. Happy merasa marah dan kecewa kepada ayahnya, namun ia tidak punya pilihan. Di kampung halamannya, Happy mulai belajar tentang nilai-nilai budaya Minangkabau, adat istiadat dan agama. Ia juga menjalin persahabatan dengan teman-teman sebayanya yang berbeda karakter. Happy juga bertemu dengan Pendeka Luko, seorang guru silat yang bijaksana dan menjadi panutan bagi Happy. Melalui pengalaman-pengalamannya di kampung, Happy mulai berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ia belajar tentang pentingnya keluarga, persahabatan dan perjuangan dalam meraih mimpi. Happy juga belajar untuk menghargai perbedaan dan menemukan jati dirinya. Nilai-nilai yang dituangkan dalam novel Anak Rantau menekankan pentingnya keluarga dalam pembentukan karakter anak, menggambarkan persahabatan yang erat antar tokoh-tokoh di dalamnya. Meskipun mereka berbeda latar belakang, memperkenalkan nilai-nilai budaya Minangkabau yang kaya dan luhur, mengajarkan tentang pentingnya perjuangan dalam meraih mimpi. Ahmad Fuadi menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Gaya bercerita beliau penuh warna sehingga pembaca betah mengikuti kisah Happy dari awal hingga akhir. Novel Anak Rantau menyampaikan pesan moral yang kuat tentang pentingnya keluarga, persahabatan, budaya, dan perjuangan. Novel ini mengajak pembaca untuk menghargai nilai-nilai luhur dan menemukan jati dirinya. Demikian esensi buku Anak Rantau karya Ahmad Fuadi tahun terbit 2017 dari RRI untuk Indonesia.

Memasuki bulan suci Ramadan, ada hal yang menarik yang dilakukan oleh warga Semarang dalam menyambut bulan Ramadan ini. Mereka memiliki tradisi unik yang disebut dengan dukderan, yang telah ada sejak masa kepemimpinan Bupati Kiai Raden Mas Tumenggung Purbaningrat. Tradisi dukderan diawali dengan upacara dan penampilan para penari, lalu disusul oleh arak-arakan, warak ngendong. Atraksi warak ngendong melakukan parade dari Masjid Kauman Semarang atau Masjid Agung Jawa Tengah.

0: Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan, biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.
1: Bujang Belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana pasti lemak teraso.
2: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Ditukoni mbake kuwi lho.
1: Niat kerja ora to? Anggrono wedokan ayu langsung domblong. Deh.

0: What? Minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda, cendol Dawet pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 50 minuman terenak di dunia versi CNN Internasional pada tahun 2018. Ternyata, meskipun sederhana, minuman ini diminati oleh masyarakat dunia.
1: Bujang Belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dio yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
0: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

kita peloi, inget Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir

0: dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Assalamualaikum Bapak Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pagi Mita saya.
0: Kabarnya hari ini sehat ya?
2: Alhamdulillah ya. Sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, Prof. Hari ini bersama Profesor Dr. Haji Dia dan juga Bapak Edi Jen Iskandar ya. Kita bakal ngobrolkan tentang pesona budaya sehat permainan tradisional Palembang. Kalau waktu itu Mita juga sudah pernah ngobrol sama Profesor Zudia tentang
2: bebaso.
0: Kali ini
2: iya,
0: kita tentang permainan tradisional.
2: Siap.
0: Nah, kalau dulur-dulur kepo-kepo atau ada juga permainan tradisional di daerahnya kaget, mungkin boleh ditanya ke sama Profesor Zudia sama juga Pak Edi di sini ya. Karena kita bakal ngobroli banyak tentang permainan tradisional Palembang. Tapi sebelum itu, Prof, Pak Edi, silakan kenalan dulu sama pendengar Pro 4 RRI Palembang.
2: Pedi dulu.
0: Pasti.
1: Prof dulu.
2: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah dikenalkan nih sama Mbak Mita ya. Saya Profesor Dr. Haja Zuhdia MAG. Ya, keseharian adalah di UIN Raden Fata Palembang, tapi juga saya adalah seorang budayawan yang ya selalu membersamai juga alhamdulillah di Dinas Kebudayaan Kota dan di Dinas Pendidikan itu saya juga termasuk tim penyusun kurikulum muatan lokal bebaso Palembang dan sekaligus juga tim penyusun buku muatan lokal bebaso Palembang dari kelas 3, 4, 5, 6 sekolah dasar dan kelas 7, 8, 9 sekolah menengah pertama. Jangan lupa permainan tradisional pun ada diajarkan di dalam muatan lokal bebaso Palembang, Mbak Mita. Oke.
0: Spill sedikit ya.
2: Iya.
1: Oke, assalamualaikum, selamat pagi dulur-dulur di Kota Palembang yang di mana Baby Sunjingu ataupun nangkep siaran ini baik di YouTube channelnya ataupun di digitalnya RRI Pro 4 ini. Nah, saya di Jun Iskandar di sini selaku project manager dari event ini atau juga tim pelaksana dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Nah, untuk lebih lengkapnya ini setelah kita bincang-bincang dengan profesor tadi bahwa tujuan kita itu untuk melestarikan permainan tradisional yang ada di Kota Palembang. Nah, yang tujuannya itu yang tadi saya bincang dengan prof, ada salah satu permainan tradisional yang bukan mungkin ya. Saya pribadi juga menarik untuk kita bincangkan dan juga kita angkat ke seluruh masyarakat yang ada di Kota Palembang ataupun yang bisa mendengar saat ini. Salah satunya adalah namanya Cuki. Ini permainan dari zaman Kesultanan dan juga Kerajaan Sriwijaya pada tahun itu. Jadi ini tentang konsentrasi, tentang kecerdasan. Jadi pokoknya semuanya diajarkan di situ. Ini bisa dimainkan dengan tim dan juga bisa dimainkan perorangan. Cukup sampai di sini dulu karena masih banyak yang kita bincangkan khususnya dengan profesor nanti di sini. Oke, gitu aja Mbak Mita.
0: Oke, terima kasih Pak Edi. Nah, Prof, ini kan kita tema kita adalah pesona budaya sehat permainan tradisional Palembang.
2: Siap.
0: Ya, Prof. Sudah kita bahas juga waktu itu ada bebaso tadi sedikit oleh Profesor sama Pak Edi. Nah, Prof, permainan seperti apa sih Prof yang memang saat ini tuh sedang kita budayakan, Prof? Seluruh permainan dari Palembang kah atau mungkin ada permainan-permainan tertentu seperti yang disampaikan Pak Edi tadi, ada salah satunya permainan cuki ini, Prof?
2: Iya. Oke, terima kasih ya. Jadi saat ini kita dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang sedang melaksanakan event ya. Dan ini event ini sebenarnya bukan tahun pertama, tapi kita sudah 3 tahun terakhir ini melaksanakan lomba permainan tradisional dalam rangka ikut melestarikan ya permainan. Dan ini berasal dari kita Palembang. Jadi pesona budaya sehat ya, karena di dalam permainan tradisional ini kita sehat, sehat jasmani, sehat rohani, sehat juga sosial. Nah, kalau ingin bertanya berapa banyak permainan tradisional, pastinya banyak, khususnya permainan tradisional Palembang, dan itu juga sudah ada di dalam PPKD ya. Jadi ada berapa ya, sekitar 35 lebih ya dari permainan tradisional itu. Tapi kan yang namanya kita memberikan edukasi ataupun juga saat ini kita ingin melestarikannya melalui ajang kompetisi permainan lomba itu ya, itu tidak mungkin juga secara keseluruhan ya. Jadi kita dalam hal ini akan dilombakan itu ada 6 main, ada yang akan dilombakan. Ada namanya yang tadi sudah di-spill, diberitahu satu ya. Yang pertama ini Cuki. Cuki ini baru masuk di tahun ini ya. Nah, yang sebelumnya itu ada 5. Ada Yeye, Cak Engkling ya, kemudian Tukilanan ya. Yang keempat itu Bentengan, yang kelima adalah Cabut. Nah, yang keenam ini baru masuk di tahun ini ya, Cuki. Karena memang Cuki juga ada juga di WBT, di apa PPKD, dan dia masuk menjadi permainan tradisional. Nah, mungkin yang seumuran lah dengan saya ya, itu kan sudah tidak asing mendengar nama-nama permainan tersebut, termasuk mendengar nama Cuki. Tapi yang bagi anak-anak sekarang ini, generasi sekarang yang mainnya itu hanya dengan gadget. Itu jangan kata dengan Cuki ya, mungkin dengan Cabut saja enggak tahu yang mana Cabut ya. Dengan Yeye mungkin pernah dengar tapi enggak tahu, enggak pernah ngerasa kunyo mak manunian lompat-lompat Yeye itu. Kilanan mak manunian caro kilanan. Nah, tapi alhamdulillah 2 tahun terakhir ini dan tahun ketiga ini alhamdulillah juga pesertanya juga bertambah. Artinya apa? Ini sudah sangat tersosialisasi, dan juga teman-teman guru mungkin juga banyak juga sudah mengajarkannya di sekolah. Karena nih saya sekaligus mempromosikan juga bahwa di buku muatan lokal bahasa Palembang kita di tingkatan SD satu kelas itu kan ada 6 materi ya, 6 bab. Nah, setiap bab itu di terakhirnya itu ada mengenalkan, mengajarkan, mengajak untuk bermain permainan tradisional ya. Nah, yang 6 kita, yang 5 khususnya kita lombakan ini semua ada di dalam permainan yang akan kita lombakan. Kita lihat dulu ya, mengapa permainan ini sangat penting juga ya. Dan sebelum itu kita lihat dulu karakteristiknya permainan, mengapa dikategorikan permainan tradisional. Namanya permainan tradisional itu kan ya bermain dengan alat media yang sangat sederhana. Nah, itu kita kemarin kan waktu zaman saya, entah Mbak Mita, entah Mas Edi, kenal gak dengan main layangan?
1: Kenal.
2: Main apa lagi? Bentengan.
1: Bentengan kenal.
2: Nah, masih. Tapi kan sudah kelahiran 90-an, 2000-an. Kenal enggak mereka? Apalagi 2000-an sudah ini. Nah, permainan tradisional itu kan setidaknya kan 2 orang. Ya. Kalau main dewek bukan main namanya. Setidaknya 2 orang. Nah, ini sudah kan ada sosialisasinya di situ. Kita tidak bisa main sendiri, termasuk Cuki. Cuki pun bisa sebenarnya dimain 2 orang. Kan 4 orang kan setidaknya kan, karena bijinya 120.
1: 120.
2: Paling sedikit 2 orang. 60 nanti. Iya. Paling banyak adalah 4 orang. 30 3 ke 4 12. Nah, permainan yang lain juga kayak gitu. Po alung-alung pun orang sendiri enggak enak. Po alung-alung. Ya orang 2 lah paling gitu kan. Main kenyok karena Yeye juga Yeye tidak pacak ya, Yeye tidak bisa bermain berdua karena ada yang pasang satu kanan satu kiri karet satu yang bermain lompat. Nah, artinya apa? Ini tidak menanamkan sifat individualis, sifat kebersamaan. Inilah dia apa sosialnya di dalam permainan tradisional. Yang kedua, tidak butuh banyak media ya. Dulu apa yang ada di alam, apa yang ada di lingkungan itu yang dimainkan. Ada karet diolah jadi Yeye, ada pecahan genteng dibuat apa main cengkling ya, dibuat digambar dulu. Betul. Main dia jadi keoncak ya, tidak kate juga sudah. Oh, main bentengan sudah, ada kayu di ujung sambung kayu itu jadi bentengku, itu benteng kamu. Nah, sudah tidak kate pulo nyamain cabut. Oh, halaman luas. Dulu halaman luas ya. Di depan halaman tuh besar gitu. Dulu rata-rata rumah punya halaman besar.
1: Betul.
2: Tidak pacak juga main di halaman sekolah. Ya, main cabutan di situ. Nah, artinya apa? Tidak perlu ribet. Ya. Ada membentuk kelompok sudah, paling tidak orang 6 apalagi orang 10 mainlah secara bersama-sama. Nah, itu 2. Yang ketiga, ya, apa permainan tradisional juga syarat dengan nilai. Ya, banyak nilai moral di dalamnya. Maka kalau saya ambil ada kutipan juga dari Elizabeth Harlock, itu mengatakan bahwa di dalam bermain sebenarnya anak itu belajar. Apa yang dipelajari itu tadi, belajar tentang moral. kejujuran di situ tidak boleh sekewet. Iya. Kalau sekewet cek Edi dikati.
1: Betul.
2: Rek rek peng tepo rek tai kuping abis limo pereng matonyo mak jering. Nah, tidak salah dikatoi. Tapi dulu tidak tersenggong dikatoi cek itu karena memang kesepakatan walau tanpa tertulis. Artinya kita sudah mempunyai nilai. Ya, bahwa ya ketika kita sudah bermain kan ada satu kesepakatan situ, yuk dukung kesepakatan yang ada itu. Apalagi sekarang ini kan ketika sudah dewasa akhirnya dia sudah biasa, sudah biasa taat azas. Nah itu, belum lagi apa nilai moral yang lain, saling menghargai, bekerja sama, ya, enggak, tidak mudah menyerah. Coba kalau mudah menyerah. Main yeye, lompat sedikit nyampak nangis. Ini ida. Nah, aku belum ida. Apalagi dia berkelompok kan berkelompok main yeye yang kita akan dilombakan minimal kan 5 orang.
1: Betul.
2: Ya, jadi satu orang nanti kan salah ya. Sudah yang lain tidak marah. Ya sudah saling mensupport. Sudah ada papo. Ya, agak nyobo lagi. Kami ado. Nah, begitupun dengan main apa tuh namanya
1: cabut, Bu, ya?
2: Ini kilanan itu kan ketika satunya tersenggol, satunya itu kan ahnya kan salah ya. Betul. Sudah mundur ganti dengan orang lain. Marah, ai kau nih gara-gara kau tidak. Inilah saling menghargai, saling menyayangi, saling mensupport. Sekarang kita kalau tidak apa, yuk kita humpim itu lagi, saling menguatkan pegangan. Yuk kayak gitu hati-hati. Nah ini nilai ini yang tidak bisa didapatkan hanya dengan nah tidak bisa kalau dia sangat individualis. Makanya kita merasa bertanggung jawab ya, merasa bertanggung jawab ya, semua kita orang dewasa bertanggung jawab untuk melestarikan permainan tradisional ini. Bukan berarti kita menghapus permainan-permainan modern di gadget, tapi imbangilah dengan permainan tradisional. Oke, Cek Mita.
0: Ketertarikan akan permainan tradisional ini kan kita bangkitkan kembali nih di kegiatan ini. Nah, ini kan kegiatan
2: benar.
0: Tahun ketiga. Kata Pak Edi tadi. Dua tahun yang lalu Pak Edi, antusias dari para pelajar ini seperti apa Pak Edi? Ketika ada permainan-permainan tradisional yang dilombakan ya,
1: istilahnya
0: ini untuk mereka pelajar-pelajar tingkat SMP dan SMA, antusiasnya seperti apa Pak?
1: Sangat antusias. Nah, jadi di tahun ini, jadi makanya kita tidak begitu kesulitan, bukan tidak begitu kesulitan, tapi tidak kesulitan karena kita sudah punya basic data yang tinggal kita tarik aja nih. Kita tinggal bisa dibilang tinggal calling aja nih, kita mau jalanin lagi nih tahun ketiga. Mereka sudah full. Sekarang ini sudah full, tapi masih kita buka untuk kuotanya, siapa yang mau daftar, dengan catatan kita kan membuka seluas-luasnya ini biar permainan tradisional ini betul-betul dikenal.
2: Tambah menjamur.
1: Tambah menjamur, betul Prof. Nah, jadi tambah dikenal dan tambah menjamur ini, kita kan antusiasnya kan untuk melestarikan tadi dapat semuanya. Jadi dengan kita ada rasa suka, menjamur, antusias, itu kan otomatis secara tidak langsung sudah melestarikan permainan tradisional ini. Nah itu sih. Jadi kalau untuk di tahun ketiga ini, mudah-mudahan dan insya Allah kalau tidak ada halangan rintangan, kita akan kemas sebaik-baik mungkin dengan ada hasil akhirnya nanti, kita akan buatkan semacam kayak festival. Jadi kalau memang sudah menjamur dan juga antusias ini memang dijalankan di seluruh lini ataupun sisi masyarakat di Kota Palembang ini, jadi bisa kita buatkan itu bentuknya festival. Kalau festival kan nanti ada tampilannya dari sini, dari sini, permainan ini, festivalnya ini. Jadi orang tinggal datang ke lokasi kita, khususnya di Museum SMB 2 itu kan luas, cukup luas lapangannya. Nanti kita bikin spotnya nih kalau memang pengen tahu lihat festivalnya permainan yeye di sini. Nah, terus sport permainan cuki di sini. Tapi sekarang ini untuk cuki ini masih dalam gedung ataupun museum SMB 2. Jadi Mbak Mita, kalau untuk antusias saya jawab itu sangat antusias, dan juga dengan harapan seperti yang dibilang sama Prof tadi, semoga lekas menjamur. Dengan catatan jamur ini jamur yang positif ya, bukannya jamur yang negatif. Jadi harapan kita yang kayak gitu. Makanya kita secara tidak langsung ini memang sudah melibatkan instansi-instansi terkait seperti kayak dinas pendidikan kota dan provinsi, karena kita melibatkan dari TK, SD, SMP dan juga SMA. Nah, terus juga di sini kenapa kita melibatkan anak SMA? Karena seperti yang kata Prof bilang, rata-rata yang dilahir tahun 90 ke atas ini sudah kalau kita mau, saya mau klaim ngomongnya, tidak begitu mengenal permainan-permainan tradisional. Jadi yang mereka tahu itu permainan tradisional itu dari aplikasi yang sudah dibuatkan sama orang-orang yang memang punya kepentingan di situ. Ada catatan juga, mungkin kurang menarik dengan tampil-tampilannya. Jadi mereka tidak begitu, bukan tidak begitu, memang tidak mengenal lagi permainan tradisional ini. Karena yang pertama, lahan untuk yang bilang dari awal, kita nggak punya lapangan yang lebih luas lagi. Sudah jadi ruko semua, sudah jadi perumahan semua gitu. Terus, nah terus kayak contoh aja kita untuk olahraga sehat ya. Kalau dulu ya Prof ya, bisa dibilang untuk lapangan poli itu sudah di mana-mana ada semua nih lapangan poli. Nah tapi sekarang sudah wow, mana lagi nih loka-loka
0: main.
1: Jadi contoh main basket itu sudah bentuknya Prof, kebentuknya hitungan sewo jam.
0: Iya benar.
1: Futsal jam per jam, poli
0: nah
1: betul, apalagi yang namanya lapangan main benteng kan itu lebih sering. Kalau zaman aku dulu main di lapangan masjid Prof, main lapangan masjid kan luas, sangat luas. Jadi main lapangan masjid itu wih, main bola juga di situ, main apalagi yang kalau zaman sekarang ini kan beda kalimatnya. Kalau budak zaman sekarang mainnya gambaran, kalau dulu mainnya ambulan. Yang dilempar setinggi-tingginya kan. Nah jadi otomatis itu punya lapangan yang lebih luas. Nah jadi kalau aku secara pribadi Cik Mita, untuk jawab Cik Mita tadi ngomong ke harapannya yang Cik Mita ngomong ke Prof tadi, menjamur dengan sesegera mungkin. Yang bisa dengar ataupun nonton channel di YouTube Pro 4 ini, yuk kita gali lagi, kita budayakan lagi, kita lestarikan lagi permainan tradisional yang memang benar-benar Palembang ini masih bisa diselamatkan permainannya, Cok. Itu Cik Mita kurang lebih. Nah,
0: dari sekian banyak permainan, Prof, ini kan dari daerah-daerah tuh kadang beda-beda namanya. Beda namanya sampai di Palembang dia beda lagi. Nah, di tahun kemarin kan 2 tahun kemarin ada 5 permainan. Tahun ini tambah 1 permainan jadi 6, yaitu Cuki. Kenapa Prof, dari sekian banyak permainan yang ada di Sumatera Selatan ini ditambah ke Cuki ini di tahun 2026?
2: Oke, siap. Saya jawab tapi saya tambahkan sedikit tadi jawaban.
0: Boleh, silakan.
2: Karena juga kita juga sudah terlibat di 2 tahun berturut-turut dan ini adalah tahun ketiga kita menjadi juri ya. Jadi di 2 tahun berturut-turut kemarin saja kita sebenarnya kewalahan untuk menerima peserta. Makanya kita ada batasan kuota.
1: Oke.
2: Okay. Nah, bahkan kemarin itu sampai kita hampir maghrib itu juga kita masih baru menyelesaikannya. Artinya apa? Ya, tingkat ketertarikan masyarakat, tingkat kepedulian masyarakat akan permainan tradisional ini sebenarnya sudah cukup lumayan tinggi. Nah, tinggal bagaimana ini ya, alhamdulillah khususnya dinas kebudayaan ini sangat intens sekali dalam menjaga ya tradisi, menjaga budaya yang ada di Kota Palembang ini, salah satunya dengan permainan. Nah, adanya tambahan satu jenis permainan cuki. Ya, cuki ini banyak belum dikenal ya. Makanya ini harus segera ya, agar jangan sampai hilang. Dia permainannya sangat unik sebenarnya cuki ini, dan tidak ada juga di tempat yang lain. Dia menggunakan papan, mirip dengan sebenarnya papan catur tapi beda, karena dia ada 100 ya, ada 100 apa tuh kotak, ada 100 kotak putih hitam ya, dengan 120 120 biji. Yang dimainkan. Makanya dia bermainnya itu, ini bedanya tadi dengan sangat berbeda dengan catur. Dia bermainnya itu bisa orang 4 tadi ya katakan, bisa orang 4, bisa orang 3 pun bisa, orang 2 pun bisa. Dan jangan apapun permainan jangan bermain sendiri ya. Kecuali dengan permainan game online bisa sendiri ya. Dan ini sebenarnya permainan yang dimainkan oleh putri-putri Kesultanan Palembang Darussalam. Nah, ini yang menariknya ya. Jadi sambil duduk mereka bermain. Dan berarti ini permainan anggon.
1: Anggon, yang eksklusif ya, Prof.
2: Tapi ingat, permainan anggon dan ini membutuhkan daya
1: konsentrasi,
2: kecerdasan. Konsentrasi yang sangat tinggi. Karena apa? Ya sama dengan main catur. Ya, jadi kita jadi namanya uji ketangkasan itu Mbak Mita, bukan cuma uji ketangkasan secara fisik.
1: Betul.
2: Ya, tapi uji ketangkasan juga secara bagaimana kita mendaya gunakan nalar kita dengan sebaik mungkin, intelektualitas kita. Ingin menghitung termasuk strategi. Nah ini banyak sekali ya di dalam permainan, termasuk strategi. Kita melihat, memantau, oh kawan itu seperti apa, bagaimana, kemudian kita menghitung ini ketika apa tuh namanya oncaan ya, dia juga kenal dengan onca. Ya. Ada lagi dengan dadu, karena kan nak dikuncang, berapa kakek dari jalan jalan atas kan dia kan kayak gini kan ya, nanti kan ada kotak 4 ya. Nah nanti apakah misalnya dia minum 6 ya, dadunya dilempar 6. Nah nanti dia akan memilih 6. Dia jangan dulu di dalam. Jangan dulu di dalam, buka dulu jalan. Iya. Nah, ini menariknya alhamdulillah. Jadi ada kan di dalam itu kan banyak nanti kan dipasang ya kotak-kotak segala macam itu. Tapi jangan dulu kita masuk ke dalam walaupun kita urutan pertama, Mbak Mita. Ya, urutan pertama udah usit, dapat angka 6, dapat berapa 4 misalnya kita dadu kita, kita mau menjalannya dari dalam. Enggak boleh. Aturannya cek itu
1: sesuai dengan rute.
2: Nah, sesuai dengan rute. Artinya hidup kita harus teratur dong. Ikuti dengan aturan tata aturan itu. Yang mana yang boleh, yang mana enggak boleh.
1: Betul.
2: Ya. Nah, jadi kita harus membuka jalan dulu, buka jalan itu untuk kita, buka jalan juga untuk orang lain. Kalau kita belum membuka jalan, orang lain juga tidak bisa bermain lebih lanjut. Nah, kita pun hidup saat ini seperti itu. Kalau kita mau mengajak orang, ajak dulu diri sendiri. Ibda binafsik. Nah, mulailah dari diri kita sendiri. Betul. Maka bukalah jalan itu. Ini 6 sudah terbuka jalan. Maka yang selanjutnya nanti boleh nanti dari mana dia. Itu yang menariknya, artinya cuki ini juga memiliki kedalaman nilai yang sangat kuat. Tidak hanya tadi nilai-nilai apa tuh namanya karakter, membentuk karakter moral secara umum, kejujuran iya di situ, kemudian apa tuh namanya, tapi dia ada nilai spiritualitasnya
1: ya, betul.
2: Di dalam itu inti, Mbak Mita.
1: Mungkin tambah dikit ya Prof ya.
2: Iya, mungkin, karena kita memang saling melengkapi. Ini dalam bermain juga kayak
1: iya,
2: gitu,
1: betul,
2: saling mendukung, saling mensupport.
1: Okay. Nah, jadi mungkin Cek Mita kurang lebih aku cukup yang kata Prof tadi kan, itu yang kalau aku cermati secara tidak langsung itu emosi yang kita kontrol. Jadi kalau kita punya kecerdasan tingkat tinggi, tapi kalau emosi tidak bisa kita kontrol, percuma bae. Benar enggak, Prof?
2: Iya.
1: Nah, jadi di sini kalau aku amati dari permainan cuki yang dijelaskan sama Prof tadi, itu memang sangat menarik yang tidak banyak bisa kita temui di zaman aku secara pribadi belum pernah, Prof, ketemu permainan cuki.
2: Belum pernah nih, sebelumnya. Nah, lah setua ini.
1: Iya. Jadi
2: apalagi Cek Mita, apalagi Bunda SD,
1: iya. Jadi kurang lebih kalau aku itulah, makanya di saat aku ketemu adolis permainan ini, Prof, cuki ini, aku langsung ngomong dengan yang bisa dimengerti, aku sebut nama ya, dengan Ibu Sri, kepala bidang cagar budaya ini di museum SMB 2 ini. Jadi aku tanya, ini Cak mana mainnya? Nah, kebetulan dan kebenaran di SMB 2 itu ada Cek permainan ini, empat meja lah bisa kita buka, ada empat alatnya di situ. Nah, jadi ada juga satu bahasa kita bahasa permainannya oncaknya. Iya. Nah, jadi di situ lah, jadi kami juga sempat belajar dulu lah Cak mana cara main, mencak kata Prof tadi kan posisinya.
2: Lah pacak ya?
1: Nah, insya Allah Prof. Nah, jadi kemarin aku waktu kami briefing ataupun ketemu dengan juri-juri, ketemu dengan panitia itu. Nah, kebetulan di sini aku agak spill dikit, ada namanya Cek Yunus. Nah, dia yang bisa dia ke Prof yang PIC untuk cuki, permainan cuki ini.
2: Dan dia pemilik juga dari
1: itu Prof,
2: cuki ya? Itu ya.
1: Nah, jadi Cek Mita, aku juga sempat tanya, ada Prof juga di situ kemarin kan, ini sudah dibawa kemana bae? Ternyata alhamdulillah itu Cek Mita di sini sudah sampai ke panti asuhan. Nah, jadi kan inti kata tuh alhamdulillah mencak kata Prof tadi, ini sudah menjamur. Tinggal kita jadikannya jamur ini benar-benar menjamur. Nah, jadi yo maksud dan tujuan kami di sini untuk bisa diomong kita bincang-bincang pagi mah ini, ya dengan tujuannya untuk poin melestarikan permainan tradisional ini nih, memang benar-benar sampai ke seluruh pelosok ada di Kota Palembang sini, walaupun lagi berkabut ya Cek, bisa diomong ke itu bahaya sih.
0: Oke. Prof, dan juga Kak Cedi. Break dulu ya. Sembari kita tunggu-tunggu nih dari pendengar perempat dari Palembang, kalau ada pengalaman tentang permainan tradisional, terutama permainan cuki ini tadi, mungkin masa kecilnya juga main ini, atau permainan-permainan seperti yeye, caingkling, kilanan, bentengan, dan cabutan ini tadi, boleh kakek bergabung sama kita, atau mungkin dari adik-adik, kawan-kawan di rumah nak ditanya ke tentang permainan tradisional ini, kegiatannya kapan dan di mana, boleh kakek bergabung di line telepon kita ya, di 0113-1656. Tapi kita bakal break dulu, begitu kita sambung lagi setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Perempat dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Bujang Belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat serikayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
3: Rompang, suara budaya Sumatera Selatan. Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
4: Masih bersama kami di obrolan komunitas Rumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: dan pagi hari ini kita masih ada di obrolan komunitas bersama dengan Profesor Dr. Haji Zudia dan juga Bapak Edi John Iskandar SS tentang pesona budaya sehat permainan tradisional Palembang. Tadi juga sudah kita bahas tentang permainan-permainan yang mungkin sudah jarang dimainkan, bukan jarang lagi sih, malah tidak pernah dimainkan lagi ya. Itu anak-anak tahun 90-an deh, mulai 90-an. Kalau Cik Minta 98 masih sempat main beberapa kali, setelahnya hilang karena tergantikan gadget. Nah, anak yang 2000-an ini kurasa Prof tidak tahu nian dengan permainan ini, mereka ini tidak tahu nian keseruan dengan permainan Cak Inkling sama permainan bentengan ini. Nah, jadi ini kan diangkat dalam satu kegiatan nih Prof dan juga Pak Edi.
1: Ya.
0: Ada 6 permainan tadi yang sudah kita sampaikan.
1: Oke. Okay.
0: Antusiasnya juga tadi sudah sangat-sangat menjamur seperti yang disampaikan oleh Profesor dan juga Pak Edi. Juga tingkatannya dari TK, SD, SMP, dan SMA untuk permainan tradisional ini akan dilombakan. Nah Prof dan juga Dr. Edi, tadi ada pertanyaan masuk nih mengenai mekanisme permainan. Ini kan tadi beberapa permainan disebutkan sama Profesor Zudia dan juga Bapak Edi. Ini permainan berkelompok, tidak bisa bermain sendiri-sendiri. Nah, bagaimana Prof untuk menumbuhkan chemistry antara teman satu tim? Oke, karena anak-anak zaman sekarang kan kebanyakan individu ya Prof.
1: Betul.
0: Jadi gimana nih numbuhin chemistry untuk permainan-permainan tradisional nih Prof? Dilihat dari antusias 2 tahun yang lalu, apakah mereka sekompak itu Prof dan Pak Edi? Atau mungkin kayak masih ada nih rasa yang pengen ngetuain gitu deh, permainan kayak kan satu tim, aku ketuanya. Itu masih ada ya. Nah kalau dari 2 tahun kemarin seperti apa Prof gambarannya?
2: Ya terima kasih Mbak Mita. Ya alhamdulillah ya para pemirsa ya, Dinas Kebudayaan Kota Palembang sangat intens sekali mengawal budaya dan ini memang menjadi tugas pokok dari Dinas Kebudayaan Kota ya. Jadi tahun ini kembali menggelar lomba permainan tradisional. Saya juga mengajak terlebih dulu ya untuk Bapak Ibu guru, Bapak Ibu yang ada di rumah, anak-anaknya yang seusia anak sekolah, ya kita masih membuka kesempatan ya Mas Edi ya.
1: Betul.
2: Ayo mendaftar ya. Kalau di Bapak Ibu pastinya berkelompok, pasti nanti mengajak anak-anaknya, tapi ya memang kita terima adalah yang perwakilan dari sekolah masing-masing. Nah makanya saya katakan bahwa kalau bermain itu rasa chemistry itu sebenarnya spontanitas. Ya, tidak perlu diatur-atur, sudah ada rasa. Ya, itu kalau yang kita di awal dulu pasti. Nah, yang sekarang pun itu tampak Mbak Mita. Ya, tampak dari 2 tahun berturut-turut ini tidak ada yang istilah kata bebala.
1: Bebala.
2: Ya, bebala, rebutan, ida saling nyala ke juga ida. Ya, jadi kan kami kan nyingok nian, karena kami juri. Yang mereka ya sudah tepuknya dah ada apa-apa. Nah, cek itu. Jadi dia kawannya salah. Ida pulo. Ai kau ni pulo. Hati-hati lah sudah diingat ke. Ida. Nah, tapi saya yakin memang sebel namanya bermain dan ini tidak hanya sekedar bermain, ini adalah kompetisi. Nah, karena kompetisi pasti lebih awal dilatih oleh guru. Mengapa? Karena sekolah pengen anaknya menang.
1: Betul.
2: Nah, jadi ya istilahnya ya bermain tidak hanya sekedar bermain yang tidak ada tuntutan. Sebenarnya tidak juga tuntutan.
1: Betul.
2: Menang kalah. Tapi kan pengenlah menunjukkan yang terbaik dari sekolah. Nah pasti di awal grup yang dipilih ini adalah yang dilatih dulu oleh guru-gurunya. Saya yakin dan percaya, dan ini juga kami juga berbincang-bincang juga dengan beberapa sekolah yang mengirim, mereka juga sebenarnya bukan langsung ditunjuk kaget kau main ini, enggak juga. Jadi mereka juga langsung disosialisasikan, diajak anak-anaknya bermain, ayo kita bermain, dan disitulah dilihat yang mana mungkin yang lebih tepat. Karena kan gini, ketika misalnya Yeye kan, Yeye itu kan ya tak pacak pulak langsung ditunjuk atau langsung menunjuk diri, kan karena mereka sudah lama tidak bermain.
1: Iya betul. Ya,
2: jangan-jangan bermain itu waktu nak lomba ini be. Nah sekali-kali. Nah jadi tetap dilihat karena ada uji ketangkasannya.
1: Betul Prof.
2: Ya enggak pacak melompat, enggak pacak juga maksudnya.
1: Betul.
2: Langsung nak melok lomba. Makanya kan dia dilatih dulu, diajari dulu, dijingok yang lebih tangkas untuk melomba, untuk ikut lomba. Karena tadi berharap menangkan kalau menang dapat memotivasi kawan-kawan yang akan datang untuk memang lebih banyak yang paca itu lompat ya. Jadi yang memerlukan ketangkasan itu kan yeye ya, bentengan itu strategi, Mato juga main ya, karena apalagi hadang.
1: Betul.
2: Hadang ya, itu hadang-hadangan itu apa dia, cabut nah,
1: cabut.
2: Jadi kan enggak boleh juga nepo kan ya? Nah nyenggol bae nah. Nah itu juga harus ada keterampilan
1: iya.
2: Nah harus ada strategi. Nah gitu pun dengan bukan mudah main cengkling. Mita main enggak deh main cengkling yo, kalau masih yang pertama lemah langsung kaki tidak perlu nak ngelompar kaki sikok ke depan sana. Nah coba kalau sudah ada oncak satu, oncak dua, di dua kotak sudah ada oncak, tiba-tiba nak ngelompati di lompatan dua kotak. Dua kotak setelah satu kotak, dua kotak satu, kotak dua, kotak ketiga itu kan ada dua
1: ya.
2: Nah oncak itu kan di kanan, kita nak ngelompat ke kiri dengan kaki sikok
1: ya.
2: Nah coba cek Edi lo kata kayak data ini data keseleo. Ya Mita juga belum tentu paca. Itu juga nak dilatih di sekolah. Nah jadi alhamdulillah. Tapi ketika kita ngobrol berbincang dengan bayi orang tua kan pasti yang ngantar orang tua juga dengan guru. Mereka memang dilatih dan mereka ketika bermain di sekolah itu mereka juga sudah kompak, sudah tahu peran masing-masing, karena kan juga diceritakan mainnya seperti ini nanti harus saling menjaga, harus saling support dan harus memperhatikan juga gerak langkah kawan dan juga mulai menimbang-nimbang keseimbangan badanku untuk melompat itu seperti apa.
1: Betul.
2: Sehingga tidak tercampak. Nah, tidak jatuh. Yang lebih beratnya juga adalah ketika ada gunung. Gunung kan kalau di apa tuh namanya tuh bermain cengkling tuh kan. Nah, untuk sampai ke gunung itu tuh kan susah kan. Nah, makanya walaupun dia lompat kaki dua situ kan, tapi juga harus melompat sama dengan Yeye. Bawa lemak kan 9 gitu
1: ya.
2: Dari apa tuh namanya apa mata kaki,
1: okay. Ya,
2: jengku, paha, kemudian pinggang, kelek, namanya ini dagu, kopeng. Nah pas sudah di pucuk cek ini, nah tangan cek ini kalau udah pacak melompat.
1: Betul.
2: Nah makanya dikatakan di sini sehat. Nah,
1: betul.
2: Pesona budaya daya sehat. Sehatnya di situ.
1: Okay.
2: Sehat secara fisikly kita, ya. Sehat juga secara rohaniah kita, emosional kita.
1: Betul.
2: Tadi saling menghargai, saling memotivasi, saling dan juga spiritualitas, ngelatih kesabaran.
1: Betul.
2: Oh, sabar ya Allah, sabar nunggu kawan sih sabar. Pokoknya sabar kita di situ . Nah, sehat juga kita secara tadi sosial dalam berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain, saling memahami, saling mensupport, tidak boleh saling nului, tidak boleh saling ngatoi, nguyoi misalnya. Nah, kau tidak. Tapi apapun yang sudah dilakukan oleh teman dihargai.
1: Betul.
2: Dan nanti terakhir dirayakan secara bersama-sama
1: sama-sama.
2: Bahwa kita sudah berhasil, oke, belum tak apa, main lagi besok.
1: Betul.
2: Nah, oke.
0: Jadi memang ada ketertarikan dari anak-anak untuk main terus-terusan, Prof.
2: Iya, makanya itu diingatkan.
0: Bisa tadi kita tuh kalau kita main Yeye itu sampai sejengkal tuh bisa terlompat.
2: Nah itu makanya diingatkan, walaupun lomba diingatkan ini adalah permainan, bukan soal menang kalah ya, bukan cuman soal kompetisinya ya, tapi kita bersama-sama memang melestarikan budaya ini ya. Jadi siapapun yang ikut adalah sudah sebagai seorang pemenang.
1: Okay.
2: Karena sudah melestarikan budaya. Oke, Cik Edi.
1: Betul, Prof.
0: Ini Cik Edi menambahkan tentang mungkin cara dan ketentuan untuk mendaftar nih dalam kompetisi permainan tradisional ini. Kayak kata Prof tadi kan harus latihan dulu, harus persiapkan tim. Nah, kalau
1: okay.
0: Tahu ini acaranya akan diselenggarakan kapan sih, Pak Edi?
1: Oke, jadi untuk yang bisa nangkep siaran ini di 88,9 ya Cik, 88,4. Oke, di Pro 4 ini jadi untuk daftar ini bisa langsung di SMB juga bisa, atau bisa entah personnya gitu yang boleh aku sebut nomor. Oke. Jadi bisa untuk bisa untuk daftar itu di 0822 7999 9192. Nah itu langsung nomor aku, jadi boleh di WA dulu. Tapi ya tergantung kalau permainan apa yang dia pengen daftar. Jadi om dari awal bahwa posisinya ini sudah kita full kuota, Cek. Karena sudah kan 2 tahun yang lalu kan sudah kita punya basic data yang akurat, yang memang ini caknya memang sudah benar-benar jadi tradisi mereka untuk ikut permainan ini.
2: Rugi deh Melo
1: ya. Iya betul. Betul. Nah jadi Cek Minta, jadi kalau makanya kemarin aku sempat ngomong sama Ibu Sri tadi, Ibu Sri Suryani, Kabid ke Cagar Budaya ini. Nah jadi aku ngomongnya minta dibuka lah, jangan langsung ditutup pendaftaran ini, karena kita sudah berinteraksi dengan Dinas Pendidikan Kota dan juga Provinsi untuk melibatkan siswa-siswa ini. Jadi kasar ngomong kan sudah diedarkan sama Dinas Pendidikan, jadi otomatis ya Cak ini Prof, jadi kalau sudah diedarkan kan tidak kena ada pas sudah daftar langsung udah tutup. Nah jadi intinya kita masih tetap buka kesempatan, tapi kita sudah punya istilah kata itu tidak cari uang-uang lagi buat daftar. Istilahnya itu ini sudah ada loh. Nah jadi makanya pas tahun-tahun berikutnya atau tahun kita tahun keempat, jadi maaf om tuh memang sudah bisa dijalankan mak tena. Jadi istilah itu sudah siap-siap daftar dewe. Nah kalau aku cara pribadi kaget Prof, mungkin ini usulan aku, kalau bisa kita buat web untuk ataupun link untuk pendaftaran permainan tradisional ini setiap tahun kan akan dijalankan. Makanya kemarin kita ada usulan tadi untuk tetap melestarikan ini dengan menjamur permainan ini. Oh iya, itu tanggal 17 dengan 18 KG. Jadi posisinya ada juga yang memang sudah sebagai pendonor aktif donor darah, kita juga ada di sano. Oke. Okay. Okay.
0: Di rangkaian kegiatan itu tidak cuma permainan,
1: betul,
2: tapi kegiatan-kegiatan. Oh, nah, iya. Ada lagi satu lagi. Ya. Yeah. Oh, kayak lupa mempengingat Cik Minta. Iya. Ini hebat nih, keren nih Dinas Kebudayaan Kota Palembang kita ya. Kita support sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Ayo ya, Mang Cek Bicek reng belah ini galau-galaunya ya. Jadi, tidak cuma permainan tradisional, tapi juga ada lomba tari kreasi.
1: Betul.
2: Nak dimiloi sama siapa? Silakan.
1: Iya.
2: Jadi termasuk ibu guru, bapak guru ya? Boleh.
1: Boleh, boleh.
2: Boleh guru-guru. Cek Mita nak melo juga boleh.
1: Boleh.
2: Nah, tari kreasi. Jangan lupa silakan daftar ya. Ibu-ibu guru, bapak-bapak guru. Ini anak-anak sekolah SMA juga bila, ya?
1: Boleh.
2: Nah, boleh. Boleh. Jadi insya Allah itu kita juga akan laksanakan. Ini apa tuh namanya? Ada lagi. Akan ada
1: senam.
2: Senam masal. Sunduk Piyogo.
1: Sunduk Piyogo.
2: Nah, ini kalau senam masal siapapun, ayo kita sebagai warga Palembang, masyarakat kota Palembang, cinta budaya, mari kita mendukung, sukseskan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Pesona budaya sehat. Jadi baik permainan, kemudian tari tradisional yang juga tari kreasi,
1: tari kreasi.
2: Mm-mm. Jadi silakan berkreasi, tapi ingat ya, karena tari kreasinya Cek Mita, tari kreasi dan dilaksanakan di Kota Palembang, ya mendukung budaya
1: Palembang.
2: Artinya ya lagu-lagunya dijadikan sebagai sarana untuk narinya, artinya dari musik-musik, lagu-lagu daerah tradisional Palembang. Daerah Palembang, cengkinyo,
1: iyo.
2: Ya namanya kita nak namanya mendukung untuk pelestarian budaya. Nah termasuk tadi senam itu pun adalah senam yang mendukung pelestarian budaya. Bahkan nama
1: Tondok Piyogo.
2: Nah itu. Jadwalnya nanti ya, masih tentatif ya. Makanya kita masih menerima peserta sebanyak-banyaknya. Ya, jangan tidak. Ditunggu-tunggu Cek Mita, Cek Mita ya.
1: Nah, bukan tapi, Cek Mita, kalau nak diomongkan nak Yeye itu, aku nak ngomong sama Wong Din Kes dulu. Karena kan kaget takut.
2: Yo.
1: Takut. Kan itu ada resiko untuk nyampak.
2: Nah, bukan cuma itu, aku khawatir Cek Mita kayak malamnya tuh kuyu-kuyu.
1: Iya.
2: Pecah aku lagi kecil dulu. Nah, artinya ini olahraga sehat kan?
1: Iya.
2: Dan juga gratis, free.
1: Iya. Betul.
0: Tapi boleh enggak sih Prof dan Edi kalau kita tidak melo tapi kita nencingok
1: Boleh.
2: Dengan senang hati, nanti bawalah sekompi, dua kompi, iya, tiga kompi, seribu kompi juga jadi. Asam muat.
0: Lombanya atau permainan tradisional ini bisa datang
2: Iya.
0: Nonton langsung.
1: Betul.
2: Nonton itu sudah bagian dari pelestarian budaya.
0: Ajaklah kawan-kawan dekat rumah untuk main sama-sama. Nostalgia. Di media sosial ada emak-emak yang cak-cak Mita ini nostalgia main gabikan. Atau kami dulu wong pelaku gabikan pakai bola kasti.
2: Alhamdulillah. Jangan lupa Cik Mita. Kaget ketika nonton, videokan dan di share sebanyak-banyaknya.
1: Betul.
2: Jangan lupa juga njok tahu situ siapa penyelenggara? Dinas Kebudayaan Kota Palembang.
0: Profesor Sudia dan juga Pak Edi.
2: Oke, Bapak Ibu, Mang Cek Bicek, anak-anak semua, ya, ayo kita lestarikan permainan tradisional ini tidak hanya sebagai olahraga, yang itu olah fisik, tapi juga olah olah hati, ya, olah emosi, ya, olah sosial. Yang jadi dia sehat di sini adalah sehat jasmani, sehat rohani, sehat spiritual, sehat juga secara sosial dengan permainan tradisional. Yang belum daftar, sekali lagi kami mengingatkan, ayo bersama-sama kita dukung pelaksanaan kegiatan lomba permainan tradisional dalam rangka pesona budaya sehat yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Itu saja Cik Mita.
0: Oke, itu dari Profesor. Kalau dari Pak Edi gimana Pak Edi?
1: Oke Cik Mita, jadi aku nyampaikan untuk seluruh masyarakat Kota Palembang, ini tempat kita jingok masa lalu yang bisa kita main ke. Jadi jangan tidak datang di Museum Sultan Mahmudaruddin II di pelataran parkirnya itu luas. Jadi seluruh permainan yang disebut tadi yang bakal dijingok bisa untuk nostalgia. Dan juga jangan lupa kita di sini kita siapkan UMKM, ada juga yang namanya senam tadi kan. Habis senam kan pasti capek ataupun panas-panasan, ada UMKM di situ. Yang melok senam Sondok Piyogo itu ada door prize-nya dari
2: asik. Iya. Tepuk tangan dulu Cik Mita. Tepuk tangan.
1: Jadi betul, door prize-nya itu Cik Mita aku bocorkan dari salah satu sponsornya itu Rodaling sepeda.
2: Nah,
1: jadi memang tambah sehat nian. Jadi biar tambah sehat. Jadi intinya ayo rame-rame datanglah ke sana dari tanggal 17 sampai dengan 18. Kita siap segala, ini bentuknya sudah mengarah ke festival ya Prof ya.
2: Siap.
1: Untuk jadi memang kita benar-benar rame-rame, senang-senang, bisa nostalgia dengan permainan tradisional yang insya Allah hasil akhirnya itu bisa kita lestari ke untuk anak cucu berikut-berikutnya.
2: Amin.
0: Mudah-mudahan rame, lebih rame.
1: Amin.
0: Amin. Ini Profesor dan juga Pak Edi.
1: Oke.
0: Selesai sampai di sini
1: Prof. Siap.
2: Iya.
0: Kita atur-atur waktu lagi. Ajak kawan-kawan yang di rumah untuk datang dan nyaksikan langsung acara permainan tradisional lagi di Museum Sultan Mahmud Badaruddin.
1: Siap.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Ancik Bicek, tak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini baik. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
6: Segera saja kita ikuti obrolan budaya Sriwijaya Siang.

0: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Mancek bicek, tak kemana, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae, Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Abah, udah, Abah, go sayur, Abah, naik lagi, Abah.
5: Nah, Abah double lemas dengernya.
4: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
5: Lemas denger kabarnya, lemes kerana susah gak nyari sayur.
4: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
5: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
0: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
5: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
4: Agak dulu, Bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
6: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

0: kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Panda di Sriwijaya Siang.
1: Dulur-dulur, acara selanjutnya kita bakal peloi teras UMKM perempat RRI Palembang.

0: sudah jauh lebih baik dari kemarin ya Bang, karena beberapa hari aku tuh sebenarnya kurang fit, demam, terus batuk pilek.
1: Nah untuk hari ini alhamdulillah udah gak demam lagi, tinggal sedikit.
2: Ini mikrofon yang satunya coba menjadi ini beda itu ya, kayaknya mas tuh.
0: Cek. Oke. Oke, jadi untuk kabar sebenarnya beberapa hari ini kurang fit Bang, tapi hari ini alhamdulillah tinggal batuk pilek sedikit.
2: Samunian.
0: Iya.
2: Pandai menjaga imunitas kita, apalagi saat ini musim kemarau, ditambah lagi dengan kabut asap.
0: Aduh, parah. Karhutlah parah ini Bang.
2: Nah itu dia. Baik, dan ini sudah lama tak bersuah. Ini mau coba sedikit kita informasikan juga ya. Cek Bujan ini ternyata kawan Cek Ilham dulu di sebelah.
0: Baru ketahuan pas aku datang tadi sebetulnya emang ya?
2: Iya, makanya dan kalau lihat di foto tuh
0: ternyata. Iya.
2: Setelah tadi ini, oh iya, ini Puja yang mampir tuh. Lama tak bersuah, pada saat ini sudah aktif untuk menjalankan bisnisnya ya di Nupa
0: Floris. Floris
2: ya. Jadi sudah dijalankan sejak kapan nih Puja?
0: Masih seumur jagung sih Bang sebenarnya ya, masih baru banget, 4 bulan dari bulan Mei. Awal Mei, 1 Mei itu kami mulai.
2: Baru nian
0: Bang. Dan di 1 Mei itu mulai tuh kami gembor-gemborkan untuk memperkenalkan Nupa Floris di awal-awal itu ya, sampai sekarang.
2: Kan akhirnya pengen terjun ke dunia usaha.
0: Kalau
2: basic pendidikannya juga di usaha.
0: Oh, tidak. Jauh sebenarnya. Kalau mau lihat dari latar belakang pendidikan, aku nih sebenarnya sarjana agama Bang. Wah, jadi ustazah sebenarnya. SAG terus sarjana pendidikan juga pernah. Jadi ngapa pengen usaha dari dulu nian, dari zaman kuliah meskipun aku tuh belajarnya agama, tapi pikiran aku tuh pengen punya usaha dewe, bisnis-bisnis dan pengen ada goals sama pasangan itu. Suatu saat aku tuh pengen deh punya usaha bareng suami.
2: Wah, gitu.
0: Alhamdulillah.
2: 2026 ini tadi.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Memilih usaha Floris. Ya, atau memang saat ini sangat menjanjikan ya.
0: Benar.
2: Kenapa tuh akhirnya menentukan ini kayaknya cocok nih untuk dijadikan usaha?
0: Sebenarnya agak panjang nih Bang ceritanya ya.
2: Oke.
0: Jadi di Floris ini berangkat dari kebingungan Bang sebenarnya.
2: Bingungnya apa dasarnya?
0: Jadi setahun terakhir ini kami tuh lebih memfokuskan sama suami untuk buka usaha. Tapi bingung mau usaha apa Bang. Nah jadi dalam satu tahun terakhir ini kami tuh sudah ada beberapa usaha yang sempat kami jalani sebelum ada si Nupa Floris. Jadi dari berbagai usaha itu sebelum Nupa Floris tuh bisa dikatakan gagal. Jadi belum waktunya berhasil. Oke, benar-benar. Oh iya benar-benar ya. Belum

0: berkembang, belum berkembang. Ah, belum berkembang. Oke. Okay. Iya, benar-benar. Benar-benar. Ah, jadi dari beberapa usaha yang kurang berkembang, jadi aku tuh kayak merenung, Bang.
1: Oke.
0: Aku bilang
1: benar-benar. Apa sih yang menjadi struggle-nya, apa ya sih yang menjadi kendalanya kayak itu? Apa ada renungan lain pada
0: saat? Jadi ngomong kayak ini dengan diri sendiri. Ya Allah, salahnya di mana ya? Usaha kurang ya, kan? Modal kami kurang atau gimana ya? Strategi kami kurang, pokoknya berpikir lah, evaluasi diri kan, Bang. Akhirnya aku ngomong lagi, ya Allah tolong bukakan jalan sesuai rezeki kami, kira-kira yang cocok apa. Nah dari situ, kami kan sering jalan nih, Bang, sama suami kan. Sekalian survei-survei tempat lah. Iya, kompak, harus kompak. Jadi di perjalanan itu, kami tuh kayak sering dilihat, diperlihatkan si papan bunga di pinggir jalan tuh kan banyak, Bang.
1: Kayak di depan RMI kita, ini kan lagi banyak.
0: Iya, iya. Ulang tahun. Tenang, tunggulah dulu.
1: Jadi, akhirnya muncul ya?
0: Tapi belum langsung, Bang. Masih berpikir kan, sekali, dua kali. Akhirnya suami ini ngomong, kayaknya lihat papan bunga di pinggir jalan, kalau kita buka usaha itu oke nih. Kayaknya lumayan kan peluangnya tuh. Iya sih, kata aku. Tapi aku ngomong, jangan terburu-buru, karena lihat dari yang sebelum-sebelumnya, kayaknya mungkin kita tuh terlalu terburu-buru dan kurang mateng dalam planningnya gitu, Bang. Akhirnya kami diskusi-diskusi dan ketemulah di marketplace sama Instagram tentang papan bunga, proses pembuatannya, terus di mana lokasi yang untuk ngambil si papan bunga, pokoknya di mana tempat pembuatan
1: komposisi yang berkaitan dengan
0: papan bunga, iya. Pemasaran itu cak mano, pokoknya dengan diskusi yang matang, pemikiran yang cukup matang juga, dengan perhitungan modal yang sangat matang tentunya kan. Akhirnya kami putuskanlah untuk membuka si Nuva Floris. Okay. Karena menurut kami peluang ini cukup menjanjikan dan alhamdulillah 4 bulan ini memang semakin berkembang lebih baik lah. Alhamdulillah bisnis ini. Ketemu passionnya begini, ketemu jalan.
1: Di mana bisnis yang cocok begitu.
0: Dan juga Bang, dulu tuh aku berpikir kalau buka usaha itu sesuai passion.
1: Benar.
0: Ternyata
1: kalau kita menjalankan bisnis sesuai dengan passion,
0: akan
1: lebih nyaman tuh.
0: Seharusnya, Bang.
1: Kalau lagi ngadepin situasi kendala tuh kayak
0: lebih siap, tahu apa yang harus dilakukan setelahnya kan. Tapi Bang, ini pengalaman aku, mungkin setiap orang tuh beda-beda pengalaman. Ya. Jadi aku tuh dulu suka belanja baju, daster dan lain-lain, yang cewek lah pokoknya. Jadi pernah buka usaha jual baju, gamis, daster. Akhirnya karena menurut aku itu passion aku kan, aku bukalah usaha itu. Tapi kurang berkembang, Bang. Kendala, catatan. Kayaknya terlalu terburu-buru, strategi pasar aku kurang, market pasar aku tuh kurang untuk mengembangkan si bisnis ini.
1: Jangkauannya
0: kurang kayaknya. Jadi aku mikir, padahal sudah sesuai passion aku ya, kok salah gitu. Nah, dan dulu juga ngomong-ngomong kilas balik beberapa tahun belakang gitu kan, Bang. Aku tuh dulu waktu kuliah pernah jual online baju, daster, jilbab dan lain-lain sama suami dulu belum nikah gitu. Dan berkembang, Bang, saat itu sebenarnya. Nah, itu kenapa. Jadi waktu itu jualan itu berkembang, tapi kebetulan kami tuh sedang sibuk-sibuk ngurusin kuliah skripsi.
1: Oh, jadi di antara dua pilihan ya.
0: Di antara dua pilihan. Jadi
1: kalau fokus ke bisnis, kuliah dan selesai.
0: Benar, kacau.
1: Fokus ke kampus untuk nyelesain ke supaya dapat wisuda. Bisnis ini akan ini juga terlupakan.
0: Iya, benar. Benar-benar. Akhirnya mandeklah di situ. Lepas kuliah tamat, untuk buka usaha tuh gak terlalu terpikirkan lagi, Bang.
1: Karena menikmati dunia kerja. Mungkin.
0: Kerja benar. Dan kebetulan kan waktu itu aku dunianya pendidikan. Akhirnya aku tuh ngajar lah gitu kan. Tapi walaupun aku ngajar, masih terlintas pengen buka usaha sebenarnya. Tapi benar, belum tahu nih usaha apa lah kira-kira. Dan saat itu mungkin modal belum cukup ya. Jadi dulu juga bilang kayak gini kan, Bang. Kalau ada modal tuh kayaknya buka apa be mudah.
1: Iya.
0: Nah, ternyata setelah ada modal setahun yang lalu menjalankannya yang sulit, Bang. Jadi ternyata enggak segampang itulah ngomong, maksudnya itu kayak modal aduh, tapi strateginya kurang. Jadi kurang balance gitu kan. Sebenarnya harusnya modal ado, mentalnya ado,
1: ilmunya
0: ado, benar harus gitu.
1: Menjadi tiga komponen yang paling penting.
0: Benar.
1: Ya, tapi tidak apa-apa lah ya, karena kalau kita nunggu tiga komponen ini ado, kapan jalannya?
0: Iya, benar itu.
1: Bukti untuk di Nufa Flores ini kan di bulan keempat ini.
0: Benar, bulan keempat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Dan sejauh ini bagaimana sih untuk Nufa Flores ini supaya tetap apa? Jangkauannya itu tadi
0: tetap luas,
1: ya, jadi tetap luas. Mengingat papan bunga kan sangat juga ada peluangnya.
0: Benar.
1: Setiap bulan pasti ada yang ulang tahun nih, ada instansi ataupun juga budak-budak zaman sekarang kan wedding pun terkadang sudah ngirim papan bunga.
0: Banyak itu banyak wedding.
1: Untuk wedding dan juga untuk pesta nikah,
0: kan
1: biasa digunakan di situ juga ya. Biasa digunakan juga untuk mengirimkan ucapan itu tadi dan rentetan lainnya juga. Ini bagaimana sih cara pujat terutama sebagai owner supaya segala apa tuh fungsinya papan bunga ini bisa terpasangkan dengan baik di bulan keempat ini tadi.
0: Jadi dari awal kami buka Flores ini kami tuh langsung pasang iklan bang.
1: Oh di mana tuh?
0: Di Facebook, Instagram sama WhatsApp.
1: Okay.
0: Nah, jadi kan kami baru. Jadi strategi kami sekarang kan the power of media sosial.
1: Nah, beda ya kalau kita zaman dulu.
0: Oh, beda.
1: Telepon yang lebih biasa. Kita enggak datang ke kantor bio iklannya. Belum juga ada pilihan-pilihan paketnya juga. Tapi sekarang sudah dimudahkan dengan sosial media dan bahkan jangkauannya juga lebih cepat.
0: Benar.
1: Jadi
0: iklan kan sudah iklan kami, aku tuh buat akun TikTok khusus untuk Nufa Flores, akun Instagram sama Facebook. Nah, jadi kolaborasi aku tuh dua bang, satu iklan dan satu tuh di TikTok. Ternyata banyak yang tahu. Malah kami tuh customer kami pernah ada dari Bogor, dari Tangerang, dari Batu Raja. Terus aku tanya kan, mau tanya lah intinya kan tahu dari mana nih Nufa Flores? Karena kan jauh nih customernya. Katanya dari TikTok. Nah, mereka tuh ngirimin untuk kerabat yang di Palembang ya, gitu.
1: Klien tuh biasanya dia ada di Bucumato. Ternyata ada rekanannya di Palembang yang entah itu wedding atau apa.
0: Dia ngirim. Benar. Dan cukup banyak dari itu sih bang TikTok kalau kami tuh TikTok sama iklan. Jadi benar-benar the power of media sosial itu luar biasa.
1: Tapi kalau secara basic ini kan kalau papan bunga dan itu tantangan.
0: Iya.
1: Tulisannya di situ supaya ngepas tuh kayak apa gitu. Belajar di mana sih Puja sama suaminya?
0: Dari perangkai bunga yang sudah berpengalaman lah pokoknya.
1: Tetap ada mentornya juga ya.
0: Aduh, jadi untuk merangkai bunga nih kan kami tuh ada freelance namanya bang. Freelance perangkai bunga kami panggil kan. Yang pesen. Tapi di awal buka usaha suami tuh ngomong kita tidak bisa bergantung sama uang meskipun kita ada freelance panggilan. Bener, belum tetap. Nah jadi selama 4 bulan ini yang buat tantangan kami itu bang kalau orang pesan dadakan mau tidak mau kan kalau kita tidak terjun langsung susah kan nak manggil freelance apalagi kalau mau duka cita. Duka cita kan sering tengah malam bang jam 12 jam 10 malam nah gak mungkin dong perangkai bunga datang malam-malam ujuk-ujuk rumah. Jadi untungnya di awal buka Flores suami itu sudah ngomong mau belajar. Jadi dari awal ada pesanan dulu sudah minta ajari sama si perangkai. Alhamdulillah sudah bisa bang. Suami itu lebih kurang ya 2 minggu sampai sebulan lah untuk bisa rapi nih tulisannya rapi tertata terus warnanya juga balance
1: jadi,
0: lebih kurang
1: juga ya.
0: Iya
1: memang niat dan juga sabar pengen belajar pasti waktunya cepat
0: bener pasti bisa
1: tapi kalau setengah-setengah akan lama niat jadi perlu kesabaran kan
0: benar
1: warnanya zaman tulisannya.
0: Nah mungkin tadi ngomong-ngomongi setengah bang setengah-setengah mungkin di usaha kami sebelumnya kami tuh belum 100% masih setengah-setengah menjalannya. Iya aku menyadari di situ bang banyak jadi banyak ilmu pengalaman ya kali ya. Aku menyadari di pengalaman-pengalaman usaha yang sempat kami buka di sebelum-sebelumnya kami tuh masih setengah-setengah, belum 100% untuk turun ke dunia bisnis. Mental kami belum cukup, modal ada tapi mental belum cukup. Jadi aku tuh sampai ngomong kayak ini. Iya, bingung masih. Ah, itu benar ketakutan. Aduh, itu.
1: Akhirnya
0: benar.
1: Dalam hati kecil pengen banget.
0: Benar. Jadi semakin kita takut, semakin ya usaha tidak berkembang. Nah, alhamdulillah maksud aku dengan pengalaman-pengalaman usaha yang sebelum-sebelum ini, yang setahun terakhir kami jalani, pelajaran terbesar aku adalah ketakutan di diri aku dewe, Bang. Jadi ketika diri kita dewe. Nah, ini di awal-awal juga sebenarnya suami tuh sempat ngomong, "Cak, mano ya masarkannya? Kita nih dalam rumah, dalam komplek kan, Bang. Yeah. Jauh dari pinggir jalan ya, kan. Enggak kelihatan sebenarnya kan kami itu." Jadi aku ngomong kayak ini, dengan pengalaman-pengalaman yang sudah, satu kita harus yakin, yakin enggak kataku.
1: Heeh. Yakin pasti menjalankan apapun itu akan lebih
0: mengalir. Lebih mudah
1: tujuannya,
0: benar.
1: Keyakinan itu tadi yang menonton kita membentuk sebuah tujuannya itu tadi. Dan setelah itu apa lagi?
0: Jadi setelah itu yakin dulu kataku. Karena gini, aku dulu ngomong sama suami dulu ya, waktu kita tuh belum menikah gitu kan, aku selalu ngomong enak nih ya yang punya duit banyak gitu kan, pasalah buka usaha, gak perlu nak mencari gawe gitu nah Bang, dulu pernah ngomong kayak itu. Tapi setelah kita alhamdulillah punya modal, justru kita tuh kelut di pikiran, buka apa ya. Terus, ayo laku dah ya, itu nah. Bener dah sih jalan nih, kita tuh kan pengen jadi pengusaha, tapi kok kita jadi maju mundur. Dan ujung-ujungnya kami tidak berkembang. Baik tidak berkembang secara pemikiran, secara mental kami, dan secara usaha yang akan kami buka tuh di situ-situ terus.
1: Jadi mempengaruhi yang psikopikiran akhirnya menjamur dampaknya ke
0: sangat-sangat
1: kalau didiami dia bisa berkembang.
0: Jadi disinilah kami berpikir, ya Allah, bismillah ya Allah, ini sudah yang kesekian kali, tolong bantu ya Allah, modalnya tidak main-main. Nah kayak itu Bang, aku pernah berdoa kayak itu di awal-awal. Alhamdulillah ya, berjalannya waktu alhamdulillah berkembang dengan baik.
1: Ilham juga termasuk kayak ini ya, kayak punya juga kayak hobi atau menciptakan peluang gitu. Tapi ada ketakutan juga akhirnya terjun, benar ternyata rugi gitu kan. Waktunya tadi benar, tapi tidak patah semangat gitu.
0: Harus jangan pernah patah semangat, gagal coba lagi.
1: Terkadang kamu cek-cek ketika lagi down mental, apa sih yang bikin bangkit lagi, kamu nonton video ini gak?
0: Iya benar.
1: Kayak
0: siapa
1: yang
0: ditaruh jam
1: itu?
0: Oh, Dev. Ya, enggak usah sebut yang berbobot. Iya, yang tahu.
1: Menyambutnya enggak sih kalau jam bunga ngelihat konten mau sukses gitu.
0: Oh, itu membangkitkan semangat. Iya. Jadi aku juga mikir enggak mungkin ujuk-ujuk sukses tanpa perjuangan. Benar. Jadi pengalaman lihat lemaknya we kalau selesai lemak. Benar-benar. Jadi sekarang nih Bang, setelah buka usaha ini, satu aku sering lihat video orang-orang yang sudah sukses. Jadi motivasi. Benar. Kedua, sering lihat motivator-motivator tentang berbicara tentang manifestasi, manifesting. Manifesting. Berdampak itu.
1: Gitu ya, terhadap mental.
0: Jadi mungkin bagi orang yang belum paham manifesting ya, mungkin ragu Bang. Karena aku sebelum tahu manifesting kan juga mari cuman merenung, berpikir, yakin usahaku tuh maju, sekedar itu tidak menarik energi positif untuk usaha kita. Justru tidak, justru kita dengan manifesting, yakin dan percaya, berpikir bahwa usaha kita ini akan sukses. Jalan keluar untuk melancarkan usaha kita.
1: Karena ada sih di situasi sudah beli apa tuh yang berkaitan dengan bisnis, tiba-tiba bisnisnya pengen kita tutup, akhirnya kemana stok atau aset yang sudah kita belikan untuk usaha sebelumnya?
0: Kalau usaha-usaha sebelumnya pernah tentunya Bang ya, sudah modal sekian, barang stuck di situ-situlah, tidak bergerak, tidak berkembang. Wah, ini di kemana kok ya barang ini? Bingung kan? Jadi pernah usaha baju yang aku cerita sama Abang kan? Baju, gamis, daster dan lain-lain. Itu kan stuck tuh, gak laku ya kan? Akhirnya aku puterlah untuk kasih ke orang-orang terdekat sih sebenarnya, yang ada ulang tahun aku kasih. Iya, sedekah sebenarnya itu kan. Itu sih Bang. Nah, terus kalau untuk usaha sekarang kan Bang, di Unova Flora kan baru 4 bulan nih. Tentunya ada up and down kan. Di awal-awal itu masih semangat tuh tentu ya Bang ya. Tapi ada juga momen dimana aku tuh, kami tuh satu minggu tuh bener-bener gak ada orderan Bang. Di awal-awal buka, satu minggu baru kan. Jadi ternyata usut punya usut, iklan kami tuh gak jalan sama sekali bang, seminggu full.
1: Pakai iklan berbayar?
0: Iya berbayar. Ternyata iklan kami tuh gak jalan. Nah di situ sempet tuh agak-agak ngedown sebenarnya bang. Ya Allah kok udah ada orderan. Biasanya tuh dari iklan tuh ada becet masuk tuh, nanyo-nanyo. Paling tidak kan nanyo-nanyo, walaupun gak pesan ada yang nanyo-nanyo gitu kan. Nah itu tidak, yang nanyo udah ada, yang pesan udah ada. Jadi sempet ngedown di awal-awal. Tapi aku mikir lagi, ya Allah tidak boleh ngedown lagi. Mana sudah beberapa kali buka usaha, kok aku harus menyerah dengan keadaan lagi gitu kan. Jadi
1: minggu kan,
0: iya lebih kurang pokoknya minggu ke berapa lah gitu kan, pokoknya pernah sempet satu minggu dulu gak ada orderan. Jadi akhirnya bangkit semangat lagi, evaluasi iklan ya. Evaluasi iklan, evaluasi konten aku di TikTok, Instagram dan Facebook. Sama aku jalin relasi sama orang-orang yang terdekat lah gitu kan. Nah, akhirnya dari situ mulai ada lagi orderan, mulai lancar lagi, mulai berkembang,
1: mulai masuk lagi. Tapi kalau buat bisnis terutama papan bunga ini, modalnya besar ya, itu harus
0: ya benar. Nah, itu yang sebenarnya modal paling besar tuh di armada bang sebenarnya.
1: Jadi jangan
0: solusinya sih. Alhamdulillah adalah rezekinya untuk rezekinya. Mengadakan si armada itu, alhamdulillah.
1: Kalau dari apa ya bahannya, kemenangan atau sisi baiknya untuk usaha Floris ini, dia tidak akan ada musuhnya ya.
0: Bener, itu juga nggak pilih Floris.
1: Atau memang momennya lagi dekat tim, tidak akan rusak kan?
0: Tidak akan rusak.
1: Itu salah satu faktor yang apa ya bikin kita tuh tidak membutuhkan modal begitu banyak. Kalau yang sudah jalan. Dan selain itu apa lagi tuh, sisi apa kita nyebutnya, sisi positif kali ya?
0: Positif
1: atau hal lain, nilai plus lah ketika kita memilih usaha di bidang peluang ini tadi.
0: Nilai baiknya apa ya? Yang ya pasti
1: aset
0: sih
1: sekali beli ya.
0: Aset sekali beli, benar. Papan armada terus si papan bunga itu bisa sekali beli dan pakai berpuluh-puluh kali. Awet lah pokoknya, bertahun-tahun insya Allah. Paling kekurangannya bang pudar warna bunganya tuh bang. Warna bunga. Ada waktunya. Benar. Nah, jadi untuk sekarang kami kan baru ya di Nuva. Tentunya apa sih? Eye catching kami tuh yang kami tampilkan, yang papan kami lebih cerah dari kompetitor kan, karena baru kan, bunganya lebih fresh gitu kan, terus fast respon 24 jam gitu kan. Nah itu sih, terus aku juga bang ke customer-customer suka bangun relasi meskipun aku tuh, mereka tuh sudah pesen dari aku. Jadi setelah mereka pesen dari aku tuh menghubungi mereka lagi bang. Aku untuk bangun follow untuk follow up lagi kan, nanya kabar, kira-kira ada acara dalam waktu-waktu dekat ini gitu.
1: Nah itu termasuk strategi ya?
0: Iya strategi itu.
1: Untuk bagaimana sisi pemasarannya jalan kayak. Tapi kalau hal lain ada gak? Selain itu tadi untuk strategi pemasarannya?
0: Strategi pemasaran tadi kan iklan ya. Terus juga aku tuh ngabarin ke orang-orang aku terdekat. Terus juga sempat masukin proposal juga ke kantor-kantor. Dan alhamdulillah sekarang untuk customer yang banyak order itu dari kantor-kantor pemerintahan bang ada. Terus juga mahasiswa juga ada. Terus di samping papan bunga besar kami itu juga ada papan akrilik.
1: Nah,
0: sebenarnya
1: bagi booming juga.
0: Bagi booming, iya. Kalangan
1: mahasiswa.
0: Mahasiswa.
1: Ya, jelang
0: atau kompre.
1: Yudisium biasanya kalau lagi wisuda. Itu waduh banjirnya gitu.
0: Jujur kalau untuk Nuva Floris kami yang lebih kebanjiran order sebenarnya papan bunga besar bang. Jadi mahasiswi itu justru ordernya yang di papan bunga besar. Aku juga agak kaget. Malah yang besar. Jadi aku juga sama
1: ngelihat informasi di sosial media tuh mereka tuh kayak sudah aduh apa ya, misal geng atau bukan geng sih, kayak kelompok kawan akrab gitu. Mereka bergantian. Kalau ini kan kita kompak.
0: Iya. Benar.
1: Dan melihat ternyata Gen Z yang malah banyak order untuk di papan bunga besar itu bagaimana tuh?
0: Jadi Gen Z ini memang bang, menurut aku peminatnya tuh udah hanya ibu-ibu, tapi Gen Z juga luar biasa bang ya. Jadi pengorder pertama papan bunga kami itu justru anak SMA bang. Anak SMA yang mau tamat. Apa ya istilahnya waktu baru pesan itu agit cantik. Aku enggak tahu sih istilah zaman sekarang pernah dengar agit cantik. Nah, ternyata agit itu anak kelas 3 SMA yang baru mau tamat. ada istilahnya pokoknya. Awal-awal dapat orderan pertama kali itu si Agit cantik dari iklan Instagram. Pasang iklan dapat orderan langsung dari si Instagram tadi. Nah, jadi customer pertama tuh justru anak SMA. Agak kaget juga kan sebenarnya kan. Bukan harapan sih, kayak bayangan kami customer pertama tuh kayak pengusaha atau kantor. Iya gitu lah pokoknya. Atau kantor pemerintahan lah ya. Itu justru anak SMA. Dan di awal-awal dapet itu deg-degan bang. Bahagia deg. Iyo, serius ini anak SMA. Tapi alhamdulillah, dari kan kami awal-awal pesan kan harus ada DP ya. Dia tuh langsung DP bang. Oh berarti nianan ini. Oh serius ya. Jadi kami kayak, nianan apa ini anak SMA. Jadi kami tuh sempat cari kontaknya tuh di get kontak, memastikan kan. Kayak, mana isi anak SMA aja itu kan.
1: Belum kepikiran target pasar
0: itu kesana. Bener. Jadi aku tuh target pasar kan kalau di iklan itu sesuai usia sebenarnya. Jadi range usia aku tuh di 22 kalau nggak salah, 22 sampai 55 tahun. Okay. Jadi mereka lah yang menyebarkan dengan seusia tuh ke kantor pemerintah, ke anak-anak atau apalah kan. Nah jadi justru itu sih aku juga heran ya, kalau anak SMA kan harusnya berapa ya, 17 ya. Mungkin dia pakai akun orang tua lah, mungkin tak mungkin dari orang tuanya yang dapat terus menginformasikan karena pokoknya intinya di awal-awal itu menurut aku agak excited juga karena tadi ya anak SMA. Jadi wah jago campur aduk anak SMA, senang pecah telok anak SMA bebasan kan kata aku, apalagi yang kantor-kantor kan, ini peluang yang baik di awal yang baik lah intinya gitu kan.
1: Jadi aduk yakinnya tambah untuk kedepannya. Dan ternyata untuk di Numpa Blower ternyata usaha punya ini selain papan bunga ada blower juga nih kan?
0: Iya ada blower.
1: Nah, ingin dong kasih tahu ke pendengar kita juga.
0: Boleh.
1: Siapa tahu kan ini bisa menjadi sebuah referensi kakinya yang punya acara untuk ada kipas blower ya gitu.
0: Kipas blower.
1: Nah, ini ada juga di Numpa Blower sini.
0: Ada.
1: Untuk harganya mungkin bisa dah kita.
0: Boleh sebutkan?
1: Boleh.
0: Oke, bagi pendengar perempat ya, yang mau ada acara hajatan, terus butuh kipas blower itu bisa banget pesan sama kami Nuva Floris. Kipas blowernya per piecesnya itu 200.000.
1: Oke, itu hitungan 24 jam.
0: Iya 24 jam.
1: Ready-nya ada berapa pieces?
0: Sejujurnya kalau untuk kipas blower bang, kami ini kongsi, bukan punya dewe. Ada relasi. Karena kami ini kan awal-awal buka tuh lebih berfokus ke papan bunga sebenarnya. Tapi seiring berjalan waktu selama 4 bulan, sudah berpikir, kayaknya blower juga berpeluang, seru nih. Tapi tadi karena kami baru tadi kan, kami belum menambah si kayak produk baru nih. Tapi kami tuh jalin relasi dulu nih, kongsi sama orang, ambil nanti kalaupun
1: kliennya kemana nih untuk blower kerjasama dengan
0: WO? Wedding organ ya, WO ya, WO, EO gitu. Jadi dari mereka kerjasama. Terus tadi pangsa pasarnya aku pasang yang iklan juga tuh blower bang, akrilik blower sama si papan bunga besar tuh masukin semua di iklan.
1: Okay. Untuk iklan bersponsor ini di sosial media kan?
0: Iya, sosial media.
1: Efeknya di mana tuh? Yang di TikTok atau yang di IG?
0: Sejujurnya TikTok sih sebenarnya. Efeknya lebih efek, aku juga kaget lah. Aku tuh masang iklan berbayar, tapi lebih banyak uang tau aku tuh di TikTok sebenarnya. Dikit-dikit kayak nanyo kan, tapi kan kalau
1: berbayar juga.
0: Dah, buat akun deh, wek. Jadi di akun TikTok aku tuh Nuva _ sukses berkah. Tuh, jadi ngapa sukses berkah ngomong-ngomong ini? Sebelum Nuva Floris ini kan banyak usaha-usaha yang kata kami jualan ini, jualan itu. Jadi aku buatlah di akun tuh Nuva sukses berkah. Kalau di scroll ke bawah itu ada beberapa jualan aku lah gitu ya, sebelum ya belum dihapus. Ya itu sih.
1: Jadi sangat membantu nih sosial media di sana.
0: Sangat-sangat membantu.
1: Oke, baik. Dan kalau untuk pemesanan mungkin bagaimana sih untuk awalnya supaya bisa tadi itu dapat layanan dari Numpa Floris?
0: Boleh dari WA, dari chat WA itu ada. Terus kalau dari iklan kan itu sudah otomatis nyambung ke WA kami bang. Ada tulisan misalnya kan pesan sekarang kan. Nah itu kalau mereka klik itu langsung otomatis nyambung ke WA Nuva Floris, tersambung langsung. Terus di TikTok, di Instagram, di Facebook itu juga aku cantumin link untuk WA. Jadi mereka bisa klik di situ untuk pemesanan.
1: Dan boleh tahu lagi ya kita gitu, supaya bisa menjadi penyemangat.
0: Boleh. sangat dan boleh.
1: Untuk di Nova Promise udah berapa di dalam satu bulan?
0: Orderan berapa ya? Oh, klien ya. Jujur nggak terlalu hitung sih bang. Iya, amin. Nggak terlalu hitung sih. Pokoknya ya lumayan lah. Kalau hitung nggak terlalu kuhitung sih berapa. Tapi yang pasti ya mungkin 20-an lah kali ya. Soalnya gini bang, aku kan ngiklan ya. Jadi di iklan ini yang buat aku mulai banyak orang di iklan sama TikTok tadi. Nah tadi ngapa aku ngomong the power of media sosial. Nah mereka dengan adanya media sosial inilah kami tuh mulai berkembang, mulai bertumbuh. Dan disinilah aku mulai, oh mungkin di Nova Flores ini aku menemukan passion baru. Kalau mau bilang dari aku kreatif, enggak, sebenarnya aku orangnya enggak terlalu kreatif ya bang. Yeah. Kan kalau kita tahu florisnya harusnya orang yang kreatif kan. Yeah, tapi jiwa seninya tinggi kan. Tapi justru bang, kalau menurut aku jiwa seni atau kekreativitasan itu akan bertumbuh ketika kita tuh ada peluang. Okay. Jadi sekarang kami lebih mencari peluang daripada kayak aku ada passion, tapi ternyata peluang di passion yang aku sukai tadi justru kurang. Nah, jadi aku lihat peluang, akhirnya di peluang itulah aku menimbulkan minat untuk seni si merangkai bunga, menimbulkan minat si passion aku. Jadi aku tuh secara tidak langsung menumbuhkan passion sendiri, passion baru gitu bang. Okay.
1: Dan jumlah followers ini?
0: Oh follow, enggak sih bang, karena aku baru kan. Bener. Jadi TikTok itu bang mainnya bukan dari followers, dari viewers. Nah kalau mau follow, oh bang cimit banget bang, followers aku tuh nggak sampai 100. Berapa ya? Rezeki. Cuman berapa puluh bang followers aku tuh. Kalau mau lihat dari followers, apa sih ecek-ecek lah mungkin maksudnya, karena 50 beda sampai bang. Sedikit banget itu sebenarnya. Iya pakai hashtag. Terus jadi Floris Palembang, Palembang Floris, karangan bunga Palembang gitu bang. Ah ya gitulah. Terus aku tuh nguploadnya bukan cuman si hasil papan bunga, jadi proses pembuatan juga aku upload. Kayak dikontenin, kayak ada kata-kata karena berjuang lah, bla bla bla, misalkan gitu kan. Jadi kan uang tuh mungkin ada yang penasaran. Kalau sebenarnya juga yang lebih berpengaruh tuh mungkin di hashtag ya. Jadi uang kan pencarian bang.
1: Iya Palembang kan.
0: Jadi aku sempat tanya ke customer yang pernah pesen dari Batu Rajo tuh pernah. Mbak boleh tahu dak? Aku tahu info Nuva dari mana itu. Hashtag kat, ya udah dia pokoknya cari Bimba katanya. Aku tuh cuman iseng cari terus keluarlah si Nuva Floris. Jadi kalau menurut aku sih bang itu lebih ke hashtag. Karena kalau dia Floris Palembang, Nuva Floris sebenarnya banyak bang. Karena Floris di Palembang ini ada 200-an bang. Floris banyak di Sumsel sih. Jadi kami tuh dah. Tapi maksudnya itu pengusaha papan bunga. Lumayan. Jadi kami itu kan ada grup. Jadi ini bang, kami tuh iya. Jadi aku tuh kan buka usaha ini kan produksi papan bunga atau beli papan bunga nih di tempat yang memang sudah memproduksi si papan bunga. Jadi dari kami di Palembang. Jadi mereka tuh masukin kami ke grup Floris Sumsel namanya. Nah di grup Floris Sumsel itu lebih kurang anggotanya tuh 200-an. Banyak banget kan bang ya?
1: 200-an anggota itu.
0: Iya, setahu aku owner, cuman entah mungkin satu owner tuh dua WA atau enggak tahu. Pokoknya di grup kami itu 200-an Floris paling banget. Jadi kalau nak lihat rezeki nih, rezeki-rezekian bang sebenarnya banyak saingan.
1: Kita di pasar kan.
0: Pasar 16 sebenarnya.
1: Jual cabai, karena aku sama-sama jual cabai kan. Tapi tetap ada sudah rezekinya masing-masing.
0: Benar.
1: Begitu pun nak berapa jumlah banyak jumlah pemesanan yang itu tadi. Kalau memang kita punya keunggulan, kita punya strategi dewek, kita akan tetap menjadi pemenangnya.
0: Benar itu. Terus kilas balik lagi bang ya, di awal-awal buka Floris, aku pernah ngomong kayak gini sama suami kan. Kita nih kan Floris baru ya kata aku. Saingan tuh banyak kan, sesuai dengan grup yang kita lihat lah kata aku saat itu kan. Terus juga papan bunga nih bukan kayak jual makanan yang setiap hari tuh orang pesan. Nah, aku tuh sudah membentengi diri, ada waktunya ada momen. Jadi aku kayak sudah membentengi diri daripada kecewa takutnya kan. Jadi sudah membentengi diri. Kita di awal buka satu minggu tuh seganding deh. Oh ya alhamdulillah karena baru buka, belum tahu siapa kita aja itu. Alhamdulillah bang, di minggu pertama kami ada 5 orderan.
1: Minggu pertama
0: ya, dan itu dari iklan. Itu minggu mungkin kedua, ketiga lah mungkin ya. Karena sempat ada pesanan, enggak ada pesanan. Nah, itu kenapa, Bang? Dan
1: harus aktif untuk iklan.
0: Iya, iklan. Jadi itu tadi, Bang, kami tuh dapat dari iklan sama TikTok. FB pernah sih bang, FB tuh pernah tapi tidak banyak. Walaupun aku juga share di FB tapi tidak maksudnya tidak sebanyak di TikTok. Instagram pernah ada juga di Instagram tapi tadi sih kayaknya lebih ke TikTok sih untuk saat ini ya sama iklan.
1: Gratis ya?
0: Iya gratis, yang berbayar cuma yang tadi aku pasang iklan berbayar tadi di WA, di FB sama di IG. Tapi beda lagi dengan aku buat akun. Sudah. Jadi aku tuh buatnya malah dari WA. Dari WA mereka menyalurkan ke IG sama Facebook. Berbayar dari situ. Itu bang. Sangat efektif alhamdulillah.
1: Sudah di angka 20 itu luar biasa.
0: Satu bulan ya, bukan satu minggu, bang.
1: Sudah pencapaian itu.
0: Pencapaian ya.
1: Bisa kalkulasikan.
0: Eish. masih banyak lah bang di atas kami.
1: Tapi ini mudah-mudahan akan menjadi usaha jangka panjang.
0: Insyaallah.
1: Karena kita yakin sesuatu yang awalnya baik itu pasti akan selalu menjadi baik ya.
0: Insyaallah.
1: Ketika kita menjalankan yang macam-macam. Baik, dan sebelum kita akan lanjutkan kembali obrolan kita bersama dengan Puja. Jadi kita bakal break dulu untuk dengarkan beberapa informasi yang ada dalam berikut ini macam-macam. Dan yang masih jangan kemana-mana, tetap di Teras MKM. Kami akan segera kembali.
0: Jeda bagi. Minum dulu.
2: Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

Encik Bicek, nak ke mana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: punya arti itu, punya alasan atau punya filosofi. Nah, buah lupa flawless ini diambil atau digunakan untuk usahanya ini bagaimana tuh?
1: Oke.
0: Berawal dari mana?
1: Nufa itu singkatan nama anak kami, Bang.
0: Oh.
1: Nufa, Nuaira dan Fatih ya nama anak. Kedua anak. Jadi anak itu kan adalah menurut aku sumber rezeki ya. Nah, kita tahu anak adalah rezeki ya. Oke. Okay. Jadi ngapa Nufa? Harapannya kan rezeki anak-anak nih mengalir gitu kan. Seperti air mengalir deras. Jadi makanya dikasih nama Nufa. Dan dari awal-awal sebelum buka Nufa Floris juga aku tuh pengen, kalau punya usaha aku tuh pengen melibatkan anak aku. Yola tadi mikirkan yang cocok. Oh, Nufa kayaknya keren deh. Nuaira Fatih itu sih.
0: Itu ya. Dan kedepannya bagaimana nih harapannya untuk bisnis ini?
1: Harapannya tentu di Nufa Floris ini semoga dapat berkembang lebih baik,
0: amin,
1: Bang ya. Semakin mendapatkan loyal customer. Jadi tidak hanya sekali pesan papan bunga, balik lagi gitu, balik lagi, balik. Jadi setiap momen apapun bisa pesannya di kami gitu. Terus semoga kedepannya kami ini punya karyawan tetap, Bang. Karena sekarang belum ada karyawan tetap ya. Karena mungkin belum ada, karena baru ya. Jadi masih merampungkanlah bisnis di Nufa ini dulu ya. Kita matangkan dulu gimana lah kedepannya. Dan semoga nantinya ada karyawan tetap di Nufa Floris ya.
0: Kalau buat papan antrewik gimana?
1: Tetap jalan. Meskipun untuk saat ini orderannya belum sebanyak papan bunga besar. Papan bunga besar ya aku sebutnya ya, papan bunga busa itu.
0: Tapi tetap masih ada ya resiko.
1: Ada, masih ada.
0: Masih
1: bergoyor lah bener.
0: Tapi kalau buat apa yang blowernya itu tadi juga?
1: Iya jalan, alhamdulillah jalan juga. Meskipun kami kongsi ya, tapi lumayan. Kayak ini bulan Oktober sudah ada yang ini Bang, sudah ada yang nge-DP, sudah masuk. Nah blower ini orang ini juga suka sering pesan dadakan Bang, sayangnya. Jadi orang tuh kan blower ini lumayan sebenarnya Bang, pesanan di weekend. Karena nikahan kan banyak kan yang perlu blower. Nah kami tuh juga sering dapat orderan tuh dadakan, sayang sekali sebenarnya kan. Kalau dadakan tuh kan biasanya kami tuh tidak ready kan dari partner lah gitu kan, dari partner tuh tidak ready gitu kan. Nah, jadi itu sih kelemahannya juga untuk si blower ya, di bagian blower itu karena suka dadakan. Alhamdulillah kayak di kata aku tadi bulan di Oktober kan udah ada juga, ada yang pesan dari jauh-jauh hari ada. Dan juga
0: oke, dan tadi kita sudah nyebutin ya di papan bunga besar. Sudah kita sebutkan belum? Kayaknya belum ya?
1: Belum ya.
0: Pengen kita sebutkan atau silakan kontak langsung ke admin?
1: Boleh, gak apa-apa. Dan nanti aku sebutin kontak admin.
0: Oh iya boleh.
1: Oke, okay, boleh.
0: Admin,
1: jadi untuk di kontak admin, langsung sebutin nomor ini?
0: Iya,
1: oke, okay, boleh dicatat ya. Yang pendengar RRI Pro 4 boleh di kontak admin kita Nufa Floris. 08 13 688 8326 okay. Itu admin Nufa Floris. Terus untuk harga mungkin rate-nya boleh aku sebutin?
0: Boleh.
1: Jadi kami tuh standarnya di 300 untuk papan bunga gandeng.
0: Gandeng
1: tuh isinya 2, iya sepasang.
0: Ukuran
1: 2x6.
0: Satu
1: gandeng 2x6 keseluruhan. Terus untuk single itu satu papan itu ada di 165. Nah, terus ada harga spesial nih Bang untuk reseller kami sebutnya. Alhamdulillah udah ada reseller nih sebenarnya. Enggak banyak sih, berapa ya? 4 atau 5 lah mungkin ya, enggak banyak, belum banyak reseller gitu. Jadi untuk harga reseller itu beda lagi. Nah, untuk tahu berapa harga resellernya boleh hubungi admin aja kayaknya, Bang. Iya, pokoknya beda lah harga reseller sekian, harga standarnya 165 sampai 300. Papan bunga besar, satu gandeng isi 2. Satu gandeng isi 2 itu 300.
0: Itu juga termasuk jangka yang tengahnya itu tadi.
1: Benar, yang kaki ya maksudnya. Iya, udah itu udah include sama kaki.
0: Tiga sisi.
1: Enggak sih, 2 cuman 2 kaki. Kan satu papan tuh kan satu gandeng kan 2 papan tuh. Papan pertama satu kaki, papan kedua satu kaki.
0: Oh, jadi masing-masing satu.
1: Satu, masing-masing satu.
0: Enggak,
1: bagian itu enggak ada. Cuman diikat pakai tali ya, biar mantep. Terus yang single tadi ya 165. Terus akrilik nih, murah akriliknya, gak mahal. Murcek banget. Under 100 lah, 75 ribu. Mulai dari 75 ribu, murah. Terus sih iya lagi tren. Nah mungkin pemasaran di papan akrilik ya aku nih agak kurang masih Bang. Karena aku tuh lebih fokus ke papan bunga besar. Dan mungkin karena orderan tuh lebih banyak di papan bunga besar. Jadi kayaknya aku tuh terfokuskan di papan bunga besar untuk promosinya. Nah mungkin insya Allah lah setelah ini kedepannya aku juga akan fokus ke papan bunga akrilik tuh juga digalakkan gitu untuk promosinya sama si blower. Jadi mudah-mudahan kalau blowernya juga banyak orderan, aku kami mungkin stok sendiri ya, nggak lagi kongsi gitu. Nah, iya, merintis.
0: Terima kasih Bu Jang untuk waktunya. Okay. Sudah berbagi cerita dengan begitu sangat menginspirasi. Banyak kita juga dengan awalnya bagaimana ternyata sampai akhirnya di titik ini juga di perjalanan 4 bulan jumlah klien juga alhamdulillah
1: meningkat, berguyur lah.
0: Kita akan mudah-mudahan terpajakan semakin berkembang.
1: Amin.
0: Semakin banyak klien yang menggunakan jasa Nufa Floris yang pastinya.
1: Amin.
0: Dan untuk Instagramnya tadi di mana tuh?
1: Kalau Instagram Nufa Floris ada di nufa@nufa.florist. T-nya 2. Itu Instagram. Kalau di TikTok nufa_suksesberkah. Jadi akun pertama medsos untuk aku buat usaha ini di TikTok sebenarnya Bang, Nufa Antasku Sukses Berkah. Itu sebelum Floris sudah ada sebenarnya. Terus di apa tadi? FB. FB ada, tapi di FB ini agak kurang update sih sebenarnya. Aku lebih update ke TikTok sama IG sebenarnya. Ya kayak harus lebih diupdate juga nih di FB ya. Oke, di FB itu Nufa Floris. Oke. Nufa Floris.
0: Dicatat dan juga sudah diingat oleh Mance Bece yang tentunya mungkin dalam waktu dekat membutuhkan ucapan di papan bunga itu. Silakan kontak di Nufa Floris yang tadi sudah disebutkan. Dan kalau kita sudah ada di penjumpaan kita untuk di teras UMKM edisi kali ini Rabu tanggal 9 September 2026, menuntaskan juga kemasaman kita dengan Cik Ujang ya. Dan maksudnya Mance Bece kami apa nih untuk di ruang dengan Mance Bece. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, sudah tak terus woy.
2: Demikian tadi teras UMKM Rumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.

0: Budak kecil main neka. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besar kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Pandan di Sriwijaya Siang.
1: Enak banget nih es krimnya.
2: Iya, enak.
1: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
2: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
2: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
3: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
2: Kalau aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
3: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar.

Barang siapa pada malam hari merasakan kelelahan dari upaya keterampilan kedua tangannya pada siang harinya, maka pada malam itu ia diampuni segala dosanya. Hadis riwayat Ahmad.

0: Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial

0: dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Abang Po, semangat gotong royong menjadi pesan utama dalam diskusi The Power of Small Acts yang digelar di ID Fest 2026 GICC Senayan pada Jumat lalu. Co-founder Kita Bisa, Fikra Ijaz, mengatakan tindakan sederhana dapat menghasilkan dampak besar jika dilakukan bersama. Sementara itu, Project Manager Save the Children Indonesia, Mary Suteja, menyebut kolaborasi sosial membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman bagi anak-anak melalui program di 16 sekolah di Bandung dan juga Yogyakarta. Beralih informasi yang lain, program Sahabat Literasi meningkatkan minat baca siswa sekolah rakyat menengah pertama 5 Solok, Sumatera Barat pada Sabtu lalu 5 September 2026 melalui perpustakaan dan kegiatan literasi yang semakin aktif. Program tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Sosial menghidupkan budaya literasi di lingkungan sekolah rakyat sesuai arahan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Sejumlah siswa bahkan mampu menyelesaikan satu novel dalam sehari dan kembali meminjam buku lainnya. Kegiatan ini mendorong perpustakaan menjadi ruang belajar sekaligus tempat pengembangan minat baca siswa. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: Trompet FM, suara budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang Abang Empo, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Hadir kembali Suara Budaya Nusantara pada edisi kali ini bersama Aye Pok Mariana Suhendi. Dan tentunya siang hari ini Aye kagak sendirian ya Abang Empo, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Akan ada rekan yang menemani dari RRI Pro4 Kupang, yang siang hari ini waktu Indonesia bagian Barat kita akan membahas kaitannya dengan cerita di balik lahirnya Kota Soe. Seperti apa informasi yang akan disampaikan nanti bersama narasumber juga. Tentunya siaran siang hari ini juga Anda pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Abang Empo juga bisa menyaksikan melalui radio visual RRI Net. Jadi silakan bisa download aplikasi RRI Digital maupun ke portal berita kita di rri.co.id. Nah, langsung saja untuk line interaktif Jakarta, silakan Anda juga bisa bergabung pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Abang Empo, di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928. Ayo juga mau langsung nyapa aja nih rekan Aye yang ada di RRI Pro4 Kupang. Di sana ada Kakak Jen ya, Kakak Jen Angriani yang siang hari ini menemani Suara Budaya Nusantara dengan tema cerita di balik lahirnya Kota Soe. Langsung aja kita ke RRI Pro4 Kupang. Di sana ada Kakak Jen. Halo Kakak Jen.
2: Halo, selamat siang Mbak.
1: Selamat siang Kak Jen.
2: Iya, Mbak Marlina, Mariana ya.
1: Betul, kita biasanya di sini dipanggilnya Empok ya.
2: Empok
1: Mariana. Kalau di sana manggilnya apa biasanya nih Kak Jen?
2: Panggil kakak aja.
1: Kakak aja ya.
2: Iya.
1: Kak Jen, sebelum kita ngobrol di tema sore hari ini, di sana sudah sore ya Kak Jen ya?
2: Masih siang.
1: Oke. Baik. Iya. Baik Kak Jen. Kita sebelum bersama narasumber, mungkin Kak Jen juga bisa menyebutkan line interaktif nanti setelah pemaparan narasumber. Bisa bergabung ke nomor berapa Kak Jen?
2: Iya. Mpok Mariana, mungkin sebelumnya saya info sedikit Mpok. Iya. Ini karena narasumbernya kita by Zoom juga.
1: Iya.
2: Iya, jadi masih menunggu beliau untuk join Zoom-nya.
1: Iya, baik kalau gitu. Iya, Kak Jen. Baik, untuk pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, karena narasumber belum join by Zoom, jadi kita ngobrol-ngobrol dulu nih sama Kak Jen ya, di Pro4 Kupang, yang siang hari ini hadir menemani di Suara Budaya Nusantara dengan tema cerita di balik lahirnya Kota Soe. Halo Kak Jen. Kak Jen, betul nggak sih Ayah nyebutnya Kota Soe ya? Takutnya salah nih nyebutnya apa nih? Kota Soe gitu ya Kak Jen ya?
2: Kota Soe.
1: Baik. Ya, Kak Jen nanti akan hadir narasumber juga via Zoom. Kita sambil menunggu ya. Beliau ini budayawan Timor, betul ya Kak Jen ya?
2: Iya, betul sekali Pak.
1: Nanti obrolannya seperti apa narasumber yang akan

0: jelaskan gitu ya Kak Jen. Tapi pengen tahu juga dong Kak Jen, di Kupang sendiri saat ini cuacanya seperti apa sih, atau mungkin ada yang bisa dilaporkan dari sana Kak Jen?
1: Di sini panas ya, empok ya, berangin. Ya lumayan. Kupang siang ini udaranya sangat sangat menyengat. Ya ini ya gimana ya, kalau kita keluar rumah ya itu harus pakai topi lah, kemudian jaket gitu ya, biar nggak langsung terpapar matahari yang sangat menyengat gitu, empok.
0: Betul betul, sama Jakarta juga luar biasa panasnya. Karena kemarau masih

0: di Fak-Fak itu di mana ya? Fak-Fak.
1: Oh, Fak-Fak mah
0: Fak-Fak itu di mana?
1: di Papua ya,
0: Oh,
1: beda nih.
0: Papua.
1: Iya.
0: Oh, beda. Kan itu kerja di ini apa namanya? Tapi dipindahin ke sana di Fak-Fak itu.
1: Iya, iya beda
0: Udah
1: ya.
0: 2 tahun.
1: Oh, iya. Berarti kalau ke Kupang belum pernah ya?
0: Belum.
1: Belum, sama ya
0: Nanti
1: juga
0: mau ke
1: belum.
0: sana sama Mpok Nana kayaknya deh.
1: Ah, nggak mau ah, mau Ica.
0: Mpok Nana, aku
1: Yeah.
0: tuh seneng Mpok Nana kembali lagi di SBN gitu
1: Iya.
0: dong sekali-sekali.
1: Lah
0: Jangan
1: iya.
0: didangdut melulu.
1: Dia ngatur.
0: Gantian
1: Iya, iya,
0: lah.
1: iya, iya. Ya ini udah gantian kok, udah nongol nih siang-siang begini ya.
0: Ya, betul, betul,
1: Oke.
0: betul,
1: Baik
0: betul.
1: kalau gitu Ica, nanti
0: Mpok
1: selamat
0: Nana, kan
1: disimak ya.
0: sebentar lagi, tunggu dulu. Kan sebentar lagi mau ulang tahun nih. Ica
1: Ya.
0: mau pantun dong satu.
1: Iya boleh pantunnya.
0: Kapal pinisi sandar di dermaga.
1: Cakep.
0: Membawa ikan dan buah delima.
1: Iya.
0: Fungsi penyiaran harus tetap dijaga. Netralitas dan independen itu yang utama.
1: Oke dah. Terima kasih pantunnya Ica.
0: Oke deh, makasih. Salam buat
1: Iya.
0: semuanya aja ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Waalaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Jen
2: Waalaikumsalam.
1: tadi belum menyebutkan nih line interaktif di sana, silakan
2: Iya,
1: Kak.
2: interaktifnya Mpok di telepon 0380833499
1: Iya.
2: dan WhatsApp-nya Perompak Kupang di 0811-3820-1043, Mpok.
1: Baik, sambil menunggu narasumber yang belum join Zoom ya Kak di sana, mungkin Kak Jen sendiri bisa sedikit menjelaskan yang Kak Jen tahu gitu ya. Sebelum nanti penjelasan lebih lengkap di tema kita siang hari ini, cerita di balik lahirnya Kota Soe itu apa sih Kak sebenarnya?
2: Iya, Soe ini merupakan ibu kota kabupaten Timur Tengah Selatan ya, Mpok ya. Jadi ini banyak orang yang menyebut Soe begitu, tapi
1: Soe.
2: banyak yang belum tahu Soe itu dari mana sih katanya, asal katanya begitu.
1: Iya,
2: Nanti
1: iya.
2: dijelaskan sama Bapak Pina Ope-Nope begitu
1: Oke.
2: sebagai seorang budayawan, karena
1: Baik.
2: ada ceritanya juga tentang pembagian kerajaan yang ada di sana juga begitu.
1: Iya.
2: Iya.
1: Wah, ini menarik sih ya untuk disimak. Jadi
2: Iya,
1: mudah-mudahan
2: Mpok.
1: narasumber segera
2: Iya.
1: bergabung ya Kak Jen
2: Baik.
1: ya.
2: Masih kami hubungi lagi, Mpok.
1: Iya, baik kalau
2: Iya.
1: gitu. Sambil menunggu narasumber siang hari ini, sepertinya ada yang mau kita sapa lagi. Oh, nggak jadi. Tadi udah ada line telepon masuk, tapi itu nggak jadi nih ya. Iya, jadi silakan untuk Anda pendengar Perompat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung ke line interaktif Jakarta maupun ke RRI Perompat Kupang, silakan ya. Tadi nomornya sudah disebutkan sama Kak Jen di Perompat Kupang ya. Jadi silakan bisa berinteraksi di dua line interaktif maupun Jakarta dan juga Kupang. Ini di Jakarta ada lagi yang mau disapa nih Kak Jen ya. Halo.
3: Halo. Halo. Halo. Halo. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Dengan siapa di mana
2: Iya.
1: ini, Pak? Halo. Terputus sepertinya ya. Iya, silakan coba kembali untuk yang tadi terputus ya. Untuk interaktif Jakarta 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Atau mau langsung gabung bersama Kak Jen di RRI Perompat Kupang, silakan Kak Jen disebutkan kembali nomornya Kak.
2: Iya, boleh di 0380833499 untuk telepon atau juga di WhatsApp 0811-3820-1043.
1: Iya, tuh sudah jelas ya line interaktifnya ya. Iya, untuk Jakarta kembali. Halo. Halo.
4: Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini, Pak? Bang?
4: Ini Bang Tahir di Maluku Utara, Ternate.
1: Bang Tahir, iya. Apa kabar Bang Tahir?
4: Alhamdulillah kabar sehat. Semoga
1: Alhamdulillah.
4: Bahas apa ya di Kupang?
1: Siang hari ini kita ngebahas kaitannya dengan tema yaitu cerita di balik lahirnya Kota Soe. Betul ya Kak Jen ya?
2: Iya, Mpok, betul sekali.
1: Bagaimana nih, Bang Tahir ada yang ingin komentari atau pernah dengar Kota Soe di Kupang di Nusa Tenggara Timur?
4: Belum. Oh, belum pernah dengar.
1: Belum pernah dengar.
4: Lalu narasumber kau udah itu?
1: Belum, narasumbernya belum tergabung
2: iya.
1: ya Kak Jen ya?
2: Mpok, ini narasumber
1: ya.
2: Kita sudah
1: Oh, sudah
2: terhubung.
1: Terhubung. Baik
2: Iya.
1: kalau gitu.
2: Iya.
1: Ya, Bang Tahir kita mau

0: langsung ngobrol dengan narasumber, boleh nanti disimak dulu ya.
1: Iya.
0: Baik kalau gitu, terima kasih Bang Taher. Ya. Silakan Kak Jen.
2: Iya, baik. Pok, ya. Terima kasih. Oke, baik. Pendengar Pro4 di mana saja Anda berada, kali ini dari RRI Pro4 Kupang, kita punya sebuah topik yang sangat menarik ya, yang bakal kita bahas bersama, yaitu mengenai cerita di balik lahirnya Kota Soe, bersama dengan Bapak Pina Ope Nope selaku budayawan Timor ya. Kita akan menyapa dulu Bapak Pina karena sedikit kendala sehingga Bapak Pina kita terhubungnya melalui teleponnya. Halo Pak Pina, selamat siang.
3: Ya, selamat siang.
2: Iya. Bapak, terima kasih. Iya, betul sekali. Iya, tidak apa-apa Bapak, karena sekarang kita sudah terhubung juga ya. Nah, kita berbicara tentang Kota Soe. Ini Pak Pina tadi sempat ditanyakan juga ya oleh Mpok ya, Mpok Mariana di Studio Pro4 Jakarta. Soe itu seperti apa sih? Ada cerita menarik apa begitu di balik nama Kota Soe? Karena kebanyakan dari kita mendengar dan kita tahu Kota Soe begitu. Namun banyak di antara kita yang belum tahu tentang sejarahnya seperti apa. Mungkin Bapak bisa menjelaskan untuk kita semua, Pak Pina, silakan.
3: Baik, mungkin saya jelaskan dulu dari sisi geografisnya ya. Karena kalau orang di Kupang pasti tahu Soe itu di mana. Tapi kalau di Jakarta mungkin sedikit kesulitan ya. Jadi Soe itu satu kota kecil yang berjarak dari kota Kupang. Kalau sebut Kupang pasti banyak orang tahu Kupang itu adalah ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang ke Soe itu melalui jalan darat sekarang 137 km. Dan sejak dulu Kota Soe itu merupakan ibu kota dari Tweed Midden Timor atau yang sekarang kabupatennya Timor Tengah Selatan. Dan di sini kotanya dingin ya, sama seperti mungkin di daerah-daerah kota-kota di mungkin di Bandung atau di daerah-daerah lain yang suhunya biasanya dingin ya. Jadi kalau terkait sejarahnya Kota Soe, nanti kita

0: Saya lanjut ya kak ya.
1: Iya, iya.
0: Ya.
1: Iya Bapak.
0: Jadi, silakan. Ya, baik. Memang untuk asal-usul penamaan Kota Soe itu ada dua versi. Versi yang pertama yang sekitar tahun 2003 ada satu buku kecil yang ditulis oleh Bapak Alfred Kase yang saat itu adalah Sekda, Sekretaris Daerah Kabupaten TTS, yang menyebutkan bahwa Soe itu dari kata Ausoe Oe. Jadi ada dibuatkan satu cerita latarnya yang saya singkatkan saja, bahwa ada seorang serdadu Belanda berpatroli lalu bertemu dengan seorang perempuan sedang menimba air, lalu terjadi miskomunikasi karena perbedaan bahasa. Orang Belanda tanya ini nama tempat apa, si perempuan itu mengatakan bahwa dia sedang menimba air atau dalam bahasa Timur Ausoe Oe. Lalu komandannya itu kembali dan melapor ke atasan bahwa nama tempat itu Soe. Tapi itu adalah legenda yang berkembang belakangan. Ini ya perlu saya luruskan karena saya lihat di media-media sosial sudah berkembang seperti itu. Ya, kalau menurut budayawan dari Amanuban, jadi Soe itu bagian dari wilayah kerajaan Amanuban. Soe itu sudah masuk dalam tuturan adat. Soe onaim huem nanum fafinisin. Jadi Soe itu muncul dari satu tempat wadah air dari raja atau veteran raja kecil ya, raja bawahan dari Raja Amanuban. Wadah airnya itu biasa dipakai untuk menelaah atau meramal, itu namanya Soe. Dan di situ ketika dia bertugas untuk mengumpulkan pajak untuk raja, dia meninggalkan di tempat itu. Terus beberapa hari kemudian setelah dia kembali dari pusat kerajaan di Niki-Niki, dia kembali ke tempat yang semula, ditemukan kembali itu Soe-nya itu, atau wadah untuk menenung itu, sehingga kemudian di kemudian hari dia menamakan tempat itu Soe. Yang kemudian pada tahun sekitar 1920-an itu berubah menjadi kota yang dulunya perkampungan kecil. Dipilih sama-sama tiga raja-raja Amanuban, Amanatun dan Molo, memilih tempat itu sebagai pusat pemerintahan Sweet Midden Timur atau Timur Tengah Selatan sekarang ini.
1: Iya Bapak, jadi itu sejarahnya yang harus kita tahu. Ausoe Oe tadi ya, menimba air begitu ya. Dari berawal dari mis komunikasi tadi begitu ya. Iya. Kemudian tadi
0: saya tidak setuju dengan itu
1: pernah. Iya.
0: Karena begini, secara antropologi tahun 1980-an, 70-an itu seorang Timor itu sangat tabu sekali, terutama perempuan, bertemu dengan orang asing di tengah hutan. Itu kebanyakan mereka akan lari dan bersembunyi. Tapi ini cerita ini tidak melihat, pertama tidak melihat bahwa dari sisi antropologi masuk akal, tidak, seorang wanita dan seorang pria asing bertemu di tengah hutan dan bisa berbincang. Terus yang kedua, apabila itu memang benar-benar terjadi, siapakah pelakunya, siapa nama opsirnya, dan siapa nama perempuan itu. Terus yang ketiga, by date, kapan terjadinya peristiwa itu. Sedangkan tahun 1970-an, 80-an, seorang perempuan itu tidak bisa bertemu sembarangan dengan laki-laki asing di suatu tempat yang sepi. Saya minta maaf, ini karena karena ya pendapat ini sudah berjalan, tapi dari sisi ini ya sangat sangat lemah sekali untuk dipertanggungjawabkan secara akademis.
1: Jadi memang harus diluruskan begitu ya Pak Pina ya.
0: Ya,
1: iya, karena
0: perlu diluruskan.
1: iya, karena cerita ini kan sudah banyak beredar di masyarakat gitu sampai sekarang ini begitu. Iya.
0: Ya.
1: Nah,
0: Dan
1: iya, lanjut Bapak.
0: Jadi cerita saya tentang Soe yaitu mangkok atau tempat untuk menelaah Soe-nya raja kecil Faot itu sudah pernah ditulis oleh Dr. Eben Nubantimo, mantan ketua sinode itu. Tapi nampaknya karena dia tidak diadopsi oleh pemerintah kabupaten, jadi pendapat itu tidak diterima. Nah, padahal secara budaya dan sejarah itu bisa dipertanggungjawabkan, bahkan dari sisi antropologi.
1: Iya.
0: Tapi karena Ausoewe itu cerita tahun 2000-an itu berkembang dari tulisan seorang sekda, kisah itulah yang diterima begitu.
1: Iya.
0: Tapi saya berharap melalui media ini kita bisa meluruskan salah satu topik perdebatan yang sudah berlangsung hampir 20 tahun ini.
1: Iya.
0: Bukan hampir lagi, sudah lebih dari 20 sudah tahun tiap 20, kali
1: betul.
0: Ulang tahun,
1: iya.
0: Tapi ada saja pendapat yang berseberangan di media sosial.
1: Iya, betul. Ya. Terlebih lagi dengan peringatan tanggal 1 September kemarin ya Pak ya, tonggak penting ya dalam sejarah Kota Soe ini sendiri.
0: Ya, ya.
1: Ini
0: kalau tentang ya, kalau tentang penetapan ulang tahun Kota Soe, saya pribadi, saya tidak mewakili satu komunitas. Saya menganggap bahwa bagaimanapun satu kota perlu kita berikan satu tanggal yang berdasarkan konsensus kita akui sebagai tanggal lahir. Nah itu menurut catatan Hindia Belanda dan juga pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan, itu disebutkan bahwa awalnya Suidmi dan Timur itu di Kapan, pemerintahan Suidmi dan Timur itu di Kapan, terus tanggal 1 September itu dipindahkan secara resmi dari Kapan ke Soe, satu dusun kecil Soe yang setelah berpindah itu perlahan-lahan bertumbuh menjadi suatu kota.
1: Iya.
0: Jadi untuk tanggalnya pada dasarnya saya tidak terlalu memperdebatkan. Hanya saya pribadi tidak mewakili kelompok komunitas manapun. Untuk penamaannya itu yang menurut saya perlu kita telusuri kembali.
1: Iya, iya. Kita harus melihat lagi untuk penamaan, cerita di balik penamaannya itu yang benar begitu ya.
0: Iya.
1: Pak Pina, iya. Nah, ini kalau kita lihat Pak Pina tentang Kota Soe sendiri ya. Ini hubungannya antara lahirnya Kota Soe dengan adanya keberadaan tiga kerajaan besar di wilayah TTS seperti Amanuban, Amanatun, Molo itu seperti apa Pak Pina?
0: Ya. Baik, jadi kita kalau membahas dari sisi sejarah,
1: iya,
0: kita harus memahami bahwa tiga kerajaan ini dahulu itu tiga kerajaan yang terpisah. Walaupun mungkin secara historis ada kawin mawin antara Raja Amanuban dan Amanatun maupun Molo, tapi kultur sosialnya, adat istiadatnya dan sistem pemerintahannya itu benar-benar berbeda. Jadi anggaplah itu tiga negara yang terpisah. Dan secara fakta memang Belanda tidak menguasai ketiga kerajaan ini sampai awal abad ke-20 atau awal tahun 1900. Dan dari tiga kerajaan ini yang pertama kali ditaklukkan oleh Belanda itu, saya mungkin kembali sedikit, kerajaan Molo itu adalah pecahan dari kerajaan Sanbai besar.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi tahun 1906 Sanbai besar itu adalah suatu kekaisaran dengan wilayahnya meliputi kecamatan Fatuleu sekarang itu di Kabupaten Kupang, termasuk Molo di TTS dan Miomafo di TTU sekarang Timur Tengah. parah. Tapi tahun 1906 kerajaan ini ditaklukkan oleh Belanda, rajanya dibuang dan dihukum, yaitu Sobek Sonbai tiga yang patungnya di Kupang. Lalu wilayahnya dipecah menjadi tiga, yaitu Fatuleu, Molo, dan Miomafo. Nah, Molo ini menjadi katalisator, menjadi pintu bagi Belanda untuk menaklukkan kerajaan lainnya. Jadi tahun 1908 kerajaan Amanatun ditaklukkan, baru tahun 1910 Amanuban ditaklukkan. Terus secara administrasi ketiga kerajaan ini digabung menjadi satu pemerintahan yang dikontrol oleh seorang kontroler. Dan untuk mengawasi tiga kerajaan yang memiliki perbedaan, baik itu adat istiadat dan sistem pemerintahan kerajaannya, itu sulit. Nah, awalnya Belanda berkantor di Kota Kapan, kira-kira 16 sampai 18 kilometer dari kota Soe sekarang. Dan itu dari Kapan ke Amanuban itu sudah cukup jauh, apalagi ke Amanatun lebih jauh lagi. Sehingga kemudian ada satu kesepakatan antara Raja Molo dan Raja Amanuban, harus ada satu kota yang merupakan kesepakatan dipindahkan untuk lebih mendekatkan pengawasan maupun sistem pemerintahan yang diatur oleh tiga kerajaan ini, sehingga kemudian disepakati di wilayah Amanuban, yaitu Soe yang sekarang ini itu ada di wilayah Amanuban tapi persis di perbatasan dengan Molo.
2: Baik, Kak Jen dan juga Pak Pina, mohon maaf saya saya jeda dulu obrolannya karena ada yang bergabung di WhatsApp kita nih Pak Pina, ada yang ingin bertanya sebelum dilanjutkan pemaparan di siang hari ini. Ini ada Ibu Linda Idris di Ternate yang mau titip pertanyaan nih. Cerita di balik kota Soe, kota Soe juga dijuluki sebagai kota kebangunan rohani katanya. Ada apa yang terjadi di masa lampau sehingga dijuluki sebagai kota kebangunan rohani? Itu saja. Salam sehat dari Ternate. Nah, seperti apa Pak Pina? Silakan.
0: Betul. Itu kota Soe kalau mau dikatakan itu merupakan kota kebangunan rohani karena sekitar tahun 1960 ketika agama Kristen itu sudah mulai dipeluk oleh mayoritas orang Timur, terutama di TTS, ada suatu gerakan rohani yang luar biasa. Jadi Tuhan menunjukkan mujizatnya. Ada satu ibadah di gereja itu pada waktu mau perjamuan kudus, perjamuan itu dari gereja, ya namanya gereja masih baru dan masih di daerah yang terisolir, itu tidak ada anggurnya untuk perjamuan. Terus oleh pendeta mereka mendoakan air di tempayan, mereka doakan, dan ketika air itu digunakan untuk ibadat perjamuan, ternyata air itu sudah berubah menjadi anggur. Sama seperti peristiwa 2000 tahun lalu di Kana, di negeri Israel itu. Dan sejak itu ada suatu kebangunan rohani, banyak tokoh-tokoh rohani yang mendapat visi dari Tuhan tentang perubahan-perubahan yang akan terjadi di tanah Timur ini. Dan sejak itu semakin banyak orang Kristen yang semakin banyak penduduk lokal yang tadinya tidak beragama atau halaika atau dari agama-agama suku itu berbondong-bondong masuk gereja dan menjadi pemeluk Kristen. Jadi sampai sekarang kota Soe menjadi salah satu destinasi pariwisata rohani. Bahkan dari penghijil dari berbagai negara itu datang ke tempat ini untuk mengenang kembali peristiwa air berubah menjadi anggur itu. Begitu. Kak
2: Baik, iya Pak Pina dan juga Kak Jen, ini di ya di line telepon Jakarta sudah ada yang bergabung, boleh kita sapa ya?
1: Boleh.
2: Halo, selamat siang.
3: Halo, Pak Mariana cantik.
2: Iya, Cigu. Silakan Cigu. Ada Kak Jen dan juga Pak Pina di sana.
3: Tumben ada Pak Nana. Aduh, siang ini sudah lama tak bersua. Aduh,
2: tadi Pak Lopa. Iya, silakan.
3: Cigu, halo, Kakak Jenny cantik.
1: Cigu. Sama
3: halo juga, kirain kakak Christine, taunya kakak Jenny hari ini ya.
1: Yeah.
3: Halo juga, manggil apa nih? Kakak apa, manggil apa nih? Manggil kalau saudara laki-laki. Sama juga?
1: Iya, yeah, ini manggilnya sama apa? Bapak.
3: Sama Kak Pina.
1: Iya.
2: Bapak Pina, Bapak Pina.
3: Oh, Bapak Pina, Nope. Selamat siang, menyambut selamat sore bagian timur. Bapak dengan Cik Surya nih Bapak ya.
2: Iya.
3: Bapak luar biasa nih kepalanya ada ciri khasnya ini ya, Kupang nih. Ceritanya di balik lahirnya kota Soe. Soe kan namanya ya?
2: Soe.
3: Itu terakhir ucapan kata Ponana tadi ya. Mm-mm. Memang kalau kita bicarakan nama kota Soe ini atau ditulis Soe ya, di Nusa Tenggara Timur lahirnya dari kesalahpahaman. Bahasanya antara tentara kolonial dan seorang perempuan pribumi di dekat sumber air. Begitu ceritanya. Memang ini usulnya, ini asal-usulnya nama Soe ini Pak nih. Terus apa nih Pak, seperti apa Pak namanya usul Soe ini? Apakah ada momen-momennya pertemuannya seperti apa itu ya? Terus satu, bagaimana dengan perkembangan menjadi kota ini di apa namanya kesepakatannya raja-raja yang ada di Soe ini gitu Bapak. Ya, dua pertanyaan dari Cigur ya.
2: Baik.
3: Kasih pantun dulu Pak Nana menyambut hari ulang tahunnya RRI yang ke Radio Republik Indonesia ke-81.
2: Ya.
3: Begini pantunnya, biar semangat dulu. Apa ya? Oh gini. Buah mangga manis rasanya, makan bersama di hari Selasa. RRI tercinta panjang umurnya, terus mengabdi untuk bangsa. Itu saja pantun Cigur ya.
2: Terima kasih
3: banyak. Selamat siang menjelang sore dengan Timur.
2: Oke. Iya. Silakan Pak Bina.
1: Iya. Silakan Bapak.
0: Dari Cigu ya.
2: Ciguria.
1: Ciguria.
0: Tadi mungkin belum ikuti penjelasan saya dari awal. Jadi kalau dibuka di internet itu memang versi yang diangkat oleh Pemda TTS yang ditulis oleh Sekda Bapak Alfred Kase saat itu tahun 2003 itu bahwa penamaan kota Soe ini dari bertemunya opsir Belanda dengan perempuan di tempat menimba air. Lalu komunikasinya mereka tidak nyambung ketika itu, anggap saja orang Belanda itu bertanya dalam bahasanya apa nama tempat ini, sedangkan wanita itu karena tidak memahami bahasanya justru dia menjawab bahwa Au Soe Oe. So, kalau diterjemahkan saya menimba air. Begitu. Hanya seperti yang tadi saya sampaikan tentang kritik saya bahwa dari sisi antropologi cerita ini masih simpang siur dan bahkan sampai hari ini masih menjadi bahan perdebatan di media sosial. Karena pertama tadi yang saya sampaikan tahun 1970-an 80-an itu orang asing tidak bisa berbicara secara bebas dengan seorang perempuan di tempat yang terbuka atau tempat yang sepi, itu tidak mungkin. Tapi ini karena sudah diterima, makanya tulisan yang ditulis oleh Dr. Eben Nubantimo itu sudah pernah dipublikasikan, hanya tidak diadopsi oleh pemerintah daerah. Karena penamaan itu sebenarnya berasal dari Wisho of Raja Kecil dari Raja Amanuban. Itu dia meninggalkan mangkuk untuk menelaah atau meramal itu di tempat yang sekarang disebut Soe itu, dekat satu sumber air yang sampai sekarang disebut Oebisi. Tapi saat itu sumber airnya berada di antara pohon-pohon bambu sehingga disebut Onai, pohon bambu besar. Makanya kemudian di Timor itu satu tempat itu dia selalu dinamakan berdasarkan tempat-tempat yang istimewa di tempat itu, sehingga kemudian dalam natuni atau syair adat itu disebut Toem Fafi Nisin Uem Nenum O Nae. Jadi Soe itu nama tempat, O Nem Uem Nenum Fafi Nisin, begitu. Hanya ini memang kami dari kalangan budayawan lebih mempercayai pada cerita tentang hilangnya soenya raja kecil Oof Paot ini, Paot. Jadi dalam sistem diarkisnya pemerintahan raja-raja di timur itu ada raja tertinggi atau Uisamnanut atau biasa disebut Kaisar, terus di bawahnya itu ada vetor, jadi pembantu-pembantu raja yang mereka juga bertindak sebagai raja-raja wilayah. Salah satunya adalah Oof yang ketika dia dalam satu tugas itu dia meninggalkan mangkok meramalnya itu di tempat itu, sehingga kemudian disebut Soe. Jadi mangkoknya itu namanya Soe, begitu. Jadi ada dua versi cerita.
2: Yeah.
0: Sedangkan tadi saya sudah jelaskan bahwa memang Soe ini dipilih sebagai tempat ketiga raja, yaitu Amanuban, Amanatun, dan Molo sebagai tempat pemerintahan yang akan membangun ketiga kerajaan ini yang tergabung di bawah Sukmi dan Timur, atau yang sekarang di Indonesia kan kalau bahasa Belandanya Swit itu tengah, Swit itu selatan, Miden itu tengah, Timur itu ya Timur. Jadi di Indonesia kan jadinya Timur Tengah Selatan, makanya kemudian jadi Kabupaten Timur Tengah Selatan atau akronimnya itu TTS, tapi bukan teka-teki silang ya.
2: Iya. Baik Pak Pina dan juga Kak Jen, tadi Pak Pina bilang di awal kami nih yang tinggal di Jakarta mungkin baru dengar nih ya apa itu Kota Soe gitu ya Pak Pina. Ayah juga nih Pak Pina, saya juga sambil cari-cari tahu gitu bahwa ternyata Kota Soe ini ada julukannya nih The Freezing City atau Kota Membeku ya Pak Pina ya. Karena kota di sana dingin. Iya, di sana itu dingin ya Pak Pina ya. Dataran tinggi ya Pak ya.
0: Dingin sekali kalau Iya, kalau kebetulan tahun ini lagi dingin-dinginnya ya. Bulan-bulan Juli, Juni, Agustus kemarin itu sampai 12 derajat Celcius dinginnya.
2: Wah, iya. Ini ya, ini
0: tidak sampai ada salju, tapi kalau menurut ukuran ini dingin sekali, dingin sampai 12 derajat.
2: Iya. Iya, baik. Nah, Pak Pina dan juga Kak Jen, ini kan juga bisa jadi salah satu daya tarik wisata ya untuk masyarakat Indonesia gitu ketika berkunjung ke Nusa Tenggara Timur, tepatnya ke Kota Soe. Boleh nggak sih dikasih tahu kalau kita ke Kota Soe itu ada apa aja di sana Pak Pina, Kak Jen gitu, tempat-tempat yang bisa dikunjungi oleh wisatawan, silakan apa aja kira-kira nih?
0: Ya baik, kalau di Soe ini tempatnya sangat indah karena dipenuhi oleh gunungan. Kalau dari Kupang itu kan datar, tapi itu masuk ke Kabupaten TTS itu mulai kendaraannya naik gunung-gunung menanjak, dan di Soe itu banyak sekali destinasi pariwisata. Kita ke utara sedikit dari arah Molo itu ada Fatum Nasi, itu tempat yang keindahannya itu sama seperti di Eropa, hanya dingin seperti di Eropa. Ada padang sabana, ada gunungnya yang indah. Dan 2 tahun lalu itu mendapat predikat surga yang tersembunyi.
2: Wow.
0: Dari Kementerian Pariwisata. Ya, indah sekali. Itu kalau misalnya kepingin berfoto-foto tapi dengan latar seperti di Eropa, seperti di Swiss, di ini budgetnya kurang, datang saja ke Soe. Ada suasana yang seperti di Eropa, itu namanya Fatum Nasi, yang sudah mendapat predikat surga yang tersembunyi. Terus ada satu tempat air terjun namanya Oehala. Jadi air terjunnya itu bertingkat, bertingkat yang indah, sudah sering menjadi foto-foto. Terus ada juga Kolbano, kalau kita ke arah selatan, sekitar 60 km tapi masih wilayah TTS, itu ada Pantai Kolbano yang batu-batunya itu batu warna, indah sekali. Itu bahkan ada salah satu traveler, dia mengatakan melalui medianya, dia bilang, ketika Tuhan menciptakan bumi, Tuhan tersenyum lalu menciptakan Kolbano. Terus ke arah timur, ke arah timur ada satu tempat namanya Fatu Kopa, itu sudah jadi tempat wisata. Itu dia menjadi spot foto ketika matahari terbit. Itu di latar belakangnya itu ada satu gunung yang indah, yang berbentuk seperti perahu. Dan itu indah sekali karena ditutupi oleh awan. Dan masih banyak tempat wisata-tempat wisata. Seperti ada air Tegete, ada ya banyak. Terus di Koe yang paling terkenal itu adalah jeruk keprok ya, jeruk manis.
2: Minuman khas di sana ya.
1: Ya. Jeruk Soe ya.
2: Jeruk Soe.
0: Ya, di sini advokatnya besar-besar ya. Saya tidak usah melebihkan seperti Bogor, tapi ya satu buah bisa sampai 1 kilo.
2: Wah, advokat. Menarik ya ternyata ya.
1: Mbak Mariana harus main-main ke Soe ini.
2: Boleh-boleh nantilah ya kita ke sana. Baik kalau gitu. Ya ini kita udah mau masuk segmen terakhir juga nih Kak Jen. Mungkin ada pertanyaan lanjutan, silakan Kak Jen.
1: Dari WhatsApp sepertinya belum ada ya. Coba kita cek dulu ya sebentar. Oh iya. Ini Oke, Cik Guria saja titip salam begitu. Masuk lagi begitu ya menurut dari WhatsApp-nya Pro 4. Iya. Tadi Oke. Mungkin masih ada dari Jakarta, Mpok?
2: Ya, di Jakarta juga belum ada yang bergabung kembali di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124928. Sambil menunggu yang mau gabung di segmen terakhir, mungkin Ayah mau puterin lagu dulu kali ya. Sambil kita rehat sebentar ya, Kak Jen ya, sebelum masuk ke segmen terakhir ya Kak Jen ya, dan juga Pak Pina ya. Baik kalau gitu Abang Pe, pendengar perempat di seluruh Nusantara, Ayah mau jeda satu lagu dulu, setelah itu kembali lagi di Suara Budaya Nusantara.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Ya baik, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Bang Empo, ayo kembali lagi di Suara Budaya Nusantara dan masuk di segmen terakhir. Di tema kita siang hari ini berbicara mengenai kota Soe, yaitu cerita di balik ya lahirnya kota Soe yang tadi sudah diceritakan, sudah dipaparkan oleh Bapak Pina Ope-Nope selaku budayawan timur. Dan juga di sana masih ada Kak Jen di RRI Pro4 Kupang. Halo Kak Jen.
2: Halo Mpo.
1: Iya, Kak Jen dan juga Pak Pina, kita sudah masuk ke segmen terakhir. Mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan tema di siang hari ini, silakan.
3: Baik Mpo, mungkin saya tambahkan sedikit saja dari sisi historis ya, bahwa kota Soe itu didirikan oleh tiga raja, yaitu Raja Amanuban, Raja Amanatun, dan Raja Molo. Dan secara khusus sebenarnya ketiga kerajaan ini memiliki sejarah yang panjang yang sebenarnya bisa diketahui oleh seluruh pemirsa secara nasional, terutama dari Kerajaan Amanuban ya. Dari Kerajaan Amanuban, tempat di mana kota Soe itu berdiri. Dalam catatan sejarah, Kerajaan Amanuban itu adalah salah satu kerajaan yang paling kuat atau paling keras menentang penjajahan Belanda. Bahkan dalam catatan Jacques Étienne Arago, itu seorang pelancong dari Perancis yang datang ke Kupang tahun 1818, itu dia dalam satu bab 64 itu menuliskan secara gamblang tentang perlawanan Raja Amanuban Don Luis Nope melawan penjajah Belanda maupun Inggris. Jadi mungkin salah satu keunikan, ada orang Soe yang pernah melawan dominasi Inggris, mungkin satu-satunya kerajaan di Indonesia yang pernah menentang pendudukan Inggris di Nusantara. Jadi mungkin saya jelaskan, Inggris pernah menjajah Hindia Belanda itu tahun 1812 sampai 1816. Dan itu dicatat oleh Jacques Arago, Louis de Freycinet, maupun penulis-penulis Inggris tentang sejarah di kota Kupang yang melibatkan salah satu Raja Amanuban. Saya tambahkan ini, mungkin kalau ada yang penasaran bisa. Saya menulis satu buku, bukunya bisa dicari di Tokopedia dan Shopee. Itu berjudul Mosaik Sejarah Pulau Timur dan Kota Kupang. Mosaik Sejarah Pulau Timur dan Kota Kupang. Itu bisa cari di Shopee atau di Tokopedia untuk bisa tahu sejarah tentang Kota Kupang dan daerah-daerah di seluruh Pulau Timur.
1: Baik kalau mungkin gitu.
3: Saya kasih gambaran.
1: Baik Pak Pina, mudah-mudahan nanti banyak wisatawan dalam negeri maupun luar yang datang ke kota Soe ya, untuk lebih tahu gitu keindahan alam yang ada di kota Soe. Iya baik kalau gitu. Terima kasih Pak Pina untuk informasi yang sudah disampaikan tadi di tema siang hari ini, cerita di balik lahirnya kota Soe. Sampai berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Kak Jen, terima kasih Kak Jen sudah menemani di Suara Budaya Nusantara ini kali ini. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya Kak Jen ya.
2: Terbatas waktu.
1: Betul.
2: Sebenarnya masih ada yang mau bertanya sih, tapi itu dia karena terbatas waktu ya Mpok.
1: Betul, betul. Karena sudah mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat nih Kak Jen. Mohon maaf ya untuk pendengar Pro4 di seluruh Nusantara juga. Sampai sini dulu di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro4 Kupang. Terima kasih Kak Jen dan juga teman-teman di sana. Dan
2: terima kasih Mpok. Terima kasih Bapak Pina.
1: Iya, baik kalau gitu Abang Po peringkat perempat di seluruh Nusantara, ayo masih lanjut nemenin di mari ya. Jadi buat Abang Po yang tentunya ingin berinteraksi di siaran terestrial perempat Jakarta, dan sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya dengan tema yang lebih menarik tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: Pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
2: Din, laut kita itu ternyata gede banget ya. Sampai kagak habis-habis kalau dilihat-lihat.
3: Ya jelas dong, Juk. Laut

0: Harapan, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Kito Peloi, inget Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi, acara selanjutnya.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Sungi ado buayo, buayo berenang sambil berejo. Payo kita meloi acara selanjutnya, acara kita besanjo.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Sama
0: LL. Di rumah dong. Bukan panas anget berengkang main ke. Iya. Oi. Oh, pantun. Pantun be. Nah, ya, jalan-jalan ke seberang. Ada kucing pucuk genteng. Dari dulu sampai sekarang cuma Cik Ilham yang paling ganteng. Oh, jangan dong. Enggak, baru muat sekarang lah. Sambil mencet-mencet telepon tadi ngapalin. Oh iya. Ayo gatik lagi Cik. Siko itu ya dulu. Untuk besok pula. Asik.
1: Oh.
0: Oh, nyambung dikit. Iya. Oh. Apa tuh? Masih baik. Iya, di puskes itu masih nuruti nomor antrian tuh. Kadang juga ada juga yang nerobos-nerobos baca. Iya, kita duluan aja kan dilewati. kadang kesel. Kita mau anak sih kan. Kita duluan datang, nomor kita dilewat puang di sana sih. Bukan lagi. Lagu ini be, apa? Apa dia? Aida. Lagu dari Jawa boleh cek, Jawa Barat. Nah ini, Nia dan Niati, Jalir Janji cek. Jalir Janji. Dari Nia dan Niati. Oke, terima kasih. Semoga Cik Ilham tambah ganteng. Pokoknya tambah sehat terus. Banyak duit dong. Terima kasih Cik Ilham. Assalamualaikum.

0: Pesan dia si Ilham. Anggita si Ilham. Iya si Ilham. Baik-baik saja. Iya ya.
1: Ada bantuan
0: kita kata bos ya. Beli es biar lego. Jangan lupa beli kacamata. Sebanyak-banyaknya lanang yang single. Cuman kakak yang ada cinta. Asik dak bantunya si Ilham. Apa itu? Ayo. Cakap. Tidak. Jangan dipaksa-paksa. Iyo, agak mentah tengah bulu.
1: Yang kita kalau yang kita
0: masih celah di mana mana masih kok. Ya, limpom di rumah sakit kan. Di antrian itu loh. Di kantor lurah itu kena antri juga kan. Oh banyak lah, gak disebut ke satu sih kok. Iya. Yang antri di WC POM juga kadang kalau penuh juga ngantri juga kok. Iya, budaya kan antri.

0: Oke.
1: Okay. Lagunya dari lagu Wakdola deh, Besanjak. Bener gak aja dong? Bukan. Yang ada ini nah, cekin lah liriknya. Ayo lupa, cari deh ada deh cek. Tidak, Sanjo. Aduh. Ada cek. Apa? Dia dari lagu Sanjo cek on.
2: Apa?
1: Lagi cek lagi. Aduh. Kok ada telah kalau ada kate. Iya sudah itu ya. Untuk terima kasih ya.

Halo Mas Anjo ganteng. Tuh cere dia Ci Ilham. Wah. Ya Allah Ci. Ya. Memang dulu rindukan itu. Sangat merindukanmu. Kadang kala aku menangis ya karena kehilanganmu. Iya cek. Aku ketemu lagi cek di sana. Woi. Aduh pantun cek. Nah, untuk apa rambut panjang kalau tidak disuci rapi? Untuk apa berkata sayang kalau tidak dari hati? Ayo, cek ya. Ya. Kalunya apa, dek? Ya. Iyo nak masuk tu cek jarang mandi cek. Iyo masuk nak cek. Ada lagi cek pantun cek. Anak ayam bercakar-cakar. Anak ulo berbulit-bulit. Ada budang besar kelakar. Nak berbini dek katik duit. Lagunya ini baik cek. Rindu sampai ke tulang. Iya cek. Lagu daerah Padang cek. Iya cek. Iya kalau nyampe nih ke tulang tu cek, berarti rindu nian cek. Iya lah nyampe ke tulang. Iya. Sangat merindukanmu. Ya, untuk Cik Ilham, selamat bertugas. Semoga selalu lancar di sini, Cik ya. Ya, sehat keluarga. Ya, Assalamualaikum, Cik Ilham.

investasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

saja. Assalamualaikum, Celham. Betul. Iya, kecilan lah. Alhamdulillah, baik. Ada lagi, santai siang Celham. Iya, ada caknya sama baik, kan panas juga. Asli Celham. Ya bukan lagi Celham. Ini panasnya lumayan, pacak dibilang tinggi juga suhunya Celham ya. Iya. Sebenarnya kalau antri itu ya dari dulu nyampe sekarang ya masih ada baca Elham kan. Iya, pajak kita temui. Kayaknya tadi kan lah sudah disebutkan kan di tempat-tempat umum, tidak di puskes itu kan ada kan. Kita tipe anak berobat. Baca Elham? Oh masih ada, tentu ada. Coba ini teka-teki teko bae. Nah ini apa? Ini sikok rumah, sikok penghuni. Apalah? Bukan. Saya mbak dah. Bukan Jelam. Bukan. Nah, bukan rumah siput. Iya, umang-umang terang itu kan. Nah, luar rumah di luar, tamunya di dalam. Apa ya? Kayaknya ini aku lagi nih, belum cair ini. Oh, mungkin apa lah ya? Kayaknya belum ini Celham. Apalah? Ya. Hai. Lagi. Jadi aku ada juga ini, ada sikok lagi. Dan dalam kalimat ini tuh ada dua jawaban Celham ya. Yang sikoknya, kalimat pertama ini jawabannya pertanyaan, yang kedua jawabannya. Ini contohnya kita ambil baik. Cek gaya membeli. Lagi dulu. Cek gaya pergi ke titik-titik untuk membeli sayuran. Nah, yang kalimat keduanya ya sama bae, cek gaya pergi ke titik-titik untuk membeli sayuran. Hah? Betul, yang sikonya ke pasar, yang kedua, kalimat kedua kan jawaban. Yang pertamanya titik-titik pertama apalah? Itu pertanyaan yang titik ini, yang jawaban kalimat pertama. Untuk membeli sayuran. Ke pasar kedua, kalimat kedua. Kalimatnya sama baik kan? Nah, kalau kalimat pertama isiannya agak jadi cak pertanyaan itu.

Cik saya pergi ke titik-titik tadi apa lainnya? Iya betul, Cik Gaya pergi ke pasar untuk membeli sayuran, itu betul. Itu jawaban kalimat kedua. Ya, yang pertama tadi apalah jawabannya? Jawabannya kemana? Iya, ke titik-titik tadi jawabannya kemana kan? Cik Gaya pergi ke mana untuk membeli sayuran? Nah itu kan pertanyaan. Nah, keduanya, Cik Gaya pergi ke pasar untuk membeli sayuran. Nah, mana sama pasar jawabannya? Nanya dulu, apalah ya? Aku lagi mikir juga tadi tuh. Caknya kita serahkan sama yang di belakang Bella ya. Biar kita berbagi peningnya aja ya. Coba lagunya ini baik. Yang agak mau sini. Apalah ya dari Sumatera Barat juga lah ya. Tapi Sumatera Barat dah ini. Jawa Barat baik Cik Imam. Kabogoh jauh. Kabogoh jauh dari Jawa Barat. Betul judulnya. Adalah kalau penyanyinya tuh dia tuh ini Wong Duo Cik Elam. Aku udah tahu kalau penyanyinya. Tapi judulnya betul lah. Nah, dah betul. Biasanya kalau aku request juga itu kamu kau jauh. A K B O B G O G H. Nah, ada kan? Oh. Ya, itu baca lam ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum.

Halo Bu Sanjo, jalan-jalan ke Amsterdam, ketemu lagi dengan Cik Ilham. Nah itu gue Cik Ilham pantunnya. Singkat jelas aja Cik Ilham. Teka-teki, apa Cik Ilham Cik Ilham ada tak? Oh, aku tahu Cik Ilham. Dua lagu tak kalau tertembak? Tukang beca, Cik Ilham. Hah? Oh, bukan tukang beca. Tamunya di dalam. Ya, tukang beca. Tukang ngoplet. Tukang angkot. Tukang ini. Tukang... Gak tahu Cik Ilham. Wah, sama baiknya lama sama dengan beca. Udah beca dulu makanya tuh, latuannya di luar, tamunya di dalam. Iya lah, salah satu. Iya, Cik Ilham yang punya pertanyaan. Nah, berhubung itu, Cik Ilham lah, dah. Saya kata kira Cik Ilham lah. Lagu dari Jambi, Cik Ilham. Ini sama-sama gila Cik Ilham. Iya, mak musik itu Cik Ilham. Agak kerege-regean ya. Ya, ya. Terima kasih itu Cik Ilham ya. Singkat banyak yang nak masuk nih. Terima kasih Cik Ilham. Assalamualaikum.

bertanya ke Ilham. Nela, oh. Apa dia bukaan? Iya, ya. Wajib cek Ilham, ya? Waduh.

ini apa ya, luas, hijau, tengah-tengahnya putih. Mendekati

Aram. Orang. Alu si, dia orang betul. Apa dia lah? Hai, yang baca ni aneh. Hai, cik Ilham baca ni ambil balik ke? Nyambel. Rokian. Ampun. Ah, ini karya sendiri. Jadilah Cik Ilham. Yang nelpon selanjutnya be. Kebile-bile. Masih dong. Di semua tempat di semua kayaknya. Di semua tempat. Iya kagak boleh itu. Nggak sopan. Mau aci Cik Ilham yo. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.

0: Abang, abang, bang, oi bang, ngapo bang nih diam bae? Makan dak, tidur dak, ngasih belanja dak, apa halnya bang?
1: Aku nilah muak, tahu dak kau?
0: Muak dengan siapa? Muak dengan aku?
1: Tidak.
0: Terus muak dengan siapa lagi?
1: Ingin tahu adik?
0: Ya

0: Kita cari cicak dengan kodok yuk bang.
1: Kau nih basing be, gak tahu hari lah malam.
0: Kan kodok tuh malam-malam adonyo bang. Sudah tuh cicak juga, keluarnya kan malam-malam.
1: Untuk apa kau cari cicak sama kodok?
0: Abang, tapi katanya tadi mau bikin gulai cicak sama kodok. Ayolah bang, aku nih juga kepengen.
2: Iyo, tapi kita ke kamar dulu.
0: Hah? Ke kamar? Ngapain bang?
1: Nyanyi.

0: Jangan basing bae bilang abang gilo.
1: Habis, abang tuh yang bilang adek gilo.
0: Iyo, tapi jangan kuat-kuat nian, kaget dengar orang.
2: Oi, Wang. Wang enak sekete Allah ya, nak tantu ilmu di erang dah. Bang seginyang nak tantu lagi dalam malam dah. Dan kalah luk ke ya. Beko yang pun agak ganang kan dua-dua ya dah kau. Dendang kau kan.
0: Ha kan, tahu orang kan.
1: Biarlah.
3: Ke pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

itulah pahit rasonyo pari. Biarpun pahit digonyel juga. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainnya. Sriwijaya Sore, Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Waalaikumsalam, Bepadu. Pilih lagu dangdut. Sama Jafauzan. Alhamdulillah, baik. Sehat. Alhamdulillah. Kalau asap, sama baik kena juga, Cek. Dekat sini ada juga yang kebakaran kemarin itu. Sempat juga helikopter diturunkan juga kan untuk nyiram ininya kebakaran. Apa? Oh, Ida. Ida, dia dari lumayan jauh juga dari kita ini, tapi ke Jumat juga dari sini kan, tetangga desa bae. Ya. Kalau aku kalau masuk angin ini galaan malan nggak minyak angin tuh kita gosok ke perut kita aja, Rafid. Ya ada beberapa kesempatan juga pernah dikerik tapi lebih jarang sih, Rafid. Kebetulan kalau kita masuk angin yaitu tadi dalam minyak angin kita oleskan ke ini perut kita kan. Kan kalau kita masuk angin tuh kan kadang perut kita ini kembung cek rasi ya. Nah dinjuk minyak angin tadi. Jarang. Ya pernah juga beberapa tapi lebih jarangnya cek rasi. Ya itu baca rasi. Ya, ada nih yang cerita saya takut nih termasuk cah itu juga. Ya lebih kurangnya cah itu cerita. Ya sebenarnya pajak juga kita kalau biar lebih enaknya lagi kita sambil nggak minum minuman minum ini kan yang hangat-hangat cah itu nah. Nggak bisa ya lebih kurangnya itu tadi.

kan pajak juga kita muat, muatnya sendiri, Cak Rasid. Ya. Coba Cak Rasid, tadi itu kedengarannya ada bebas dari Roma ya? Ada gak tadi? Apa aku salah dengar tadi? Bebas, ada gak tadi itu? Apa aku salah dengar, Pak, kan? Oh, kate ya? Oh, ya sudah ini, Pak, yang begadang Cak Rasid. Ya, biasanya begadang itu salah sikoknya pecah menyebabkan masuk angin, kan? Nah, jadi kita sambung ke begadang, baik. Jadi jangan sering-sering begadang, kan? Nah, itu gak usah ditanya, Cak Rasid. Caknya dia ini malam gak tidur, siangnya tidur dia. Nah, Cak Rasid. Galanan ngepasi, Cak Rasid. Ya ini dijamin ini radio rusak Cak Rasid. Iyalah aja dipukulnya ai. Rugi sendiri Jasmine kalau mukul radio kan. Ah bukan lagi. Kalau dia ini sekarang lagi ini senyum-senyum kan. Senyum-senyum tawa-tawa sambil garuk-garuk kepala Cak Rasid. Ayo tanya baca asak dia Mas kan. Kirim-kirimnya misalnya buat galau-galau pendengar perempat baik. Mudah-mudahan kita galau-galau diberi kesehatan, kemudahan rezeki, diberikan rezeki yang berkah barokah. Ya, caknya itu baca kasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum.

Halo, assalamualaikum. Ibu saya dikit deh. Di HP cek. Katanya, jelasin di HP. Oh, udah. Halo. Jelasin di HP bisa dikit. Halo. Ah, dari PT Perabe, terus terang sajalah. Iya, pokoknya dikerik, nyobat, tidur, dem. Iya, nah, dapat saya denger di HP nian, udah. Gemeresek radioku. Pokoknya di PT Perabe, cek ya. Nah, PT Perabe, dikerik saja, langsung minum obat, tidur, itu be. Iya, ada kata yang lain, cek. Ya, itu BC. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bepadu minta lagu dangdut dengan Cek Rafid ini. Mau pilih. Ya aku tak duit bae. Tak duit bae aku ya. Hei, Cek Rafid apa kabar? Setuju nih anakku kalau di perempat nih masuk-masuk diri. Bukan aku nih Johan. Bukan Bang Johan. Bukan. Hah? Oh, cingat-cingat. Aku dari Bangun Jaya aku. Iya, serius aku. Kenapa suaraku bunyi bujang ya? Iya, benar nih. Tidak cara acak suara aspin ya. Iya, kemarin tu masuk radio aku nih itu. Mengasih. Angin-anginan itu. Iya, kadang-kadang dapat. Kadang-kadang tak ada. Iya, saja gitu. Kalau aku kerek-kerek ikerok deh kan, anginan kan. Dikerok i. Ya, biar cepat ya dikerok i. Dikerek i jadi ini ya. Iya, dikerok i. Sehingga lama-lama sehat ya. Itu yang nomor satu itu. Iya, ngambil mudanya dulu aja. Baru nyari obat warung kan. Tidur kan. Jangan begadang, tapi jangan. Jangan cak pausan tadi kan, begadang tak usah lah. Ayo, tak maju. Lagi lah, yang Mamang Lari apa yang baru masuk tadi, Mamang Lari? Lagunya tadi. Nah, apalagi nak terus terang saja tak usah. Iya, terus gelap lah ya. Aku minta lagu itu, Beh. Jarang-jarang kita dengar ya. Tadi ada cara sih lagu yang bebas tadi, yang ditinta Fauzan tadi. Ada sebenarnya lagu disebut tadi. Tapi aku bukan yang minta bebas. Tak boleh bebas itu ya, itu perih ya. Aku minta keangkuhan tadi ada kan. Aku minta keangkuhan, Be. Iya. Iya, itu bukan Kerenungutan bukan. Itu John Pai. Kerenungutan Pai Raman itu kan. Iya. Ada lagunya ya. Iya, kenapa tak ada lagi singa ke rumah. Ah, saya minta kanco kaki dari belakang. Ya, mak mana lah? Oh, masuk angin juga berarti. Kalau tik pang pen, apa saja itu ya? Mau tidak tu, itu apa itu? Dia pengen itu mang pasti. Di, jangan ngeri aku. Iya, Cek Rafid. Iya, aku kirim untuk galau-galau, Be, ya. Karena kita pakai tema, jadi agak makan waktu, ya. Nah, jadi aku kirim untuk galau-galau tanpa terkecuali, ya. Mulai dari utara sampai ke selatan, dari timur sampai ke barat, ya. Galau-galau itu, ya. Kenal galau, kan? Ah, buat Cek Rafid, badan keluarga, semoga sehat selalu. Banyak rezekinya. Lancarkan segala urusan, usahanya, ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lepas tu berkelih lagu dan ini aku ngan jajan. Ya. Ini SP2, SP2. Oh, CSU. Ini CSU. Ah, lama tak masuk ini CSU. Apa? Di tengah eh? Oh, ya, ya. SP3 apa di tengah ni? Ambillah sehat. Yo, kau tak tahu lah lagi sini dia. Oh, asun, jangan tulang sampai itu. Aku tu pun hece je lah sampai jam 7 aku. Lah dah baca. Mantau gitu, mantau ni kau tak ipan. Dia ni ya bu, nak ini yang motor ya video aku. Kedua lah ni. Tidak dia bikin tagline apa nya. Ucapan ini, ucapan ini kan untuk sehari-hari kan. Oh. Kalau masuk angin. Masuk saya mana lah angin. Kalau aku jelasnya jarang masuk angin. Masalahnya ini ya tuh angin tuh sakit ini asap banyak. Kalau aku cara sedih keras pembasinya. Kalau kita buka kita hilang ya. Yo, dan keras mas ini masuk rumah makan gitu sehat jadi kan. Kalau kita cara sedih masih mending jarang. Kalau aku jenar, jadi kan kita halangin lagi dari depan kan. Angin masuk kan, jadi kan pagar kita banyak masih kan dia habis. Kemungkinan mudah sih. Tadi keras itu. Ya makin lagi kalau cangkul dia tengah pun. Sudah digerik tu pasal apa dia ni makan dulu lah, kasih obat lain. Iya, dia kan anginnya masih, jadi kita tumpung dengan makanan itu dia. Betul dia yang cowok gitu kan? Ya? Ini saya tu, dari itu bayangan dia lah. Iya. Lagu-lagu ini ya, bukan kakak Simon yang duduk. Cesku. Remek. Itu Megizet. Megizet dari bayangan. Basing lah ya. Pokoknya dari bayangan atau dari negara tersebut. Iya, Beijing. Iya, banyak Beijing ya. Ada yang lanang, ada yang betina. Memang hari penang itu apa? Oh sudah, yang lain ya sih, penting judulnya itu. Ada apa lagi? DMC ya, aduh. Nah, ya jelas, tapi jadi bayangan. Nah itu beneran nih, Be. Ya, beneran nih, Be. Rana sama Rani, ya. Oh, Bang Pen.

0: Untuk yang bos Doni itu yang di Pajo ya. Iya, makanya aku nyebutnya itu kan. Untuk mengerti itu nanti itu lagi lah. Untuk Siti ya. Untuk Rizwan ya. Siapa lagi ya. Tapi itu lagi ya. Pauzan dari Mas ya. Kemana tinggi, Mang Penggudua sudah ya. Gara-gara lah ya, Rasyid ya. Iya. Tapi bingung gak terlalu banyak lagi. No, buku. Ya, Pak. So, galau-galau, ya. Selamat sore, ya. Selamat tugas, ya. Saya selalu, ya. Kapan-kapan lagi. Ini cek dalam ajak ngumpul, kan, di mana, ya. Kecuali. Ada? Lagu tadi? Aduh, ya. Ayo, coba, ya. Nak tunggu dulu, ya. Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, betulnya lagu dangdut. Oi, CS ku. Dapet. Insya Allah dapet tuh lah. Kalau udah dapet, ya dapet malu biasanya. Iya. Ya pernah lah. Iya. Aku tak tahan di kerja. Aku ni penggeli uangnya soalnya kan. Nah, jadi, oh tidak juga. Mas Elza tu, dia tak penggeli mati rasa tapi kanji dia. Tak dipitung dia tu kan. Itu mati rasa kalau itu tak tu penggeli tu. Tapi kanji juga dia nya. Kalau aku cek Rasid, biasanya aku biar kebaik. Yo kakek dia sembuh dewe, paling aku minum obat kan. Nah, dak tu aku mbek cara alami emak. Iya. Dia keluar ke bayangin ya. Iya. Iya, iya. Aku betul ke angin ya. Iya, tidak juga. Kan tidak perlu. Aku rasa tahu gak lo, uang aku tidak perlu dihubungi. Kalau tidak lemak pun lo nyebutnya kan. Iya. Ya kalau aku biasa aku minum obat B paling kan. Kalau dikerik tuh memang lemak juga aku tidak tahan. Aku sakit iyo, beli iyo dia tuh kan. Jadi aku ini baik obat-obatan beda. Itu aku biar ke B, aku talak ke B. Sakit pada waktu, pada masanya angin itu nak keluar kan dia keluar dewek kan. Sembuh dewek dia nya. Iya. Aku bertahan, dia aku kau sampai di mana kau bertahan di dalam badan aku. Iya. Nah, dia udah datang dia keluar dewek dia kan. Tidak juga kalau dia ringan, biasa tak ada aku biar kebaik. Kayak itu kan. Tapi kalau ada ajaknya senianan jadi kan, baru aku minum obat. Kayak itu kan. Paling kalau tidak, ini be, gosok-gosok be. Berarti pakai ini kan, minyak, bayi minyak lah kayak itu kan. Iya, aku rasa kalau pakai oli ya, ini bukan. Yo, minyak-minyak angin, minyak kayak putih, kayak itulah nah. Nah itulah aku tuh bingung juga. Uang masuk angin di gosok pakai minyak angin. Kamu kayak ini nah. Gak apalah uang sakit pala eh. kapan dia ke dokter, yang disuntik di pantat. Nah, iya. Iya. Lu sakit kepala, bening kan. Apa masuk angin, apa yang disuntik? Pantat jadi sasaran itu kena suntik. Oh ya, tak apa-apa. Lebih cepat itu biasanya. Memang lebih cepat. Ya rasit, aku ingat dulu sakit eh. Nah, kan dokter tu ngajak, ini galak tak suntik? Kadang tu tak galak eh. Ini mak ni tadi yang rewang ni tadi. Ya, tak apa-apa dok, suntik baik. Katanya suntik baik. Tapi memang cepat dia punya reaksinya macam itu. Kan obat tu langsung ke pembuluh darah kita langsung kan. Kalau dimakan kan dia dicerna dulu, diserap dulu. Kalau suntik kan langsung ke pembuluh darah dia nya kan. Nah itu suntik tu memang iya lebih cepat. Kalau tak tahan, kalau ini yo, kadang kengeng disuntik nangis kadang kan. Iya. Sudah itu be. Iya. Tak tahu aku yang itu. Oh dia tu tak usah. Dia tu jangan kesuntik di kapal biar lagi senang dia. Belum masuk dia eh. Ada sana menigo. Kalau dia belum masuk ada sana menigo. Kaki dibalasnya aku di belakang ini. Iya. Aku lagunya yang ini baik. Yang agak melincah dikit tadi. Atau ini saja anda teh galon tadi. Aku mabe aku minta galon ni aku bukan ngatoi Mang Helmi eh. Tadi uji Mang Helmi ngatoi aku cak ngomongnya aku galon ujinya dia. Gagal move on. Iya. Itu pada kenyataan itu, tapi kalau kekiniannya, bahasa keren kekiniannya galon tuh gagal move on. Tidak, dia tuh anak baik-baik, dia tuh gini saja. Iya. Kan lemak kita tuh bercanda, saya tuh. Bercanda. Iya. Ya. Kakek belakang antri, ya, ini nak wong white sama ini. Aku ngirim dikit weh, untuk Mang Hendra tadi. Yang masuk tadi ada Mang Helmi eh. Ya, gede gitu itu eh. Terus ada siapa lagi? Putra Banten. Putra Banten eh. Ada Fauzan juga tadi, Cik Ita eh. Yang lagi menunggu-nunggu juga ini eh. Yang the white sama eh, dua sejoli itu eh. Mudah-mudahan tak cak masuk tuh ini kan. Ya, Mang Adi sudah rame, terus ada Mang Ujuk dua-dua, Mang Pen dua-dua, Wak Pen. Oh, lagi demam tadi ya. Nah, ini agak jauh nih, ada Cik Diva, agak monitor juga ya. Cik Diva ya, di situ sama Cik Ujuk Sol ya, di situ galau-galau ya. Nah, kirimnya galau-galau bila ya, Cik Rasita, Mang Napi ku ya, jangan lupa ya. Mang Napi. Mang Napi. Mang Napi. Iyo. Nah, ini kan kena spesial ni lebih mengejutkan lagi ini kakek. Ah, dia lah denger ni, lah nunggu ni. Pian. Oh, Pian eh. Oh, Ayan. Ayan. Nah, ini hari ini aku spesial untuk yang luar dari biasanya ini. Pian budak ini kepengen di spesial. Ah, spesialnya eh. Dia nggak jalan-jalan lah direkamnya ini. Nah, untuk Adi Pitung ya. Nah, sudah di. Nah, Ina. Super spesial nih kau. Dan Aisyah. Oh iyalah, jula kamu Aisyah. Dia nak dengan Aisyah. Apa dia yang pun nak minta spesial dengan aku ini tadi. Oh, tidak. Ini triknya, ini mungkin taktiknya ya. Supaya Aisyah cemburu, kayak Aisyah marah dengan dia, nelpon dia aja itu. Nah, kau caro, kau tak caro kimon, kau dia. Iya, tidak apa-apa kan bebas galau bujang gitu. Tidak bahaya kalau macam itu. Iya, itu cara sih teh. Yang belakang lalu gue. Tak cara sih sambil tugas gue. Semoga sehat selalu ya buat kebetulan dia di rumahnya ya. Iya. Ayo ngatoi ini caknya. Marah mah Helmi ya kayak ngatoi dia gitu. Iya. Coba cara sih teh. Iya. Ayo jadilah, aku ini gak tau kayak marah uang aku di belakang. Ya memang itu nih hukuman jadi ibu deh. Ayo sudah cerita. Ya udah ya. Yo, assalamualaikum.

Waalaikumsalam, Cik Rasid, apa kabar? Aku Cik Rasid. Hai, siapa baik Cik Rasid boleh? Hai, Cik Rasid. Iya dong, masa uang kukri. Alhamdulillah sehat luar biasa Cik Rasid. Iya, lagi siap-siap nak ngopi, Cik Rasid. Nak ngopi. Iya dong. Hah? Belum. Baru sudah dibuat, panas. Nggak suruh Cik Rasid yang minumnya. Duh. Lagi ini melepuh Cik Rasid. Apa dia? Oh, baru nak nanya apa dia temanya. Di gosok-gosok deh Cik Rasid. Pakai pakai minyak angin Cik Rasid. Pakai apa emangnya? No, ha? Astaga, kejamnya. Pakai batu bata. Melo-melo. Iya, Cik. Tidak juga. Cik Rasid pakai asahan, pakai batu bata.

Lagunya yang Imam tadi deh, Cik. Senano Rembulan, kalau tidak salah. Senano Rembulan, Cik Rasid baca pesannya tadi. Nah, ada tadi. Oh, iya. Iya, melo ini. Apa ngomong di kosok-kosok tadi, melo. Apa dia belum mengomong itu cara? No, radio ku kecil sudah. Kenapa sih? Duet sama ini. Evita Mala kalau tidak salah. Nah, coba nyanyi ke dikit cara. Oh, astagfirullahaladzim. Apa nyasar ke situ? Bukan cak itu. Cak mana? Dirimu balik. Oh, bukan juga. Oh, kirimnya untuk galau-galau baca rasanya. Yang sudah masuk, yang belum masuk, yang masih nak masuk, yang tidak bakal masuk. Iya. Untuk ini ya, spesial untuk Mang Pen di Langkan ya. Mang Pen, apa kabar? Kangen kami, Mang Pen. Iya, gantilah HP baru, Mang Pen. Oh, hati-hati di Shopee. Banyak cara sih. Iya. Itu nak beli yang merek cek mana, be? Aduh, kalau di Shopee itu cek sini, Mang Pen. Oh iya, nyebut merek kan? malah di gendong itu Cik Rasid. Oh, Cik Rasid itu kenapa? Ya pokoknya untuk mangten berapa lah nomor WA-nya itu kan dengan telepon mana? Salam kangen deh pokoknya untuk mangten dari kami. Bukan lagi mangten ini Cik Rasid. Iya, mamang kesayangan kami itu. Semoga kalau ke Palembang jangan lupa ke rumahku juga, Mang Ten. Iya. Ah, ngumpul kita. Iya, pokoknya untuk Cik Rasid, semoga sehat terus dengan keluarga-keluarganya. Semoga bahagia selalu Cik Rasid . Untuk yang pokoknya itu banyak Cik Rasid. Iya, selamat sore, selamat beristirahat. Cik Rasid, terima kasih Cik Rasid. Yuk, assalamualaikum.

berpinta lagu dangdut Babang Tampan ku yang cantik. Weh. Assalamualaikum Babang. Papa Wendy hadir. Ye. Yeah. Oi. Kadang-kadang dikerik, lamun tabai dikerik makan ubat lah. Iya. Yeah. Dikerik dulu, tapi aku tak tahan dikerik, dikerik lah di bekam lah galak aku. Iya yang dikerik lah, dikerik. Iya, iya. Iya tak. Kedeng geriut. Uji orang tua-tua kan kedeng geriut uji nak. Pengeringnya bagus cak, ringgit pen cak. Ringgit pen cak, dua zaman bari dah ni nak. Yang nyalum apa pakai apa lagi ring? Lama kan pasti itulah cak. Lama pakai canting dan cak segrup, bunyi kuat. yeah, agak aku ije tu cak. Batu dusun cak, kalau orang dusun kan. Durian daun, daerah Betung cak. zaman dulunya ada durian cak, durian daun kan. Buahnya tu di ujung-ujung cak, di ujung-ujung ranting cak. Kalau buah durian biasa kan di pangkal dahan kan. Nah itu di ujung ranting. Masih ada cak menari di sini. Masih. Iya. Yeah. Ada lagu apa cak? Nah, yang itu leh. Yang terbayang-bayang tu nak. Eh, udah. Tu tahu lah yang bebek gue. Ucet. Ayang bebek gue tu tahu. Itu terbayang-bayang di siapa dirimu ujinya. Eh, ayang bebek gue nak tu tahu. Anak terbayang di siapa. Kalau dia anak gue lah ujinya itu nak. Ya, iya. Mas. Kita kirim buat Mas Adi ya cek, cek Pendi. Mas Adi yang di anu kan apa nih? Kuyung Adi ya, Kuyung Adi. Kuyung Adi dengan Mang Pen. Mang Pen belum masuk ya? Ah, agak okay, fotokopi Mang Pen deh ya. Buat gali-gali cek kalau itu. Yuk

Bupado minta lagu dangdut. Iya benar, Cik Rasid. Apa kabar, Cik Rasid? Biasa, pendatang baru. Lama tak masuk, Cik Rasid. Radio kerusak. Iyalah, pelempar kan radio. Bukan. Cik Johan. Iya. Itu dirusak lama tak masuk Cik Rasid. Hai, ni kau buat mana? Dengar di HP, cuma saya kok siaran masuk. Iya, perempuan tak dapat ya. Iya, Indra lah ya tu lah oleh para ya. Iya. Iya, kapan mudik Sabtu ni? Setiap Sabtu mudik. Oh. Ayo buka jam 10 tutup. Jam 8 mula dangdutan. Indra itu ya, yang Radio Indralaya. Iya, jam 8 mula dangdutan, teleponan ya. Jam 10 tutup malam. Kalau jam 10 tutupnya. Oh iya, jam 10 tutupnya, jam 8 baru mulai teleponan di itu, di Intalaya. Oh ke sana. Oh iya. Iya sama Pak ya, di Plemeng tak dapat ya. Indralah ya. Jika nus depan. Iya, Celi kalau biasa ada masuk. Iya, ada pernah ya. Eh, pasti pemulutan. Iya, kurang diri itu. Ya orang ogan ilir tu, pemulut masih masuk ogan ilir ya. Oi, aku pertama ngerok dulu Cik Rasid, kalau itu yang masuk angin, kalau masih cak sakit pala ya, makan ubat cak pel ya. Iya cak pel ya. Cuma men pertama, apalagi kita cak angin dingin ya wah. Rok dulu nyurang rumah tu lecek itu, ya Rafid. Jangan. Ayo, sekok wah emak, ya Rafid. Iya, sekok kita habis gitu ya. Apalagi nak nyari lain, jangan. Iya. Entah, lagu ya Rafid. Kalau tak lama ngobrol kalau ada yang nak masuk pulau. Lagunya orang biasa baik Cik Rasid. Ada biasanya. Ya, oh kamu nak itu milih kan? Oh, bukan minta dewek. Oh iya, lama tak dengar. Iya. Oh iya. Iya. No, pasrah itu deh, Cik Rasid. Iya. Ayah, aku pasrah kalau... Iya, orang-orang bersaha kita masih tak dapat, pasrah lah. Iya. Galau-galau deh, kirimnya lama tak masuk nih. Iya, jatuh dan hilang kitabnya. Ya, terima kasih Cik Rasid ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo, assalamualaikum. Pesan jawab dia. Bapak duo kalau. Gasing oh. Gasing. Yo. Halo. Yo, ngopi je asik. Iya. Oi. Masuk angin. Di kerok tu lah. Iya. Iya, di samping itu minum obat ya. Iya, ada tahu obat apa kan? Tak baca nak ngomong ke nyawa. Iya, kena protes gitu. Iya. Iya. Apa dia lagu ni?

0: Mandi madu ya. Mandi madu ya. Yo nanti lengket di sini. Kalau ni anak manis kan?
1: Iya ya. Iya.
0: Yo dikirimnya buat siapa tadi? Buat Mang Johan tadi ya. Yo, berapa iko? 5 iko uang ya. Apa sebanyak? Sedang wae. Yo buat Mang Iwan ya, Mang Yus. Sama Rizwan Bukit ya. Bausan, Aspin. Yo. Buat penama langkan ya. Ay galo-galo beo. Yo sambil makan aku nih salah. Galo-galo ya tanpa terkecuali ya. Yo buat si Rasid sama petugas. Kali hati-hati musim kabut ini. Yo itu baik sampai aku.

0: Siapa lah beruntung terakhir ini?
1: Katanya Mang Al ngurusi masjid. Ngurus masjid bisa, ngurusi jagaya tak bisa.
0: Nah, siapa ngomong?
1: Masih gemuk dulu lah.
0: Iya, kemarin aku tunggu-tunggu dah datang lah nang ni. Iya. Tunggu-tunggu, aku tunggu-tunggu datang dah.
1: Iya, mau le tapi dia.
0: Oh ya Allah.
2: Belum waktu nak ke ambil macam mana dah
0: eh? Iya. Iya terakhir. Yo ni nasib pula masuk ni.
1: Baru banyak bahan aku nak ada nak dia.
0: Kamu tu lah berubah niat berarti. Iya, segala tu niat kalau gawe tu.
1: Niatlah
0: jahat.
2: Jasmine.
0: Oh,
2: kalau
0: Jasmine
2: masuk angin,
0: biasa Jasmine dia pukul nak dikerong apa nak dicak manusia. Besiul dia ni.
1: Mang Al tahu
0: waktu bakal masuk angin. Besiul, tapi dah tergigi macam
1: besiul
0: dia ni. Mana pacak?
1: Minta
0: pijak
1: sama Mang Helmi.
0: Oh. Iya.
1: Keluarga lo kan anginnya Mang
0: Al. Keluar, teko ruhnya keluar.
1: Keluarga lo itu jarang sih nama Mang Helmi iya.
2: Jadi biasanya apa biasanya?
1: Kalau aku terakhir kan jadi kerok pula. Cuma lah terakhir itu mungkin kira tak tahan lagi.
0: Iya dia nengi tahu cek kasih ngeroknya makin apa? Makin cangkul.
2: Mandia cek kalau cek asli kalau biasa sebenarnya baik nahan ke waktu ya?
1: Nah,
0: nah
1: aku
0: ya,
1: aku sama lah, aku kan
0: sehati
1: sama
0: di Subang itu kan. Hai, iya apa dia, no? Cak iyo, sehati.
2: Subang itu enti.
0: Iyo, lanang sih kau itu.
1: Kan kalau
0: nanti
1: dia
0: penggeli,
1: aku
0: penggeli
1: bolo.
0: Nah, kau.
1: Nah.
0: Masuk
1: lagi
0: maka
1: jalan duluan masuk
0: tegelageli
2: baik kalau itu dengar lagu apa cek Espin?
1: Lagu jadi Mang Al yang milih
0: ya. Cinta dari seberang.
1: Apa
0: artinya? Aduh itu ada cara sih teh apa?
1: Untuk siapa lagu itu?
0: Lah untuk mamang tuh lah spesial.
1: Kenapa dari seberang? Pasti cinta
0: lah kamu kan sering seberang.
2: Hendra pun
0: nah.
2: Turun
0: iya nah. Iya. Ida kemarin cek rasa menghen katanya nyanyi malak karaoke. Ada percaya aku. Mang Dodo.
1: Oh bagus. Tak tega
0: judul. Nah lanang itu disuruh ngasuk nyanyi tak galak lanang itu.
1: Ya itulah, memang halal pilih lah, masiklah.
0: Cinta lagi seberang.
1: Ya, melenapis waktu jom. Untuk Mang Al.

0: Cik Gaya sehat selalu.
1: Amin, sama-sama bang, doain sama. Yo.
0: Yo, Cik Gaya semoga balik ke 100% lah, 100%.
1: Amin.
0: Yo. Terima kasih bang.
1: Yo, sama-sama. Yo. Waalaikumsalam.
2: Nah, kalau nah. Survei aku ini juga tadi. Survei aku ini kayak coba deh.
1: Apa?
2: Pilihan itu adalah berdayung cinta.
1: Wow, iya cakep. Pala kepacak, Cik Rasid milih lagu itu eh. Wow, cantik nih ya lagu itu.
2: Minta terakhir ya.
1: Ya. Maaf ya yang belum masuk eh. Yang tuh bunyi-bunyi ini nak eh.
2: Yang di WA itu cak tak ganti
1: malah. Tak ganti eh.
2: Sudah pelacak
1: galau. Yang ini situ lah. Iya ada
2: Mahendra.
1: Iya. Masuk di Mahendra. Miskol bye.
2: Oh tapi dia tadi
1: sudah. Oh sudah masuk. Oh.
2: Tuh
1: turun gancang lagi ngam dia tuh. Lagi keringaman. Dasar tak ngerti be kawan kita tuh. Ah ya.
2: Kami
1: jelas
2: sedikit
1: ya. Yo.
2: Maaf kalau salah kata
1: jelek. Yo.
2: Kami cuma
1: nak main-main. Nak main-main yo bener. Terakhir baik, jangan nih hati.
2: Hati. Apa
1: hah? Bi jantung.
2: Yo.
1: Yo.
2: Maaf dari jalan-jalan dulu, kawasan jalan dulu, kawasan
1: jalan dulu,
2: kawasan
1: jalan dulu, kawasan
2: jalan dulu, kawasan jalan dulu, kawasan
1: jalan dulu, waalaikumsalam.
3: Lemak rasanya buah kue ni. Beli kue ni di Bu Darmo. Sampai di sini dulu bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aduh, hampir aja.
1: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
0: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
1: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
0: Itu loh, itu. Mobil yang merah itu.
1: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawanya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
0: Jadi, biar tetap keren gimana?
1: Gampang aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren. Keren abis malah.
2: Rumah budal dalam masyarakat adat di Sumatera Selatan adalah rumah induk atau rumah asal keluarga yang menjadi pusat kehidupan adat, kekeluargaan, dan musyawarah. Kata budal dimaknai sebagai asal, pokok, atau awal. Jadi rumah budal adalah rumah asal keluarga, tempat bermulanya garis keturunan, dan ikatan kekeluargaan. Rumah budal memiliki beberapa fungsi utama seperti tempat berkumpulnya anak cucu dan kerabat, menjadi rumah rujukan saat ada hajatan, musyawarah atau persoalan keluarga, menunjukkan dari mana seseorang berasal, dan menjadi penanda silsilah keluarga. Rumah budal biasanya ditempati atau dijaga oleh tunggu tubang ataupun saudara yang ditunjuk oleh keluarga besar berdasarkan musyawarah keluarga. Rumah budal mengandung nilai-nilai luhur seperti persatuan keluarga, keberlanjutan adat, gotong royong, dan rasa kebersamaan. Rumah budal sering diibaratkan sebagai tempat pulang walau sejauh apa kaki melangkah. Bagi masyarakat Sumatera Selatan, khususnya masyarakat adat, rumah budal tidak boleh dijual sembarangan, tidak boleh dialihfungsikan tanpa musyawarah, dijaga sebagai warisan nilai, bukan hanya warisan materi. Kesimpulannya, rumah budal adalah rumah asal keluarga besar yang menjadi pusat adat, persaudaraan, dan identitas masyarakat Sumatera Selatan.

0: aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain.
0: Memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu.
0: Inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

Tunggu Tubang bagi masyarakat Semende Sumatera Selatan adalah anak perempuan tertua dalam sebuah keluarga yang ditunjuk secara adat untuk menunggu, menjaga, dan mengelola harta pusaka keluarga, terutama rumah adat dan tanah warisan, kebun, sawah, maupun ladang. Kata tunggu berarti menjaga atau menetap, sedangkan tubang dimaknai sebagai harta pokok atau asal. Jadi secara makna, tunggu tubang adalah pihak yang menjaga harta asal keluarga. Seorang tunggu tubang memiliki tanggung jawab besar, antara lain menjaga rumah induk keluarga agar tetap menjadi tempat berkumpul, mengelola tanah dan kebun warisan untuk kepentingan bersama, menjadi penanggung jawab keluarga besar termasuk membantu saudara kandung, dan menjaga nama baik serta adat istiadat keluarga. Walaupun harta pusaka berada di bawah pengelolaan tunggu tubang, harta tersebut bukan milik pribadi, ia hanya pemegang amanat adat. Harta tersebut tidak boleh dijual sembarangan ataupun digadaikan tanpa musyawarah keluarga. Semua keputusan harus memiliki kesepakatan keluarga besar. Adat tunggu tubang menunjukkan bahwa masyarakat Semende memberikan kedudukan terhormat kepada perempuan dan juga menjunjung tinggi nilai tanggung jawab, keadilan, dan kebersamaan. Nilai filosofis dari tunggu tubang adalah keberlanjutan keluarga, persatuan saudara, dan juga amanah dan pengabdian, bukan kekuasaan. Singkatnya, tunggu tubang bukan soal siapa yang paling berhak, tetapi siapa yang paling bertanggung jawab menurut adat Semende Sumatera Selatan.

Sekolah Kito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kito Peloi, acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Dodolur, Sumatera Selatan yang kaya dengan kesenian dan musik tradisionalnya, berupa irama Batang Hari 9 dengan petikan gitarnya yang tentu menyentuh hati. Hadir setiap hari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 4 RRI Palembang.

Dodolur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitarnya. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perumpat RRI Palembang.

Dodolur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perempat RRI Palembang.

0: Mak ini lagi kau bekerjek nyari duit. Orang iki orang gelem pergi pagi balik malam berduit indah angin nunggu.
1: Dedik Musik Official Tanjung Batu.

Itulah Musa lah diomong ke bener-bener. Jangan dulu bubini, bekas mahal. Nah, mak ini lagi kau bekerja, nyari duit. Orang iki orang gelem, pergi pagi balik malam, berduit indah angin anung.

Itulah Musa lah diomong ke bener-bener. Jangan dulu bebini, bekas mahal. Nah, ini lagi kau begejek nyari duit. Orang iki orang gelem pergi pagi balik malam berduit. Ida angin nunggu.

Itulah Musa lah dia omong ke bener-bener. Jangan dulu berbini, bekas mahal. Nah, maknanya lagi kau bergejek, nyari duit. Orang iki orang gelem, pergi pagi balik malam, berduit. Ida anginan nunggu.

Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: si burung pipit. Burung pipit hinggap di pohon pelam. Sriwijaya sore kami pamit. Kita menuju Sriwijaya malam. Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.
0: Lemak nian rasonyo kue talam, rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya malam, bersama perempat RRI Palembang.

0: Hai sahabat negeri, nama saya Aruna. Kamu orang pasti tahu Raja Ampat yang sudah mendunia dengan keindahan alamnya. Jadi, kamu orang tidak usah jauh-jauh ke luar negeri kalau hanya untuk cari tempat wisata yang punya keindahan alam laut.
1: Seperti sekarang, saya mau menyeberang dari Sorong ke Raja Ampat dengan menggunakan kapal. Meski sudah ada pesawat, tapi lebih asik kalau dengan kapal. Bisa menikmati birunya laut.
0: Tapi sahabat, ada baiknya juga kalau kamu orang pergi di tempat wisata. Tak hanya menikmati indahnya alam, tapi tahu juga cerita legenda. Seperti Raja Ampat. Kenapa disebut Raja Ampat? Mau tahu? Ikut saya punya petualangan kali ini. Dahulu kala di Teluk Kabui ada sebuah desa yang bernama Wawiyai. Di sana hiduplah sepasang suami istri yang telah lama menikah. Namun, belum juga dikaruniai anak. Mereka tidak pernah berputus asa. Mereka selalu berdoa kepada Tuhan agar suatu saat nanti mereka bisa mempunyai keturunan. Dan suatu hari, pas dorang dua di hutan cari kayu, dorang lihat 6 telur raksasa. Menurut cerita tetua adat, telur-telur itu adalah telur naga.
2: Hah? Mama, kok ke sini? Coba lihat ini dulu.
3: Wah, telur besar ini kah? Bapak, itu dapat berkat luar biasa hari ini.
2: Turang dapat kayu sedikit hari ini. Tapi tahun dua dapat telur besar ini. Kau lihat sana. 1, 2, tiga, empat, lima, enam.
3: Enam?
2: Ada enam.
3: Enam telur besar, Aduh, Bapak Turang bisa simpan kah?
2: Tunggu pulang, Mama.
3: Buat Tung bisa masak, tuh. Bisa masak ini.
2: Ayo, Mama, Tung bawa pulang.
3: Iya, Bapak. Ayo.
0: Namun keesokan harinya, waktu dorang mau rencana masak telur yang dorang dapat di hutan.
3: Bapak cepat kesini, sudah Bapak,
2: kenapa?
3: Cepat.
2: Ada apa?
3: Bapak.
2: Telur.
3: Bapak saya takut.
2: Siapa kalian?
4: Bapak, Mama, jangan takut. Kami semua anak-anak yang dikirim Tuhan untuk menjadi Bapak yang mampu anak-anak. Tuhan mendengar doa Bapak dan Mama selama ini.
3: Anak?
5: Ya, kami berlima adalah anak-anakmu.
6: Betul, Bapak, Mama. Tidak usah takut. Kami berlima anak-anakmu.
7: Mama.
3: Anakku? Bapak?
2: Iya. Mungkin ini takdir kita, Mama. Tuhan kirim dorang ke sini untuk jadi kitong pu anak.
0: Mereka berlima menjadi anak-anak yang selalu patuh dan rajin membantu orang tua. Sampailah mereka berlima beranjak dewasa. War, Dohar, Betani, Mat, dan Pintole. Pintole mulai jatuh hati dengan seorang pria dari negeri seberang. Padahal adat melarang untuk menikah dengan rakyat dari negeri seberang.
8: Kakak, kau hati-hati kalau datang kemari. Sapu kakak-kakak dorang, terasa senang kalau ada orang dari pulau jauh datang.

0: rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
1: Maksudnya, jadi...
0: Yo, kau tidak punya hak atas tanah dan wilayah ini. Lebih baik kau ikut saya Pintole, di pulau jauh sana. Saya akan memimpin, kau dampingi saya jadi sapu istri Pintole.
1: Oh, tapi...
0: Kau percaya saya toh? Saya akan jaga kau dan buat kau bahagia.
2: Pintole! Pintole!
1: Aduh, tidak. Sakaka ada cari saya. Cepat kau pergi, saya tidak mau ada keributan.
0: Pergi sudah. Ayo sudah. Ikut saya sekarang.
1: Tidak, tidak. Lebih baik kau cepat pergi. Cepat, cepat.
0: Pintole. Pintole.
3: Kau dari mana? Mama ada cari kau.
1: Saya dari nyam daun.
4: Saya cuma kasih ingat saja. Kau bukan Pintole yang dulu. Kau sudah jadi gadis. Jangan sembarangan kau berteman. Masyarakat di sini semua sangat hargai torang, apalagi bapak sebagai pemimpin di sini.
3: Torang nanti yang akan kuasai pulau-pulau besar di sana itu. Jangan sampai ada orang luar pulau yang mau rebut lahan.
1: Iyo, kamu orang laki-laki punya kuasa semua atas tanah. Saya bukan siapa-siapa. Sampai mati, saya cuma jaga rumah saja.
4: Apa? Kau maksud apa? Kau mau kemana? Pintole!
3: Sudah. Biar dia pergi. Jangan terlalu keras dengan dia. Dia juga turang pade perempuan satu-satunya.
0: Dorang laki-laki, kau terpikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
1: Betulkah? Jadi, saya hidup hanya untuk tinggal selamanya di desa ini.
5: Pintole, kau melamun apa? Ini sumalam. Masuk baru tidur sudah eh?
1: Ah, mama masuk sudah. Saya senang lihat kunang-kunang.
5: Iyo, dong tuh

0: Pon satu nih, su gadis-gadis. Nanti kaget ada yang semua masuk kawin. Terus mama punya cucu.
1: Ji, mama nih, siapa juga yang mau kawin dengan saya?
2: Bah, siapa yang tidak mau?
0: Kau terlihat kah? Kalau kau pergi tukar barang di pintu desa sana tuh, laki-laki dong lihat kau semua mata menyala.
1: Mama nih, terada.
0: Betul ini. Ayo sudah, masuk sudah.
1: Aduh, mama duluan sudah. Saya masih mau di luar sini.
0: Iya sudah. Tapi jangan terlalu larut, eh.
3: Nah, kalau sekarang istilahnya anak muda zaman now, kalau sudah cinta, rela melakukan apapun demi orang yang dicintai, iya kan? Sampai suatu hari...
4: Mat, kau kuat kah terada? Coba kau bela kayu besar ini.
5: Ah, susah sekali.
4: Ah, kau dari dulu paling lemah sekali.
6: Duhar, Mat orang pua adik laki-laki paling kecil.
4: Bah, tapi sekarang orang susah sama-sama dewasa.
7: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dia badan terlalu besar macam kau, tapi dia lebih cerdas daripada kau. Sudah, kalau kau bisa, kau yang bela kayu saja.
4: Kau bilang apa?
6: Hei, sudah. Kan bagai apa? Torang sama saudara. Torang harus saling menghargai dan saling melindungi.
8: Sudah. Kamu orang ribut apa ini? Kerja itu pakai tangan, bukan pakai mulut. Dengar semua, ya. Nanti malam bapak mau bicara dengan kamu orang semua. Ada hal penting yang bapak mau sampaikan. Mat, angkat kayu-kayu tuh, bawa ke rumah.
5: Iya, bapak.
8: Semua kumpul. Mama dan Pintole mana nih? Kamu orang juga duduk sini. Saya mau bicara untuk kamu orang semua.
0: Iya. Ayo, mari Pintole.
8: Kalau kamu orang ingat, dulu bapak pernah bilang, suatu saat kalau kamu orang dewasa, kamu orang akan menguasai beberapa pulau besar di kepulauan ini. Semua masyarakat di sini dan sekitarnya sangat tunduk dan hormat dengan bapak. Jadi mereka senang dan mendukung kalau kamu orang bisa buka wilayah di kepulauan ini. Karena manusia akan selalu berkembang dan dorang butuh tanah. Nanti kalau bapak sudah tidak ada, War, kau akan buka wilayah di Waigeo. Betani, kau akan menguasai Salawati. Dohar,

0: Pulau Lilinta yang akan jadi kau punya tanggung jawab. Mat, kau pimpin di Waiga. Ingat eh, kamorang harus jadi pemimpin yang bijaksana. Tidak boleh sewenang-wenang, apalagi sombong, menindas rakyat kecil. Kamorang harus jadi pemimpin yang disayangi oleh rakyat.
1: Oh, jadi benar. Selamanya saya hanya akan diam di pulau ini.
0: Pintole, kau ini bapak puana perempuan satu-satunya. Suatu saat, kau akan menikah dengan laki-laki di desa ini. Laki-laki yang harus bisa meneruskan bapak untuk menjaga desa ini.
2: Turang akan laksanakan bapak punya keinginan. Turang akan jaga kepulauan besar ini. Karena semua isi alam ini ciptaan Tuhan. Tidak ada yang boleh rusak.
3: Mama setuju. Pintole, bukan berarti bapak terasa yang kau. Tapi kau petugas juga berat. Karena harus menjaga kehormatan keluarga dan tanah leluhur.
0: Betul itu Pintole. Dan kamorang empat, besok Pak Cernap mau bangun rumah. Ajak semua masyarakat bantu dia.
4: Tenang saja bapak. Torang akan laksanakan.
0: Bagus. Bagus itu.
5: Wah, hiasan rambutnya bagus.
6: Pintole. Pintole.
5: Ih, kakak. Kakak bikin apa di sini?
6: Ah, tidak diperhatikan. Saya cuma mau tanya kok. Kok su pikir kak belum? Saya akan bawa kau keluar dari tempat ini.
5: Kakak, saya berat. Saya tahu apa yang kau bilang waktu itu betul. Tapi susah. Saya harus bagaimana?
6: Ada caranya. Yang penting kau mau saja. Tunggu akan pergi.
5: Aduh, tapi tidak sekarang kakak. Saya bingung. Saya butuh waktu. Aduh kakak, lebih baik kau cepat pergi sudah. Saya kakak-kakak ada mau datang di tempat yang terjauh dari sini. Pergi sudah kakak, cepat-cepat.
6: Tapi...
4: Hei, kau lagi?
7: Aduh.
4: Saya sudah bilang dari dulu, jangan pernah injak pulau ini. Apalagi kau mau rebut orang ku adik.
5: Dohar, cukup. Jangan war betani mat. Tolong kasih pisah dorang.
2: Cukup Dohar. Cukup. Sudah cukup pelajaran yang dia dapat.
7: Saya tak punya niat jahat untuk kampung ini. Apalagi dengan Pintole.
4: Kau bilang apa?
8: Dengar baik-baik. Dari dulu, kebanyakan orang dari pulau jauh datang di wilayah besar ini. Hanya untuk rusak hutan dan tangkap ikan dengan cara terabetul. Jadi, jangan pernah injak pulau ini lagi. Dan satu lagi yang harus kau tahu, Pintole akan menikah, tapi dengan lelaki yang ada di wilayah ini. Jadi kau stop menghayal.
4: Lebih baik kau pergi sekarang, sebelum masyarakat lihat dan adili kau di sini. Kau pergi sudah.
5: Aduh, maaf kakak. Lebih baik kau pergi. Satra mulut kau terluka kakak.
6: Kita lihat saja nanti Pintole.
2: Pintole, mari santar kau pulang. Kamu orang lanjut ajak yang lain bantu Pak Cenap. Nanti saya balik. Pintole, saya tidak mau lihat kau menyesal di belakang hari. Semua ingin yang terbaik buat kau.
3: Ada apa, War? Pintole, kau menangis kenapa?
2: Tidak ada apa-apa, Mama. Kasih biar dia sendiri.
4: Saya punya firasat terbaik.
8: Firasat? Firasat apa?
4: Tidak tahu juga. Tapi, mulai dari kejadian tadi siang, saya seperti punya firasat kalau akan terjadi sesuatu dengan torang pu keluarga. Apapun yang terjadi, torang harus lindungi dan jaga keluarga ini. Ini torang pu tugas dari dewa-dewa yang utus torang. Bukan hanya sekedar jadi anak-anak dari bapak dan mama.
2: Saya setuju.

0: Saya harus buat apa? Saya sayang dia, tapi saya juga sayang saya punya keluarga. Aduh, tapi saya hati kecil merasa... Ah, saya harus pergi. Pergi ke selatan dan tiup inti ke kami.
1: Jangan! Jangan pergi! Tolong, jangan pergi!
2: Mama, mama bangun, mama. Kok kenapa?
1: Jangan, jangan pergi.
2: Mama, mama. Mau bangun, mama. Kok kenapa, mama? Mama.
3: Mama, tolong, mama kenapa? Jangan, kenapa?
2: Mama. Mama bangun, mama. Bangun.
1: Hah? Saya mimpi kah? Ada apa?
2: Kau mimpi, mama. Sampai kau batariak-batariak itu. Jangan-jangan.
1: Saya mimpi buruk. Pintole pergi kasih tinggal orang semua.
4: Bahaya. Pintole tidak di kamar. Jangan-jangan.
1: Apa? Jangan-jangan betul apa yang saya mimpi. Cepat, cepat keluar dari dia.
2: Kau tinggal saja, kau tinggal saja.
1: Tidak, Bapak harus ikut.
0: Saya harus berani.

0: Karang raksasa. Jadi betul apa katanya? Apa? Tidak, saya harus cepat naik karang raksasa ini.
1: Jangan pergi, Pintole. Mama mohon, jangan pergi. Mama sayangku, Pintole.
2: Setahun berlalu, Pintole tidak ada kabar sama sekali. Bagaimana dia sekarang ya?
1: Mama juga rindu dia. Bapak, Mama sedih sekali. Bapak sakit sudah tambah parah. Tolong jangan kasih tinggal Mama.
2: War, Betani, Dohar dan Mat, mungkin ini takdir. Bapak sutra kuat sekali. Tolong jaga Mama ya. Jaga dan rawat alam ini yang dititipkan untuk kita orang semua. Dan Kowar, bimbing kau adik-adik semua. Jadi panutan baik buat semua orang. Bapak percaya, suatu saat nanti negeri indah ini akan banyak dikenal orang. Tapi ingat, tetap jaga torang punya tangan.

pejabat negeri, sang ayah berpesan agar keempat anaknya menjaga warisannya tersebut. Setelah ayahnya meninggal, keempat anak lelaki itu mematuhi perintahnya. Mereka menjaga pulau masing-masing dan mengelolanya dengan baik hingga akhirnya mereka menjadi raja dari setiap pulau itu. Dari sinilah sebutan Raja Empat yang berarti empat orang raja mulai dikenal. Sedangkan satu butir telur naga yang tidak menetas hingga saat ini masih disimpan dan mendapat penghormatan khusus dari masyarakat setempat. Seru kan ceritanya? Berpetualang sambil mencari tahu kisah legenda sebagai salah satu cara pelestarian budaya bangsa kita.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran PO 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, PO 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Waalaikumsalam, Wak Dola. Alhamdulillah, sehat. Lagu apa ya? Bingung kan nih. Sekali mencet masuk kan itu. Apa dia ceklan? Oh, bahasa apa itu adalah? Nyakar-nyakar apa? Lagu ini, bebe. Lagu... Eh, dah. Nah, iya lagi lah kok. Waduh, dikit-dikit Aida, itu kan. Oh, anak waduh lah kalau. Iya, itu be, waduh lah pokoknya. Iya, jangan dikit-dikit Aida, waduh lah. Oh, dah, itu be. Iya, untuk waduh lah, semoga sehat terus, waduh lah. Ada masa pernah apa tuh? Oh iya, semoga Mang Sapran tidak berhalangan. Halangan. Melok mulut. Jaso, adalah. Iya. Ujiku Mang Sapran ini tadi meledak. Iya, semoga Mang Sapran datang merewang Wak Dola di sini. Iya, itu Wak Dola. Terima kasih. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Naib. Naib. Ya Naib. Oh, baik. Kamu sehat tak? Baju juga ya, bukan sehat bukan. Masih galak senyum dong. Masih galak senyum. Oh. Aku tanya ke kamu, masih galak senyum apa? Ibadah. Aku rasa-rasa. Jangan terlibat dan senyum, ada. Senyum-senyum dewi kan, enggak tahu ngapa, kan? Lagu ini, lagu daerah ini ya. Ada lah. Apa? Apa? Oh. Ini bah, lagu Komering, weh. Komering. Gua kayak gara-gara judulnya Komering, aku gak ngerti. Beli ke mana kamu tu? Beli ke mana? Beli ke mana? Judul dari aku dah tahu. Jadi kan kalau banyak dah tahu lagu daerah kan? Opinya aku dah tahu dah tu dah. Udah usah ditanya. Judul-judul Masih. Kamu tu bertanya ke macam mana? Itu berkirim buat segala-galanya ini ya. Buat jawabannya selamat malam ya. Satu kawan kamu tu. Jadi dia kawan kamu tu. Lemah dia aku ngawan kamu dah. Kamu aku datang ke situ, kamu lah balik. yang satu balik. Tak mimpi kamu ni. Kapan? Jam ini, jam 12 lewat. Kalau kejauh. Kalau kejauh, kamu tu. Ijin-ijin. Aku boleh emang kembali lagi bingung berjalan di kamu jauh. Buat ini, buat kamu kesehatan tu ya. Mudah-mudahan saya ini dilancar ke terus-terusan ya. Itu baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Waalaikumsalam. Baik baik sayang. Kamu kamu apa lah? Sehat tak? Wah, sudah. Aman. Iya. Kalau lupa makan, loh. Iya. Ingat kan, kenapa? Iya. Tapi Pak Dola sudah makan apa? Baik, hati-hati. Malam nanti kamu kelak nih. Iya, pagi-pagi. Nah, kalau uang yasinan ya ada. Nasi gemuk. Iya, telur. Hati-hati. Kalau pagi, nasi goreng banyak. Iya. Baru. Iya. Nah, kita lagu yang ada lalu ke mana lah? Lagu Dastoluan yang ada lah. Jangan kirim galu-galu yang ada lah ya. Yang masuk dari ya. Salam kenal galu-galu ya. Untuk Wadolah ucapnya salam sehat, panjang umur, banyak rezeki, udah lancar urusannya kan. Kalau balik hati-hati Wadolah ya. Nah, asap. Sampel, hati-hati. Itu baik Wadolah ya. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, Mak Dola sayang.
1: Waalaikumsalam.
0: Yang kita berputus tu lah, Mak Dola. Mana sendirian kirim? Yang kita putus bertiga. Yang galak nak ai bini yo. Iya. Sehat mana lah? Alhamdulillah, iya. Beda. Cara inilah. Iya, ya lah. Asap ini lah. Woi, gila batu pilat. Untuk mulai. Eh, wak salih. Bukan ni wak salih. Yang kita ni jadi wak salih. Degup-degup. Iya. Iya, tentu tu. Naik lagu Cik Sisi tadi, betul lah. Ya, sama ni. Iya, barulah nak mesin ni dulu. Putus, ya. Iya, lah cukup, eh. Iya, mudah-mudahan, eh. Cik Sisi sehat, eh. Cik Eli sehat. Yang lain-lain pada sehat galo, iya. Buka, walaulah. Jadi, lah datang Mang Capan. Wah, salam be Mang Capan. Eh, kalau malam gak ketemu lagi, eh. Apa nama kita dulu? Soto Jakarta Bang Bento. Di Demang, depan PLN. Gabung dengan Ayam Gepuk Bang Gembut. Iya. Salam be, galo-galo, eh. Bang Capran, Mbak Capran juga Mang Capran, eh. Alhamdulillah, sehat deh. Ayo, salam galau. Assalamualaikum.

Assalamualaikum Cik Lola yang ganteng. Apa khabar Cik Lola? Tambah merdu suara ni. Itu suara emas itu. Iya. Mahal makin sekarang. Ya ni je. Mas Dola. Kak lagu kek. Pantun Palembang baik ke? Tidak jadi lebih dah kek. Spesialnya untuk yang dekat aku ni kek. Iya. Ya untuk apa dia? Itu aja dek. Nah untuk dia dolar. Kalau tugas semoga saja lancar di sini. Ya, ya. Assalamualaikum, dolar.

Waalaikumsalam kecil lah. Alhamdulillah saya terlihat. Wah, lo mulai sih buat kasih dolar, lo bisa mendadak ini. Hai. Ngurusin duit dulu kasih dolar. Mudah-mudahan lancar luncur deh, Gek. Iya. Amin. Tanggal 11, upacara ya. Jadi sama lo. Iya ya. Aman ya, boleh ya. Ya, udah sedikit ya itu ya. Ya, coba di situ yang belakang, kasih dolar. Iya, yang baru. Iya. Ini agak kecil ya itu, jaku tumben, jaku panggung di situ. Oh, baru itu ya. Baru di mana ya? Yang di belakang depan itu. Iya. Iya. Dulu tuh aku di situ kasih dolar. Melo waktu zamannya masih kahiri sekarang itu. Iya. Waktu itu Kalesi yang bawanya berdua. Iya. Request kasih dolar. Lagunya ini be. Tanggul 2. Ah, itu kasih dolar. Aduh, berdua Karel Simon. Eh, Hera-Hera yang nyanyi Hera Sopian. Iya. Iya, pasti benar ya. Ida. Sumpah lah. Ida AI, budak. Pasti itu. Iya. Buat kasih dolar Bella ya. Sukses selalu ya. Pokok itu berasal juga. Assalamualaikum.

0: Aduh. Hampir aja.
1: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
0: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
1: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
0: Itu loh, itu. Mobil yang merah itu.
1: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawahnya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
0: Jadi, biar tetap keren gimana?
1: Gampang aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren. Keren abis malah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik sanakku nan kanca di mana saja berada, kita jumpa lagi di Berusik di Jagat Bersama Libar semenda panjang malam ini, Rabu 9 September 2026. Senang sekali kami di studio Mang Sapran, Mang Dola, ngancuri adik sanakku nan kanca yang ada di rantauan, apa di dusun, apa di talang, apa di kebun, di mana saja berada. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat gegalanya. Kita juga dalam keadaan sehat walafiat dulu, Bang, eh. Alhamdulillah. Au. Nah, langsung saja kalau ada yang nelpon, kita langsung terima di 0711351666. Ya. Halo.
1: Halo, Pak Kusik.
0: Payo, Bu Kusik kita.
1: Ayo.
0: Dengan siapa nih, Bang?
1: Di Sukarami.
0: Sukarami, Mang Adi.
1: Iya, Mang Sapran.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat, Mang Sapran. Mengasap nih lah.
0: Ngasap, eh?
1: Iya.
0: Mucu bawa
1: ngasap
0: galau Mang Sapran. Bekuang. Bekuang. Betangas ya,
2: Mang.
0: Betangas. Bekuang, badan bekuang. Betangas tuh itu buah asap pula kan itu di. Di itu ke di. Di itu ke dengan tikar, digulung dengan tikar itu kan. Betangas.
1: Apa dia kabar, Mang Sapran?
0: Alhamdulillah sehat, Mang.
1: Mang Dolan masih sehat.
0: Ya. Oh.
1: Kat mana? Boleh bawa kawunya, kopinya. Apa kopi ni? Kopi apa yang ini yang kemarin itu?
0: Hah?
1: Kopi apa yang kemarin? Ada Mang Sapran yang Mang Sapran minggu kapan itu?
0: Hah?
1: Bawa kopi. Ya?
2: Bawa Mang Sapran kopi. Bisa kopi kebun dewe.
0: Kebun dewe.
1: Di luar.
2: Ya, dimakan luar.
1: Dimakan luar.
2: Jadi itu adalah
1: hasil
2: dari
1: fermentasi.
0: Itu alami ya.
1: Alami.
2: Jadi kan lebih alami mana? Target aku memang mencari kopi luwak tadi. Mencari ini kunci-kunci batang tadi. Batang tebasan itu.
0: Oh.
2: Nangkring-nangkring itu. Pas kumpai rupanya ngomongin kopi itu. Kopi kelambi.
0: Kelambi. Kelambi juga mah itu.
2: Kelambi kumpul banyak ya kelambi. Bukan lagi di luar gitu
0: lepeng. Di gigi-gigi sedikitnya lepengnya kan. Tapi kalau musang itu luar itu di makannya nian.
1: Iya,
0: Keluar
2: lagi.
0: Oh.
2: Tapi
0: bersih. Lah bersih. Putih.
2: Pengolahannya bersih.
0: Cuci dulu.
1: Baru di apa? Di gosek gini.
2: Jangan dulu
0: nampak
1: saya.
0: Oh.
1: Sekarang gini.
2: Roasting.
0: Roasting. Kalau dulu di apa istilahnya itu di rendang.
1: Di rendang.
0: Oh. Bukan rendang itu yang bekuah tuh. Di rendang tuh sama bae istilahnya bae sama dengan di gongseng itu.
1: Gongseng itu.
0: Di rendang.
2: Di
0: mana kamu? Eh? Lahat ya. Lahat.
1: Daerah kami itu di rendang.

0: Main main ini bae lah di roasting apa apa gitu.
1: Dulu
0: direndang. Ah,
1: direndang. Ditumbuk pakai apa? Lesung.
0: Oh, mulai ini. Kalau direndang tuh apa itu kan rata dia artinya.
1: Rata.
0: Oh.
1: Lemak dah ini kan.
0: Heeh.
1: Lemak harumnya baunya.
0: Oh. Tapi ada juga yang di ini dicampur dengan ini apa namanya? Cengkeh, kayu manis.
1: Kayu manis.
0: Heeh.
1: Yo, biar ini.
0: Ayai
2: ya. Ayo bang, lagu apa?
0: Apa lagunya bang?
1: Lagu apa?
2: Sambil ngopi.
1: Oh, lagu ini lah sambil ngopi lagu apa? Nangke muda.
0: Nangke muda.
1: Kemudian kedola aja. Kita kalau yang tu lah masak.
0: Lah masak.
1: Kalau muda macam direndang di sayur.
0: Kalau yang tua di kolak ke? Oh, di kolak dibuat serawe. Ya nak kirim emang boleh boleh.
1: Kirim untuk toko tu galau-galau. Nah untuk ini spesial untuk siapa? Nining Digo.
0: Nining Digo.
1: Nining Digo sama
0: Ibu Mila.
1: Ibu Mila.
0: Oh.
1: Orang kita ni an itu.
0: Oh.
1: Jemur kita itu. Terus untuk ini yang di sana ada Pak Bari di ujung sana sama Putra Banten sama Fauzannya. Terus ada ini jalan masuk ni Bang Syukur tapi tak pakai alhamdulillah. Selamat
2: dan alhamdulillah.
1: Selamat. $10. Oh.
0: Yeah.
1: Terus untuk ada aku Aspin, Bajon, Nadia, Mang Iwan, ini Aries kan? Mang Aries ada tadi ada Wapen masuk.
0: Oh.
1: Ada Wapen, ada Rian, pokoknya galau-galau baik. Dari A sampai Z bisa enggol dikirim galau-galau. Ucapan selamat malam, selamat aktivitas bagi yang ada aktivitas malam ini. Bagi yang tidak yo.
0: Tidak.
1: Bagi yang tidak ganti aktivitas ya bobok selamat bobok manis wae.
0: Oh.
1: Lalu lalu malam besok bobok manja.
0: Itu.
1: Bobok manis. Dola sama Bang Sapan yo selamat tinggal lah ya.
0: Oh.
1: Yo selamat aktivitas selamat malam. Yo hati-hati baliknya. Yo lagi ngasap.
0: Sampai ke rumah ngapain inilah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus
2: amin berapa hari
0: ngasap. Iya. Kita terima lagi di belakang Mang Adi. Iya, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Mang?
3: Mana kabar wong luar di dalam tu?
0: Alhamdulillah sehat, Mang.
3: Iya.
0: Ini suaranya Mang ini, Mang Subari baca itu.
3: Ini Putra Banten.
0: Oh. Baca dia Mang Dola.
3: Lagi ya bagus radio jadi batu.
0: Oh. Tapi Mang Subari lebih bergema lagi itu ya itu.
3: Iya. Iya, karo-karo masuk udah diakuinya.
2: Kami pun ini apa
3: mempleset apa ndak salah pedugaan.
2: Mana ceritanya hari?
0: Banyu Lincir, Bang, eh? Bukan.
3: Yo, Bayung Lincir.
0: Oh, Bayung, Bayung ya.
3: Bayung.
2: Bawa nama Banyu, Banyu susah.
3: Oh, bukan susah lagi. Tak susu Banyu tadi sudah. Iya, tak susu. Oh, dinda ke 3 hari masih dia kena turun lumpurnya.
2: Banyu Banyu dasar ni yang namanya.
3: Ini yang lah.
2: Banyu dasar ni yang paling bawah ni yang Banyu
3: itu. Iya, paling bawah ni kan kering kan. Ya, meh, dimasuk ke dibak. 3 hari masih dia kena turun.
2: Ya, pakai sapu, apa sapu.
3: Oh, lah pakai kaporit, pakai garam, masih.
0: Masih, ya?
3: Bening.
2: Skincare
3: Oh, sebenarnya di mana itu lagi bahaya.
0: Nyari putih kali.
2: Jadi itu semoga hujan ya bisa banyak.
3: Amin. Thank you nanti. Harap adalah.
2: Tidak beli banyak tangki nanti.
3: Wah, di sini tangki yang isi 1.200 itu 130.000. Pokoknya lagu pilih ke baik, Mas Apron, Mas Adalah ya. Ini hilang, terus tambah hilang, nak kena angin. Nah, kacau. Pokoknya salam itu galak-galak benar perempat ya.
0: Kita
3: nanti kalau balik. Di HP kan kata suara. Hilang, gresek ini. Yo, itu baik, ya, Adalah. Lahir batin sama Mas Apron ya. Yo, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pilih ke petani kau ya. Iya, petani kawe. Di belakang Mang Putra Banten. Iya. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Ini Pak Sobari. Nah, ini asli.
4: Iyo, apa kabarnya Mang Bas?
0: Alhamdulillah sehat, baik.
4: Tak hujan mengabat, cak mano mandi lagi saro banyak, asap ini banyak.
2: Bukan mengabat sih.
4: Wadolah. Bagaimana di kota Palembang masih banyak asap apa enggak?
2: Iya, ini wadolah.
4: Nah, moga-moga hujan itu hujannya hilang semua asap itu mengabat ya. Amin ya robbal alamin. Lagunya dipilih ke bah, lagu daerah mana tu aku basingnya yang penting ni. Di kirim-kirim salam juga buat
0: laju.
4: Aku menguji kosong tiga di bawah empat enam ribu lah. Buat juga putra bantennya, buat juga Akbar, kirim juga buat apa Alzannya, Suin, Sarulnya. Segala-galanya buat dari asam dan senggol galau bang Mas ya.
0: Iya.
4: Terima kasih atas waktunya. Jika lah hari Jumat orang haji memakai jibah. Walaupun sempat sembari datang sesaat, malam kapan masih nak milu juga.
0: Iya.
4: Terima kasih.
0: Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pembicaraan satu arah.
0: Kita pilih kat dengah. Iya. Nah, di sana kuna kancu kita istirahat sembari kita dengarkan tiga lagu berturut-turut, Nang Kemuda, Petani Kawe, dan Dengah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Masih kita di Bergosek di Jagad Bersama Lebar Bersama Nur Panjang. Kalau tadi Nangka Muda, Petani Kawa dan Dengar, kita terima lagi yang nak masuk. Ya, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak masuk ke mana? Ya, jelalah. Kalau ada yang nak masuk ke mana?
0: Ke mana?
1: Nak masuk lumbuan api.
0: Soalnya dua ni lah dibuka libal-libal ni, mam.
1: Gasap. Kebanyakan ni gasap, makanya sukar masuk tu. Lah banyak mak ini.
0: Lah banyak?
1: Lah paling kebanyak mak ini.
2: Takut dengan mama.
1: Nah, dia takut pada dia, takut dia menggawi. Aw kamu dua tu lagi dedek, lagi dedek takut aku besar tinggi bungok ini. kamu dua lagi dia takut dengan aku, apalagi api. Alhamdulillah, wasitulah sehat segar bugar.
0: Iya.
1: Bukan je ada yang digo dengan ibu Mila. Ini lagi monitor ni yang digo tu. Dibuatkan oleh ibu Mila kopi.
0: Lagi
1: buat ayo nanti ini yang digo tu. Lagunya kamu dah tahu dewek kan, lagu dari Mongkawinya, lagu lama tu lah.
0: Ribu Rambang.
1: Pokoknya yang mana mendengarkan mangsa peran dengan Cik Dola ini, dia kata boleh kasih Mongkawi. Dah banyak curhatan kan. Lebih baik dengarkan lagu dari coba curhat. Untuk kamu berdua itu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Sarkawi di Petanang Prabu Mule. Ribu Rambang. Iya. Kita terima lagi. Ada? Halo. Belum. Ya, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gandus?
3: Tahunnya Mang Sapran. Tahunnya Mang Sapran.
0: Iya. Dang tahu. Itu?
3: Iya loh. Apa kabar Mang Sapran?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Sehat, syukurlah sehat. Sehat galau pokoknya.
0: Iya. Mang Dola ditanya.
3: Tadi sudah. Sudah Mak Dola tadi masuk di Sumsel.
0: Ya.
3: Lagunya ini.
0: Apa lagunya?
3: Ini apa gara-gara kopi segelas itu Mang Sapran?
0: Gara-gara segelas kopi apa kopi segelas ini terbalik-balik ini. Gara-gara.
3: Segelas itu baca teluk lagi.
0: Pokoknya kopi segelas ya. Iya.
3: Cangkir apa segelas?
0: Segelas. Ya. Dilanjut.
3: Kirimnya untuk galau-galau yang sudah masuk.
0: Oh.
3: Yang belum masuk, Ibu Mila masuk lah. Sama uang rumahnya pokoknya, salam ke keluarga aja.
0: Iya.
3: Untuk Mang Sapran sama Wak Dolanya, ngopi apa tidak?
0: Ngopi.
3: Susu apa? Susu kedentai.
0: Kedel. Kalengan.
3: Jadi susu kedentai kemarin. Lagi gak susu rupanya. Ingat dong. Apa dia Wak Dolanya? Terbaik.
0: Hahaha.
3: Pokoknya selamat minum kopi apa susu di situ. Semoga sehat selalu galau-galau.
0: Amin.
3: Balik pakai masker masing-masing. Jangan salah pakai masker. Galau-galau.
0: Pakai selendang.
3: Ini cadar. Itu memang
0: dalam masa. Payo.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Eli di Gandus. Siko lagi? Ya. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum Mang Sapran sama Mang Dola.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mang Darmawan.
4: Mang baru.
0: Hah? Iya. Baru nak buruk.
4: Oh. Santai. Ya, galeng kamu berdua tu. Kopi.
0: Awak mantap.
4: Akam kiriman neneng Digo.
0: Itu, nah.
4: Tunggu bae. Ya, kaget dia tu kan ngetuk pintu paket.
0: Apa lagunya bang?
4: Lagu aku Mang Sapran lagu yang lama dulu lah.
0: Apa ya?
4: Begari.
0: Oh begari. Ah, iya.
4: Oh, ramai bertemu Mang Sapran. Terakhir bertemu Mang Sapran tu kalau Mang Sapran masih ingat yang buku bersama di Pelaju tu lah.
0: Oh di Pelaju.
4: Kosong.
0: Oh. Ini apa namanya buku bersama ya dengan Mang Angkasa pun.
4: Wow. Itu sudah salah 4 tahun yang lalu Mang Sapran ya.
0: Kalau lah lewat Mang.
4: Baca
0: lah lama itu.
4: Iya lama ini ya.
0: Mang Burmawi apa tu? Mang Sulman.
4: Iya.
0: Masih ada Ibu Ngelis.
4: Kita apa kabar
0: Mang masih Sapran? Hah?
4: Sehat-sehat kali.
0: Ibu Ngelis lah dulu.
4: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang pengacara tu Mang Sapran siapa tu?
0: Mang Angkasa masih.
4: Masih. Oh, alhamdulillah ya.
0: Ada
4: Mang kan, dulu kan acara ini kan masih beliau-beliau itu masih aktif kan.
0: Main
4: inilah orang aktif kan.
0: Iya Mang Mael masih tempoh hari kan.
4: Yang Kertapati itu Mang siapa Mang?
0: Kertapati itu Mang Sulman. Mang ini Mang, Mang ya. Ada lagi Mang ini apa Mang Rizal.
4: Mang Rizal. Iya.
0: Di Tuan Kentang.
4: Ingat aku cuma lama je.
0: Masih.
4: Oh jadi itu 4 tahun 5 tahun yang lalu Mang Sapran ya?
0: Ada.
4: Aduh,
0: oh, sebelum COVID itu.
4: Astagfirullah lama tak temu ya. Sebelum kopi, tapi sebelum cerita kopi
0: dia masa. Sebelum.
4: Sebelum kopi 2019 kan?
0: Baca.
4: Soalnya terakhir itu Mang Dola acara KSS di aula depan. Masih almarhum Cuti.
0: Cuti masih.
4: Kamu juga ya. Terakhir itu. Sudah itu COVID kan? Raju sampai sekarang KSS itu ganti lagi. Yang Tanjung Barang itu Mang Sapran?
0: Mang Zainuri.
4: Bang Zainuri, apa kabarnya dia dulu?
0: Katanya lah ini apa namanya merantau ke mana? Kelintang
4: Palawang. Aku tuh jumlah lama tu ingat gak lo Mas Baran? Kalau Mang Dola lagi ingat juga Mang Dola dengan Koyong Den dulu. Koyong Den ingat memang itu Mang Dola? Ingat. Itu yang aktif di KSS gak lo di dulu sama Abah Gaul kan?
0: Dah tahu juga ya Mas? Dah kabar?
4: Hidup ketika kabar lagi Mona yang di Sumalais. Nah, itu pemain lama kalau si Dola. 2013 kalau itu 2010 itu. Dola ingat era lama.
0: Nah, ini Mang.
4: Waktu itu masih penyiar Cela Ceria. Yang lama-lama itu kan. Iya, termasuk Ceyol penyiar dulu kan.
0: Ibung masih. Diana Petran ini masih apa dia?
4: Nah, aku itu kabar Mang Sapran.
0: Itulah. Satu dia sakit itu kan. Di ini lagi.
4: Kami pernah datang ke sana Mang Sapran. Dulu tuh sama Kia Cahyo.
0: Oh.
4: Kia Cahyo, aku, Ibu masih tahu. Nah, cuman waktu kami ke rumah Petran tuh, beliau itu di tempat anaknya. Tempat anak itu disuka bangun, kami tak temen itu. Nah, sudah itu, diberi kabar lagi.
0: Oh.
4: Mudah-mudahan dibilang agak sehat, Bella.
0: Iya, mudah-mudahan.
4: Kalau di Anas Kojo, sehat.
0: Sehat, ya.
4: Ya, kalau pernah di sekolah lagi, sehat. Jangan lama-lama, kalau celola itu. Masih... Oh, masih... Mbak Linda kalau nyiar di acara Mang ini Mang Jawa Dibingin tu kan sama Kia Cahyo dulu kan. Masih ingat kali lama-lama tu kan. Amin, amin, baru yeah. Allah, amin. Kita
5: masuk ada 70
4: baru 17 Mang Jawa Dibingin. Iya. Cuman semangat 45 tetap.
0: Semangat 45.
5: 71 kamu
0: 70. Nah. Benar lah 17.
4: Iya. Iya. Kita ini masuk tadi ada siapa-siapa tadi itu.
0: Ada Mang Adi Putra Mang Banten,
4: Adi
0: Mang
4: Subari.
0: Mang Subari.
4: Mang Subari.
0: Mang Sarkawi di.
4: Putra Banten. Yang baru turun tadi itu Eli.
0: Eli.
4: Nadia belum masuk.
0: Belum.
4: Belum masuk Nadia.
0: Belum.
4: Pipit belum masuk juga.
0: Belum.
4: Ibu masih tahu nih ke mana beliau ini.
0: Nah lah. Biasanya aktif. Oh.
4: Ya. Yang ada Gedung Hutan gitu, beri kabarnya.
0: Gedung Hutan? Gak masuk deh. Deh. Masih monitor deh.
4: Yang dari Prabu Muri tadi siapa
0: Mas? Ini Mang Sarkawi.
4: Mang Sarkawi. Salam Mas Sarkawi ya.
0: Biang Kerok.
4: Ya, ibu sama ibu milanya semasa saya selalu sama keluarga mempendi langkah mempendi gasing saya selalu Putra Banten juga saya selalu yang di Waitam Mang Asbim
0: Asbim dengan ibu Asmi
4: yang di apa itu Jalur 17 tuh
0: Putra Jalur.
4: Jalan masuk juga yang di Ramakasih Robi ya ujuk juga yang di Sago Rambutan sisi di kanan sisi kiri. Musim kabut asap memang Sapran. Jadi hati-hati baliknya. Pakai masker.
0: Ya,
4: sama baik. Walaupun mobil motor minta keselamatan tu lah kita.
0: Kalau malam ni dia ni ngendap ke agak di permukaan tanah ini.
4: Masa pernah masih bagi tempat lama tu lah kan?
0: Masih.
4: Belum bergeser.
0: Belum. Belum digeser je bang.
4: Masih Pak RT nya senang. Alhamdulillah ya. Kita mengucapkan juga selamat hari ulang tahun RRI yang ke 81 11 September. Acaranya upacara mula eh. Oh ya. Zoom meeting ya. Baiklah, pokoknya tubuh kirim salam gala-gala yang monitor malam ini. Kita ucapkan semoga sehat selalu bersama keluarga. Pokoknya kita sekarang ini Mang Sapran, Mang Dola, banyak-banyak istighfar.
0: Oh,
4: mana? Gunung meletak ini tak ketahanan tubuh. bukan tangkapan. Rubuh tubuh. Kapan uji beliau itu kun payakun itu Mang Sapran, Mang Dola, didukatinya pacak ngandaknya.
0: Oh.
4: Mugolah insinyur profesor, mugolah ahli apa-apa, tak baca. Kendak akunya, kun payah kun. Habis tubuh. Jadi, Mang Sapran ngemang dola. Kecik ni han tubuh ni. Ada mak sujung kuku. Baik.
5: Macam ubah.
4: Kerakata itu baru anaknya nyembur itu. Tiga hari. Soekarno Hatta dah baca mendarat. Berapa kerugian negara? Nah, pun nak berfikir.
0: Benar kata.
4: Cuma RRI mengudara terus. RRI kan lagi kasi masalah. Nak kabut-kabut, dia nak hujan. Hujan terus mengudara. Gali merdeka, tetap merdeka. Gali di udara, tetap di udara. Itu kehebatan RRI itu. Dan RRI juga yang pertama menyiarkan proklamasi. Anda menolak ya? Ya, aku tukar dulu saya pelajaran SD dulu kan?
5: Iya, tapi kemana-mana
4: aku siap. Itulah RRI.
5: Dulu radio itu ada radio yang SW, AW, AW, AM.
0: AM.
4: Lah, penyiar-penyiar lama itu dulu Mang Dola masa-masa gelombang gembira dulu kan?
0: Yas Budaya.
4: Yas Budaya dulu kan? Oi, ingat aku.
0: Sukri Alka.
4: Dulu tu Mang Dola masa kalau ada pagi-pagi tu berita keluarga.
5: Gelombang gembira tu acara apa? Acara apa?
0: Bukan acara
4: ini. Gelombang gembira itu tu acara seperti acara KSS itu lah.
0: Nyanyi.
4: Yo. Ya. Pantun.
0: Pantun ada.
4: Suruh. Iya, ingat Mang Sabran eh?
0: Masih.
4: Gelombang gembira dulu kan? Itu pun
0: tiap minggu rasanya.
4: Tiap minggu. Itu pun tak salah Mang Sabran tahun 70-an Mang Sabran eh?
0: Baca
4: itulah hebatnya energi itu kan.
5: Cuman nyanyi pantun eh?
4: Seluruh. Ada yang dari Tangga Buntung itu Mang Sabran, aku lupa namanya. Ada dulu tu kan, yang mawakan pantun-pantun itu kan.
0: Ya.
4: Pokoknya kapan dulu tu kan Pak Hiara Gelombang Gembira tu radio Cawang ini standby.
5: Masih hujan kan Mang Sabran?
4: Hah?
5: Lah waktu Gelombang Gembira
4: kan?
0: Masih sekolah.
4: Masih SMA.
5: Lemak zaman presiden dulu sekarang, lemak dulu masih bodoh.
4: Akhili, akhili ni anu deh.
5: Zaman tu masih bodoh.
4: Aku tu bukan anu kan, maco historis RRI ini. Jadi kan dari zaman dulu Mang Dola, kalau Mang Sapran masih ingat. Polda tu belum ada situ tu. Jadi kapan naik mobil dari Ampera itu berhenti RRI. Terkenal itu.
0: Iya, RRI.
4: Gimana RRI? Belakang ni Polda dulu. Hanya Mang Sapran. Saking topnya waktu itu kan. RRI. Mobil dulu kan mobil ketek itu. Mungkin Mang Dola belum pernah naik, yo.
5: Sudah, Mang Dola tujuh.
4: Sudah, nah benar tujuh lu banyak itu. Iya. Kalau Eli mana tahu? Dihitung. Kalau Rian, ada Firman, dia tahu, dia cerita itu tu.
5: Jadi mobil dua mah, dulu mobil ketek yang jepil itu eh.
0: Wireless ya.
5: Kepala besar itu naja mobil mandra ni.
4: Seprolet.
0: Seprolet.
4: Ada juga Bemo.
0: Bemo. Bemo lah ada dulu.
4: Ada eh.
0: Ada.
4: Ada.
0: tahu lengit.
4: Lalu itu Mang Sapran dulu nyeberang 16 itu kapal mari dulu kan.
0: Tahu.
4: Nah, Mang Lora apa tahu?
5: Tahu.
0: Sebelum jembatan Nampera itu kapal mari itu.
4: Kapal mari nyeberang. Nampera belum dibuka. Jadi banyak kenangan dulu. Cuma ada kelebihan Mang Sapran dengan Mang Lora aman dulu tu.
0: Aman au.
4: Aman nian. Aku masih ingat masa peran kalau acara 17 Agustus itu panggung terbuka dari air mancur itu sampai ke Cinde.
0: Oh, banyak panggung itu. Bukan Siko dulu. Kate. Oh. Sampai subuh.
4: Mangsa peran. Senja Irama.
0: Oh. Orkes.
4: Eh, kasih ingat dulu. Itu kan band Kuda Laut, band Pusri dulu kan, band Sabinas. Seluruhnya panggung terbuka dari air mancur ke Cinde saya masa peran kiri kanan itu masa peran itu kati ribu
0: kati lagi mana
4: kati ni kan
5: saya
4: suara kati pokoknya mah
0: nak joget hanya tidak ini tidak ganggu
4: dulu tu IP itu Mang Dola itu tu bioskop internasional cepatnya tu Makmur. Film Sopan Copian Widiawati dulu kan film itu dulu.
5: Garuda dulu.
4: Garuda, Saga film India.
5: Mawar.
0: Mahkota dulu ya. Di Tabas dulu. Sekarang.
4: Ingat aku rek.
0: Mustika ada.
4: Iya.
0: Iya Mustika tuh yang di balai itu ya, balai pertemuan.
4: Benar. Jadi ingat masa peran.
0: Oh Dion di pelajari ini di, apa? Tujuh lu.
4: Kalau yang 10 lu Biskop Dewi.
5: Tempatnya ada Biskop Tempati.
4: Baru itu mengelola.
5: Yang masa 10
4: Iya. Cuma kami dulu Mang Dola tanya Mang Sapran, rambut kami ini dibawa sebau galo. Oh, panjang rambut kami dulu.
0: Pakai
5: sekolah dikontrol.
0: Pakai sepatu sotik. Cut brai. Zaman itu.
4: Aku dulu Mang Dola, sempat Mang Dola. CM4 dulu tu. CM4 tu di Cinde dulu tu.
5: Oh, pindah pelaju dulu.
4: Baru pelaju dulu. Kalau dulu tu paginya Semia, sorenya CM4.
0: Oh, yang di Semia masih ya?
4: Masih Semia. Sekarang kan lagi ganti
0: SMK.
4: SMK.
5: Jadi baru 4 sekolah
4: tu SMA. Iya, SMP-nya SMP 9 batas. Aku SMP 9, 8 atas dulu itu.
5: Raya 9 ya berarti?
4: Ya, SMP-nya SMP 9, aku 8 atas sore, paginya SMP 6.
5: SMP 10 sekarang?
0: Skip, ya, pindah situ. Pindah. Oh dulu di itu 8 atas dulu ya?
4: SMP 9 itu sore, paginya SMP 6, sorenya SMP Taruna.
0: Oh.
4: Belakang itu SPG.
0: SPG.
4: Nah, ingat masa berandu.
0: Oh.
4: Benar kan cerita kau surat? Itu ni perspek ke belakang menolak.
5: Kasih informasinya ni, ada lalu nak informasi kan?
4: Iya.
5: Kapan cerita-cerita lagi kan kita buat yang lebih apa? Lebih detail lagi kemana?
4: Cuman dulu tu beda. Kalau ingat sekarang kan sistem digital.

0: bodoh mai dolah.
1: Ha?
0: Bodoh.
1: Kenapa tu?
0: Lah tanya masa berandu. Ya kan kami berpacaran dulu tu bodoh, tidak dengar dia apa-apa. Oh.
2: Selurusan wah.
0: Tanya masa berandu.
2: Ha.
1: Tidak tahu nau yang macam ngomong. Bercakap
0: ngobrol-ngobrol
2: lah. Tapi waktu itu memang kita lah baca apa namanya ngirim surat ke BBC, ke radio Jepang apa ni lu? Tahu request.
1: Benar. Terima kasih bang informasinya bang.
0: Ayo.
1: Ngobrol-ngobrol lagi ya.
0: Oh jadi bebas masa perang sama mengelola ya. Yang penting sehat selalu.
2: Amin.
0: Yang penting RRI tetap jaya di udara.
2: Ya, ya.
0: Ya, kebaik. Kalau ada kata salah, kita saling maaf ke.
2: Oh.
0: Karena di udara ini kadang-kadang kan ada pro, ada kontra, kan? Biasa.
1: Ya, biasa.
0: Ya, cuma kita tak kata maksud apa-apa.
2: Ya.
0: Ita semua lain. Semoga sehat selalu. Pokoknya juga. Kalau-kalau pokoknya. Itu baik masa dengan Bang Dola. Jaga kesihatan. Terima kasih atas waktunya. Lagi yang ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Di dalam cerita tadi, Bang. Ada nostalgia.
2: Terima kasih Mang Darmawan di Bukit ya. Ya. Nah, di sana kena kaca kita istirahat sambil mendengarkan lagu-lagu yang dipinta tadi, Ribu Rambang, kemudian Gara-gara Kopi Segelas ya. Kemudian Begari.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Pagi itu, aku mengantarkan anak-anakku ke sekolah, melewati keramaian kendaraan dengan sepeda motor. Si kecil duduk di depan, batuk-batuk, dan sak kakak duduk di belakang, menepuk pundakku. Tangannya mengucek-ngucek matanya berulang-ulang kali. Itu terlihat dari kaca spion.
4: Ayah, kok pagi ini kota kita berkabut tebal?
3: Ini bukan kabut, nak. Ini asap.
5: Tapi kok tebal sekali? Mata kakak perih ya.
4: Adik juga batuk dan sesak.
3: Asap ini bukanlah kabut pagi yang segar, nak. Tapi asap ini karena akibat hutan dan lahan terbakar. Ayo, adik, kakak, pakai maskernya ya.
5: Sampai kapan ya?
3: Sampai kita semua sadar untuk menjaga lingkungan ini. Sampai kita sadar bahaya membakar hutan dan lahan. Agar tak ada lagi asap yang kalian isap.

dampak bencana terhadap kesehatan masyarakat. Salah satu dampak bencana terhadap menurunnya kualitas hidup penduduk dapat dilihat dari berbagai permasalahan kesehatan masyarakat yang terjadi. Bencana yang diikuti dengan pengungsian berpotensi menimbulkan masalah kesehatan yang sebenarnya diawali oleh masalah bidang atau sektor lain. Bencana gempa bumi, banjir, longsor, dan letusan gunung berapi dalam jangka pendek dapat berdampak pada korban meninggal, korban cedera berat yang memerlukan perawatan intensif, peningkatan risiko penyakit menular, kerusakan fasilitas kesehatan, dan sistem penyediaan air. Timbulnya masalah kesehatan antara lain berawal dari kurangnya air bersih yang mengakibatkan buruknya kebersihan diri, buruknya sanitasi lingkungan yang merupakan awal dari perkembangbiakan beberapa jenis penyakit menular. Persediaan pangan yang tidak mencukupi juga merupakan awal dari proses terjadinya penurunan derajat kesehatan yang dalam jangka panjang akan mempengaruhi secara langsung tingkat pemenuhan kebutuhan gizi korban bencana.

0: Kan je, kita lanjutkan lagi. Bagus ya, dia jagat bersama Libaus semenda panjang. Ini sesi terakhir makanya. Yeah. Ya. Kalau masih ada yang nelpon, silakan. Iya, kita buka lagi. Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Sabran.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa pengabarannya berdua tu?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Dengan siapa ini, Bang?
1: Robi,
0: Bang Sabran. Oh, Bang Robi. Iya, ramah kasih ya.
1: Iya. Banyak asap ini, Bang Sabran. Nyengat-nyengat baunya.
0: Au. Oh.
1: Mana apa peloka
0: lagi santai. Au.
1: Tunggu macam mencet dari tadi tak masuk-masuk. Pamuan. Tidur tadi weh. Sesi terakhir ini lah tak lagu yang langsung. Entah ini Bang Sabran cariin gitar tunggal dari Pagar Alam. Bang Sabran.
0: Gitar tunggal.
1: Dari Pagar Alam.
0: Siap.
1: Dari Pagar Alam.
0: Arman ya.
1: Iya masih. Pokoknya dari Pagar Alam.
0: Ya.
1: Yang versi gitar tunggal ya.
0: Iya Arman. Tapi tidak tahu judulnya apa.
1: Tidak tahu judulnya.
0: Ayek Kerawang. Hah?
1: Kalau Sindang Belawang tuh dari mana loh Bang Sabran?
0: Sandi Kikim. Masuk juga.
1: Sindang Belawang mah jadi Sindang Belawang.
0: Sindang Belawang. Iya.
1: Iya.
0: Sindang Belawang.
1: Dari Kikim ya, Kikim Barat itu kalau.
0: Au.
1: Daerah ini Songago.
0: Heeh.
1: Kirim buat
0: segalanya.
1: Ucapannya sama malam lah. Ya untuk Mas Sabran mau adalahnya sama tugas, semoga panjang umurnya ya.
0: Amin.
1: Terima kasih Mas Sabran.
0: Baik. Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Robi di Ramah Kasih. Ya. Kasna Riansa. Terima kasih. Ada lagi? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa semenda.
2: Wow, nining bigo bau batang kau. Oh, ila kisah di pangkal tadi, micil-micil baru minilar.
0: Sehat bang eh?
2: Alhamdulillah. Makan masih nabah.
0: Oi, caca.
2: Masih bubuh.
0: Ada sambal soal itu.
2: Sambal tungkir picet-picet saja.
0: Sambal picak. Ah, ke mana ibong? Ke mana ibong?
2: Kecil ke lahat dari anak ada yang pelantikan ini tadi.
0: Segini ada pelantikan itu.
2: Oh, Abri.
0: Catam.
2: Pagi balik ada yang malam Anu minta lagu oi.
0: Apa emang?
2: Pandak saja apa lagu oi. Anu Linjang Sama Linjang dari Ida Hambiullah.
0: Sama Linjang
2: Ida Hambiullah. Dikirim-kirim ya lah ujung ni ya. Dia kabarnya mendekirim. Terima kasih ilah nyinggol-nyinggol tadi oi. Bisa di Armadi Adarmawan. Udah tu Sapa lagi tadi anu Ili tadi. Udah tu anu ini nak kirim nak katin tadi aku telefon tadi dia buka radio katin. Dia ayo dia nak anu Sekojo. Masalah mung sempat dia ada waktu.
0: Masih ada waktu.
2: Ajalah itulah ya kagulah anu kalau kita masuk lagi oi. Sisi terakhir. Baca begariah lu anu tadi oi. Tapi itu lu Darmawan tadi ya. Lah ujung
0: Halo.
2: Terima kasih ya.
0: Payo.
2: Sehat kita pokoknya. Rindu wey.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nining Digo. Di Marun Danau Semende. Di belakang Nining Digo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sisi.
3: Iya.
0: Pelaju.
3: Lagunya ini dari ribu-ribu ya?
0: Ribu-ribu. Iya.
3: Basing.
0: Basing?
3: Iya, yang kasih cowok boleh, cewek boleh.
0: Oh.
3: Kirimnya buat jalan lagu ya.
0: Hah?
3: Terima kasih, wadah masukkan.
0: Iya, sama-sama. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Sisi. Ah. Boleh, boleh, boleh. Halo? Ya, halo.
4: Halo.
0: Ya.
4: Dari Prabu Mule, Bang.
0: Prabu Mule siapa?
4: Rili, Bang.
5: Rili, apa kabar Rili?
0: Rili.
4: Alhamdulillah sehat, Bang.
0: Ah. Prabu Mule. Alhamdulillah sehat pula.
4: Oh, alhamdulillah sehat.
0: Ah, ah.
4: Lagu dulu, Mang.
0: Tuh apa lagunya?
4: Lagu aku dek tahu judulnya, Mang. Lagunya lo ini.
0: Ah, mau mana?
4: Berbuat salah sehum.
0: Nasib badan. Nasib badan.
4: Pacak, Mang.
0: Pacak. Oh.
4: Game-game, Mang.
0: Oh.
4: Entah Nining Darmawan tadi.
0: Oh.
4: Untuk yang baru tadi siapa yang pengen naik tadi, Mang?
0: Itu ada Nining Digo, ada Sisi.
4: Nining Digo, Sisi, dan semuanya baik, Mang. Oh. Kecuali.
0: Maaf.
4: Untuk Mamang berdua, sehat selalu. Semoga segala kebaikan selalu bersama Mamang dan
0: keluarga. Amin, amin. Rili di Prabu di mananya, Mang? Itu?
4: Di Wonosari, Mang.
0: Wonosari, di mana ya?
4: Di belakang pasar.
0: Oh, belakang pasar. Au, au.
4: Dah, jauh.
0: Dah, di belakang pasar ini.
4: Apa nama Kancing Mang Dolar?
0: Mang Sapran.
4: Wow, Mang Sapran. Ah. Kenal. Mang Dolar telah pernah kenalan waktu itu.
0: Ah.
4: Iya, nyanyi lah.
0: Di belakang pasar tuh ada Mang ini, Mang Dewi.
4: Mang Dewi Pantun itu.
0: Tahu.
4: Tahu yang aman yang. Yang tadi siapa yang
0: ada ada yang
4: nyarok tadi petanang itu, Mang.
0: Petanang. Oh.
4: Tahu.
0: Muara sungai.
4: Tahu lah. Masuk Marinim dia, Mang.
0: Hah?
4: Masuk Marinim.
0: Apa? Oh, dia.
4: Yang Mamang Pantun tadi, yang Mamang Sarkowi tadi.
0: Oh, petanang itu. Tau, di
4: dekat ke Prabu Mule, malah dekat Prabu Mule deh.
0: Oh. Eh? Kemang di Kemang nanas teh. Oh.
4: Kemang arah ke
0: Lembak, Lembak.
4: Lumbang itu.
0: Oh, Lembak. Danau Suci.
4: Oh, Danau Suci.
0: Ah, ah.
4: Oh, udah, Mang ya.
0: Oh, ya, oke.
4: Okay. Jangan lupa makan malam.
0: Sering-sering masuk, Mang.
4: Susah masuk, Mang. Monitor tuh monitor terus.
0: Tahu, oh, eh.
4: Ah. Udah, Mang, jadilah.
0: Oh, ya.
4: Ada lu metugas, Mang, ya.
0: Tahu. Oh.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau mana? Tutup ya. Nah, Desa Naguna Ganjil, kita sebelum kita dengarkan empat lagu ya, kita langsung tutup saja acara kita Bu Sedi Jagat Bersemelibau semana panjang malam ini. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di acara yang sama minggu depan ya. Kami bertugas malam ini Mang Sapran, Mang Dola mengucapkan selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu pas diangkut mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
2: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

Memanglah masam si buah pelam. Buah pelam di dalam periki. Sampai di sini dulu Sriwijaya Malam. Jumpa lagi esok hari.

Saudara pendengar, dengan demikian berakhirnya sudah tugas kami menemani Anda sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Atas nama pimpinan LPPR di Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4:50. Inilah program 4 RRI Palembang FM 88,4 MHz. Pro 4, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengendara masuk perigi. Masuk perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya Pagi, Perempat RRI Pangda, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad

dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang kiai atau keturunan keluarga kiai.

ma'uliq wal khatim lima sabaq nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim amma ba'du. Para pendengar setia RRI Pro 4 Palembang 88,4 FM dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah telah memberikan berbagai macam nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga kita pada hari ini masih diberikan kesempatan umur yang panjang serta diberikan kesempatan melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah ataupun melaksanakan puasa sunnah di hari Kamis. Sungguh nikmat yang luar biasa yang diberikan kepada kita semua. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar setia RRI Pro 4 Palembang 88,4 FM dimanapun Anda berada, sebelum kami menyampaikan tema pada pagi hari ini dalam program Hikmah Pagi, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kebakaran hutan yang terjadi khususnya di Sumatera Selatan, mudah-mudahan segera Allah memberikan pertolongan dengan turunnya hujan atau memberikan kekuatan kepada para petugas untuk memadamkan api, sehingga kondisi cuaca khususnya di Palembang semakin membaik. Pada hari ini juga ada instruksi dari wali kota ataupun dari Kemenag Kota Palembang agar anak-anak belajar melalui rumah masing-masing. Kita berdoa mudah-mudahan Palembang khususnya juga di Sumatera Selatan semoga kondisinya semakin membaik. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar setia RRI Pro 4 Palembang dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini tema kita tentang Islam memuliakan perempuan. Telah kita ketahui bahwasannya seorang perempuan sebelum Islam datang disebarkan oleh Nabi Muhammad, kondisinya begitu memprihatinkan. Bagaimana tidak, kebiasaan orang-orang jahiliyah pada masa dulu, mereka menghinakan perempuan pada masa itu. Salah satunya, perempuan pada waktu itu dikuburkan secara hidup-hidup, dikubur secara hidup-hidup, dan bahkan perempuan tidak memiliki akses untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan laki-laki pada masa jahiliyah. Ketika Islam datang dan disebarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka derajat perempuan disamakan dengan laki-laki.
bahkan ditinggikan kedudukannya sesuai dengan kedudukan masing-masing. Yang pertama, ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapakah orang yang harus saya cintai yang ada di dunia ini? Maka Rasulullah menjawab sebanyak 3 kali, yakni ibumu. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memuliakan seorang perempuan, khususnya bagi seorang ibu. Bayangkan ketika menjadi seorang ibu, maka dia mendapatkan kasih sayang dan cinta dari seorang anaknya lebih banyak 3 kali dibandingkan suaminya atau seorang ayah. Ini menandakan Rasulullah ingin memuliakan dan meninggikan derajat seorang perempuan. Selain itu, di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwasannya inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu bukan seorang laki-laki, bukan juga dari seorang perempuan. Tetapi bagi mereka yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, di dalam agama, khususnya agama Islam, antara laki-laki dan perempuan derajatnya sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali orang yang lebih bertakwa. Ada beberapa wasiat yang diberikan juga kepada kita semua sebagai umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah berwasiat kepada kita semua untuk berbuat baik kepada para wanita. Selain mendapatkan kasih sayang yang diberikan oleh orang lain ataupun dari anaknya, seorang perempuan sebelum datangnya Islam, mereka semua tidak memiliki hak waris dalam sebuah keluarga. Tetapi ketika Islam datang kepada masyarakat Mekah dan juga ke seluruh dunia, maka untuk mengangkat derajat seorang perempuan mendapatkan hak waris dari ayahnya maupun dari ibunya. Maka berbahagialah ketika kita meninggikan derajat seorang perempuan. Agama kita benar-benar melihat kondisi seorang perempuan yang begitu mulia. Selain itu, seorang perempuan ketika ingin dinikahkan dengan laki-laki, maka dia harus memiliki wali sebagai saksi dari pernikahannya. Ini menandakan bahwasannya Islam ingin menjaga martabat seorang perempuan dengan keluarga yang baru. Agama kita, khususnya agama Islam, memuliakan seorang perempuan dengan begitu mulia. Bahkan di dalam beberapa ayat, khususnya di surat Ali Imran ayat 195, yang artinya Allah tidak menyia-nyiakan amal ibadah seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian dari mereka adalah turunan dari yang lain. Selain mendapatkan hak waris, selain mendapatkan kasih sayang yang lebih,
seorang perempuan juga memiliki kemuliaan, karena dalam agama kita seorang perempuan mendapatkan akses yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Seorang perempuan yang cerdas, seorang perempuan yang memiliki pengetahuan, maka akan berdampak kepada anak-anaknya kelak. Maka seorang perempuan juga harus memuliakan dirinya, dan agama kita telah memuliakan dengan cara seorang perempuan harus menutup auratnya di hadapan orang lain. Ini menandakan Islam begitu memuliakan seorang perempuan. Mudah-mudahan acara hikmah pagi pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan kita yang hari ini ditakdirkan menjadi seorang perempuan, maka berbahagialah, karena Allah dan Rasulnya ingin mengangkat derajat seorang perempuan tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ampun, macet banget sih. Ah, nggak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak ah, Put. Nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan nggak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

Kito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi acara selanjutnya. Saatnya Kito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

Kita PLOI, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita PLOI acara selanjutnya.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Benar ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

Manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami, yang diserap dari bahasa Jepang ini, adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.